kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget

Ya, Cikgu Muni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Melaka, sayang rakyat. Melaka FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka. Hujung minggu hari ini, Muni temani semualah pendengar-pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM hingga pukul 12.30 hari nanti. Dan tentunya terima kasih semua yang berada di live TikTok Melaka FM. Dari tadi temankan saya ni, ha? Terima kasih Kak Ani, Mr. Leon, Kak Haslina Abu Hassan, Cik Zainal, Kak Nur Hayati ada, Kak Zaleha, Cik Maria Madaniha, ni adik kuntum ye kita. Terima kasih Black, terima kasih Black, Nora Shikin, Kak Mas Mona, Kak Rosnani Ahmad, terima kasih Cik Badrul, Abis Muta, terima kasih Be, Kak Zahra, terima kasih Kak Zahra, adik Fatin, Abang Z 1357, baru singgah ni, terima kasih Baya, Sis Ija, terima kasih Kak Asina Syah, tentunya ada kat sini Pok Mat Raup, Arik, katanya pagi ni nak kembang rumah, petang nanti nak pergi brisk walk, nak pergi jogging kan, hujung minggu, alam-alam lah hari lain, ya, dah bertugas bekerja hujung minggu ni adalah waktu kita, ya, luangkan untuk diri sendiri, Alhamdulillah. Ya, Kak Ina Sik, terima kasih Kak Ina, menyapa tu, ha, di Sik Kedah, hujan tak kat Kedah ni, sebab ramai kawan-kawan bagi tahu ada kawasan-kawasan kat Kedah hujan, ada kawasan panas, sama juga kat Melaka, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, pagi tadi ada kawasan-kawasan yang hujan, ribut petir di beberapa tempat, petang malam tak hujan. Tapi itulah kan, namanya jangkaan cuaca, kita sentiasalah berhati-hati, ya, jaga diri baik-baik. Yang hantarkan kiriman, terima kasih 0108061023, Mak Eton pokok mangga. Mak Eton menyapalah semua sahabat yang kenal Mak Eton, ya. Mak Eton dah sarapan belum ni? Mak Eton tanya Muni, Muni dah sarapan dah. Saya harap Mak Eton dan semualah Mak Abah saya kat rumah tu, pendengar-pendengar Melaka FM dah makan lah, dah sarapan. Sebab apa? Kena ambil ubat. Ada ubat yang kena makan kan, jangan terlupa, jangan skip ubat, bahaya eh. Kita akan baca lagi ucapan kejap lagi sebelum bermulanya Yok Dong Ngaba. Terus terdengarkan Hujung Minggu Melaka FM.

0: Isu hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
5: Orang tua bukan sekadar usia,
6: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
7: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
8: bukan dengan kata yang keras.
9: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
10: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
11: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
12: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
1: Yuk dongah berinformasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah berhiro bergegau, eh.
3: Ya, ya, dengar ber. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, wow. Selamat pagi juga.
3: Oi, lama kita tak jumpa lama lah, Cik Mira.
4: Iyalah.
3: Ui, mana Amal pergi?
5: Kita baru turun daripada Kinabalu.
3: Ui.
5: Sikit sebab kita kurangkan manis.
4: Ha? Kurangkan manis memang betul eh?
5: Hmm. Kita kurangkan gula.
3: Ah, patutlah. Tapi tak apa. Tak apa. Sebabnya apa masih nampak manis senyumannya. Ha, itu yang penting.
5: Awak berdua pun manis. Eh, saya ditemani oleh dua-dua manis hari ni.
3: Eh, mestilah. Kita orang memang kena manis. Kita orang memang kena manis.
5: Maksudnya saya masam lah ni. Bila kat tengah-tengah tu saya masam.
3: Eh, jangan. Eh, tapi apa-apa Amar ya. Dan juga semula seluruh warga Negeri FM. Tahniah ya. Ya, tahniah untuk program baru-baru ni dah sampai ke Gunung Kinabalu hari tu. Kita ni kan yang jiran-jiran kita tangga ni. Oi, bangga samalah eh.
4: Betul lah.
3: Bangga. Amar.
5: Yo.
3: Kesihatan baik eh?
5: Alhamdulillah. Kejap lagi kita akan kongsi jugalah untuk personaliti undangan.
3: Ya.
5: Kita cuba nak dapatkan Malim yang bawa kita ketika
3: ni. Best
5: tapi kalau dapat, kalau dapat. Sebab dekat sana tu dia ada masalah line telefon sikit.
3: Betul lah. Baik, kita cubalah kan. Tapi apa pun ni, Cik Merah dan juga Amar, hari ni kita bertiga bergabung untuk Yodong Aba. Bagi edisi 6 Jun hari ni. Dan apa pun terima kasih kepada semualah pendengar-pendengar Yodong Aba sebab memang selalu menantikan segmen ni sehari Sabtu. Terima kasih.
4: Betul-betul lah tu. Dan semestinya juga untuk anda bolehlah sudi-sudikan intai kami bertiga ni bersiar langsung di platform media sosial yang ada. Nak singgah kat Negeri FM Official ke Melaka FM ke Johor FM Official ke, tak kisah.
3: Boleh saja.
4: Kena sokong stesen RTM. Lagi-lagi zon selatan ni.
3: Betul-betul. Dan tentunya kita nak kongsi juga frekuensi. Sebabnya kan, kalau dekat Melaka ni, satu je frekuensi. Satu je kan. 102.3. Tapi memang kita tahu Johor dengan Negeri Sembilan ada tiga frekuensi. Betul?
4: Betul.
3: Boleh kongsikan juga frekuensinya.
4: Macam kalau dekat Johor, kita pun ada tiga. Iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.
5: Wow. Nogori juga kita ada 3, 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
3: Wow. Tapi macam nak mudah aja, senangnya dengan kita semua dekat RTM, klik.
4: Begitulah kan.
3: Jadi kesihatan awak muda baik kan ni, betul?
4: Eh, kita sebenarnya kita macam ikut musim lah saya.
3: Musim eh?
4: Dia macam kejap okey, kejap tak okey.
3: Awak macam batuk musim buah.
4: Batuk dengan saya semua. Bila tiba musim buah je terus kalah. Batuk lah saya semua. Oh, wow. Kata tekan lah. Lepas tu kan, bila tiba-tiba nak kena kerja konti pagi tu, tiba-tiba lah nak suara tak apa ada. Dia macam tu lah pula.
3: Masa-masa tu lah eh.
5: Yang naik Ratu Rock.
4: Ya, betul.
3: Yang naik gunung ni orang lain ni.
4: Yang menyokong dari jauh pula tiba-tiba kesihatan ni terjejas sedikit.
3: Pasukan sorak kot. Pasukan sorak.
4: Pasukan sorak lah.
5: Tapi kalau cakap pasal kesihatan, kadang-kadang cuaca ni dia main faktor juga kan.
3: Betul.
5: Kalau dekat Negeri Sembilan hari ni, kalau kita tengok dekat map Malaysia, Muni dan Merah, memang rata-rata diramalkan hujan lah. Jadi apabila musim hujan ni, ramai yang tiba-tiba acum
3: sejuk.
5: Sejuk kan.
3: Dia sejuk panas. Sejuk panas pun bahaya kan.
4: Kalau untuk anda dah kata acum-acum kesihatan tu, mungkin tak apa-apa mengizinkan kan. Kalau ada merancang nak pergi ziarah menziarahi, kita elakkan dahulu kot.
3: Betul.
4: Sebab sekarang ni senang sangat lah. Batuk ke semua senang sangat berjangkit. Nanti dijangkit daripada yang tu yang datang tu. Jadi cerita lain pula nanti sekarang.
3: Kan? Jadi apa kalau kita perlu keluar juga, macam dulu lah kita pakai pelitup separuh muka kan.
4: Betul.
3: Kita dah biasa. Dah biasa dah.
4: Senang kata, pesanan ringkas, kalau tak sihat jangan lupa makan ubat.
3: Ya, betul. Baik, hari ni untuk tadi kan Amal dah bagi tahu dekat negeri kita ada, insyaAllah akan cuba cari personaliti undangan.
4: Betul.
3: Ya, Malim Gunung di sana hari tu ni. Kalau kat Melaka kita akan bawa jalan-jalan, kita ada pelancongan. Kat Johor kita ada
4: Kat Johor kita bawakan laporan khas.
3: Wow.
4: Cerita kejap lagi lah. Kita nak laporan khas cerita pasal apa. Semua cerita sekejap lagi. Sebab apa kita nak berehat seketika, kita nak berhibur dengan lagu ni.
3: Wah, ni antara lagu yang tengah trend juga ni. Hari ni memang lagu susunan daripada apa nama Melaka kita, Abang Daim Zaludin, DJ Daim. Ni lagu apa ni? Dari Bawah.
4: Betul.
3: Merah. Macam mana ni Merah? Ni semua sebab kat Nen ni. Ni betul lepas ni.
4: Awak tahu tak Amar? Minggu lepas kan?
5: Kenapa ni?
4: Usaha tau. Nen terbabur kat Nen kita ni. Dia asyik arah. Cikgu Mu ni cuba cakap, yuk kita dua ikut belakang. Okay. Tapi kali ni sebab jarang-jarang Amar ada, kita nak dengarkan Amar yang cakap, yuk kita sambung kat belakang. Boleh tak?
3: Boleh Amar?
5: Okay, boleh.
3: Boleh.
5: Kita sambung.
4: Kita cuba.
5: Okay. Saya bagi dalam kiraan 3, 2, 1
3: Baik.
4: Kita cuba
5: 3, 2, 1 Yo.
3: Dengar. Ber. Hiruk.
4: Bergegar.
3: Lagi.

0: Tajuk Dongar Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Dongar Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongar Ber, hiruk bergegau eh. Ya, dah pukul 8.39 minit pagi.
3: Yo. Selamat pagi untuk anda. Pastikan perut anda dah terisi sebelum memulakan apa sahaja urusan harian anda.
0: Dah berisi ke tu?
4: Belum lagi ni.
0: Belum. Awak belum. Okay. Merah dah eh?
3: Saya tak boleh. Saya memang kena isi perut juga. Paling-paling roti pun tak apalah.
0: Macam alas perut lah.
3: Ya, dia. Like, satu kita orang perempuan. Emosi mudah terganggu ya tuan-tuan dan perempuan eh. Kalau perut kosong tu.
4: Dia kalau cakap pasal makanan, dia bukannya masalah lelaki yang perempuan tau. Dia masalah general.
3: General. Masalah
4: dua-dua. Dua-dua akan terasa juga.
0: Saya suka kata-kata Amar ni. Biasanya orang akan cakap ni orang perempuan ni lapar, letuh, marah-marah. Saya suka kata-kata Amar ni eh. Dia tak nyalahkan orang perempuan. Dia kata general.
4: Tak boleh.
0: General. Saya suka.
3: Si perut lah. Bahaya. Cikgu Muni dah sarapan belum?
0: Saya hari ni pun sama jugalah. Lah perut. Kita makan biskut. Apa biskut lemak? Biskut lemak petak tu.
3: Biskut lemak.
4: Tapi, saya ingat. Tapi kan, Cikgu Muni dan Cikgu Mega. Saya Cikgu Mega pula.
0: Boleh.
4: Saya selalu perasan kan, kalau pihak wanita, kalau cakap pasal sarapan, dia mesti akan mula dengan satu benda yang ringan dulu. Kalau lelaki tak boleh tau. Dia mesti kena makanan berat terus.
0: Kiranya macam orang lelaki biasa tu makan berat sekali lah. Kedua kali juga kita orang. Dua kali lah. Makan ringan tu berat.
3: Betul.
4: Dia kalau ada tambah masalah dekat dalam fikiran tu, dia akan makan berat lagi.
0: Maksudnya dia berat dan berat lah. Faham. Okay. Baik je sambil-sambil tu kan. Sambil-sambil kita sembang-sembang santai ni. Nak kesihkan juga ni kan. Dekat negeri kita ni sambil-sambil ni. Apa yang ada cerita dekat dekat Johor ke dekat G9 hari ni ni?
3: Kita. Jadi sementara tu mungkin Johor lah. Johor boleh kongsikan juga.
0: Apa tu cerita ni Merah?
3: Di mana sebenarnya untuk makluman adanya program Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026. Ini merupakan anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 2026. Esoklah hari terakhir ni. Jam 10 pagi sampai 10 malam di Padang Akasia Angsana Mall Johor Bahru. Jadi yang mana berkaitan boleh hadirkan diri anda sebab banyak aktiviti menarik menanti anda. Seperti jualan SDSI dan Madani. Konsultasi keusahawanan. Ada pertandingan mewarna. Ni yang paling saya suka, TikTok Challenge. TikTok Challenge dan juga cabutan bertuah dan banyak lagi. Jadi masuk semestinya adalah percuma. Untuk yang berdekatan, janganlah lepaskan peluang ini. Hujung minggu nak datang, semestinya dengan ada jualan Madani. Kita kena rebut peluang lah kan Cikgu Muni. Ada lagi saya nak kongsikan jugalah. Selain itu? Daripada itu, iaitu mengenai jadual apa kempen Derma Darah. Tapi jadual tu hilang sekejap.
0: Dia menyorok.
4: Dia pun menderma juga ni.
0: Dia dah pergi ke sana tu.
3: Dia dah keluar dah. Okay, untuk hari Sabtu hari ini, untuk anda boleh datang ke Pusat Derma Darah Jauhan di Mid Valley South Key, arah Sempan, pada 10 pagi sampai 6.30 petang. Dan juga boleh datang ke Giant Plentong untuk pada 10 pagi sehinggalah 4 petang. Dan satu lagi saya nak kongsikan mengenai program Hilang. Hilang dah program tu. Sekejap ya, tuan-tuan dan perempuan. Saya dah jumpa dah.
0: Dah jumpa dah sama hari
3: Mengenai program Jelajah Orang Johor JOJ 2026 ni berlangsung sehingga 7 Jun lah esok. Berada di beberapa kawasan. Semestinya ada pelbagai aktiviti menarik menanti pendengar. Antaranya pendengar pula apa yang hadir lah. Itu Semarak Subuh, ada jualan kasih Johor, pelbagai barangan dapur pada harga berpatutan. Dan juga boleh luangkan masa masa bersama dengan keluarga anda. Antara tempat ada di Dataran Ferda Tunggal, ada juga di Don Endau, ada juga di Don Perlis, Masjid Taman Tampoi Indah, Bukit Layang-Layang Pasir Gudang Johor, dan juga di Air Hitam, di tepian sawah bendang Kampung Sagil Air Hitam. Ini antara-antaranya lah. Sebenarnya banyak lagi tempat-tempat yang ada. Jadi anda boleh saja ikuti maklumat, cari maklumat ini dan untuk mengetahui adakah program ini berlangsung di kawasan-kawasan anda. Sebab kita ni biasalah Johor 10 daerah kan. Kawan sebut 10-10 habis saja masa untuk Johor nanti. Terus tapau semua tempat.
0: Banyak program ni.
3: Silakan kawan-kawan.
0: Anda Cik Merah bergurau pagi ni. Saya terbayang pula Cik Merah cerita 10 daerah ni. Terima kasih Cik Merah untuk kongsikan info kat Melaka, dekat Johor. Melaka boleh nak kongsikan dua je sikit je dulu. Sebabnya esok bakal bermulanya seperti biasa lah. Melaka kita ada program sepanjang tahun WRUR, Wakil Rakyat Untuk Rakyat. Esok bakal bermulanya program Wakil Rakyat Untuk Rakyat di Don Kesidang, 7 Jun hingga 13 Jun 2026. Mari kita jemput semualah, terutamanya warga Kesidang, orang Kesidang untuk turut sama dalam program ni. Dan satu lagi hari ni, sebab esok adalah hari terakhirnya, jom saksikan sama-sama persembahan silat dengan pelbagai aktiviti interaktif permainan tradisional yang penuh dengan warisan budaya dan semangat kepahlawanan Melayu, bertempat di Hang Tuah Center, Perkampungan Hang Tuah, Duyung, Melaka. Dan pun bermula daripada 24 Mei lepas hingga esok 7 Jun hari terakhir. Ada banyak aktiviti menarik, santai interaktif untuk keluarga dan anak-anak lah. Jadi ibu-ibu semua yang mungkin dah hujung-hujung cuti sekolah kat Melaka ni kan, yang turun Melaka hujung minggu ni, boleh datang ke Perkampungan Hang Tuah Duyung Melaka dengan menyaksikan pelbagai persembahan warisan budaya. Itu dua je. Dua je untuk minggu ni saya kongsikan dulu.
4: Jadi dekat Negeri Sembilan pun ada juga.
0: Apa kisah kat Negeri Sembilan? Apa cerita tu?
4: Ini kita ada international sikit ni.
3: I like this.
4: Tak lama lagi, 9 dan 10 Jun 2026, hari Selasa dan Rabu ini, Negeri Sembilan akan ada satu anjuran lah, iaitu Negeri Sembilan International Conference on Halal and Sustainability Ecosystems 2026, dengan dia punya moto iaitu championing sustainability, ethical excellence and social responsibility across the halal ecosystem. Maksudnya dia nak sembang mengenai industri halal lah di Negeri Sembilan kan. Jadi akan ada beberapa speaker yang hebat-hebat lah, daripada JAKIM, ada juga daripada Matrade dan juga HDC lah, iaitu Head of Halal Consultancy and Advisory, Halal Development Corporation. Jadi antara perkara-perkara yang akan mereka sembang oleh speaker-speaker tu adalah halal integrity in global market, juga ada why Negeri Sembilan is the next halal growth state, dan juga from Malaysia to the world, export pathways, grants and market access for halal manufacturers. Saya dapat ni semua dalam bahasa Inggeris.
3: Yes, very good.
4: Dan juga kita nak bagi tahu lah, semalam sebenarnya dekat kompleks penyiaran Tuanku Muhammad, kita baru sahaja selesai untuk pencarian bakat bintang kecil Negeri FM 2026. Tahu tak Cik Merah dan juga Cikgu Muni, semalam kan ada juga daripada Melaka datang, ada juga daripada Johor datang. Yang paling jauh saya tak boleh terlintas dalam fikiran, daripada Perlis tau, datang Negeri Sembilan.
0: Perlis?
4: Ada satu peserta tu sanggup datang. Mungkin sebab kadang-kadang kita fikir bukan anak dia nak datang, mak bapaknya nak jalan. Itu yang sampai ke Negeri Sembilan sampai dia
0: sambil,
4: kan?
0: Sambil-sambil.
4: Jadi menurut penerbit kita jugalah, Puan Ratna Sari Idris, 7 peserta terbaik ni bakal mara ke pentas akhir nanti pada bulan ini, iaitu pada 27 Jun, sempena juga dengan Festival Rentak Negeri di Port Dickson. Sekaligus bakal membawa pulang lah hadiah wang tunai, piala, hamper dan juga sijil penghargaan.
0: Tujuh terbaik.
3: Macam untuk Johor kan, untuk pencarian bakat bintang kecil ni, kita akan bermula pada 20 dengan 21 Jun. Penerbitnya DJ Suzy lah. Jadi saya sempat tanya apa kan maklumat-maklumat tertentu kan, sebab ramai juga yang tertanya-tanya. Jadi kita dapat lah sikit Johor ni yang terkini, 20 dengan 21, bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Datang lah sini.
4: Boleh.
0: Hari tu dah serbu kat negeri, serbu pula kat Johor kan. Kat saya ni, saya dah cuba bertanya pada DJ penerbit kami, Syariz Abu Bakar, tapi dia masih loading lagi. Nampaknya dia dengar minggu depan, nanti saya bagi tahu.
4: Boleh.
3: Tak apa, kita nantikan.
0: Baik. Okay. Jadi kita dah lihat dulu, jom.
3: Betul.
0: Ya, yeah, sebab kejap lagi kita nak kongsikan berita pula bagi ketiga-tiga negeri.
3: Okey.
0: Sebuah lagu nyanyian biduanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Umaira. Wow. Ha. Kaca dan Permata. Jadi Amma,
3: kita cuba sekali lagi Amma.
0: Okey.
3: Silakan.
4: Yo.
3: Jonga.
4: Hero.
0: Bergegar.
4: Alhamdulillah. Okay.

0: Bergegar eh.
1: Ya, masih bertemankan kami bertiga. Yuk dengar ber-9-7 minit pagi.
2: Ya, betul. Eh, sambil-sambil tu, Amar dengan Cikgu Muni. Apa tu Cik Mira? Tak, hari hari ni cantik sangat.
3: 6-6-2006.
2: Jadi untuk pasangan-pasangan mempelai kita yang memilih tarikh ni, tarikh istimewa untuk anda, selamatlah ya. Kita ucapkan
1: kempang di palu.
2: Palu tenang-tenang.
3: Kalau okey, jemputlah geng YDB datang.
2: Dia bagi idea, dia bagi idea. Tu Cikgu ni.
1: Nanti dia kena buka silat boleh tahu.
2: Ya, itulah dia. Jadi pada hari ni, semoga kita doakanlah hubungan yang dibina tu berkekalan hingga ke jannah. Amin.
1: Amin. InsyaAllah.
2: Sebab selalu orang cakap berkekalan hingga anak cucu je, tak maulah kita nak cakap hingga ke jannah.
1: Ya, dia biar bercinta tau. Bercinta sampai ke syurga, orang kata.
3: Sampai tutup mata lah.
1: Betul. Walaupun dah 45 tahun kan, cinta tu jangan berkurang kan.
2: Kita harap begitulah. Okeylah, sebut sedikit sebenarnya. Okey, sambil-sambil itu di Johor, kita nak bawakan apa tadi tu? Laporan khas kan?
1: Apa ceritanya tu hari ni?
2: Ya, jadi hari ni kita nak bawakan tajuknya mengenai belia cemerlang. Tapi anda dengarkan perkongsian selebihnya disediakan oleh wartawan kita, Ain Najihah binti Ahmad Maslan. Baik, kita dengarkan. Jom.

0: nggak sampaikan ke ayah awak, tapi tak sampai lagi.
1: Ayah saya tinggal saya belajar pandai-pandai. Itu je. Lepas tu saya nak tunjuklah. Saya dapat belajar sampai tahap ini.
0: Ada tak mungkin harapan awak ataupun ada satu kata yang awak nak sangat sampaikan dekat ayah awak tapi tak sampai lagi?
1: Ayah, cik dah berjaya sekarang.
2: Nurul Syahirah Muhammad Daud, pelajar ijazah sarjana muda teknikal dan vokasional dalam media kreatif Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Batu Pahat, kehilangan ayah tercinta ketika usia 12 tahun. Ia meninggalkan kekosongan besar, bukan sahaja dalam jiwa, malah dalam perjalanan hidupnya. Namun daripada luka itu, lahir sebuah kekuatan dan memilih TVET sebagai jalannya.
1: Dulu saya ingat TVET ini adalah pilihan pendidikan alternatif saja. Tapi sejak saya lalui sendiri, saya sedar bahawa TVET ini buka jalan yang luaslah untuk pelajar, untuk individu yang minat kepada kemahiran.
2: Kemahiran dalam reka bentuk grafik serta animasi 2 dan 3 dimensi menjadi asas membina keyakinannya. Hasil usaha berterusan, beliau kini antara pelajar cemerlang UTHM dengan GPA 3.91 dan CGPA 3.62. Bantuan derma siswa TVET B40 daripada kerajaan sebanyak RM5,000 setiap semester turut meringankan beban kewangan yang ditanggung.
1: Saya banyak guna kepada macam saya kan multimedia, sebanyak memerlukan komputer yang boleh dengan kita punya grafik kita. Lepas tu saya akan salur juga lah kepada parents saya lah, sebab mereka akan banyak bantu saya.
2: Di mata pensyarahnya, Nurul Syahirah merupakan pelajar yang berdikari dan sentiasa berusaha untuk menambah ilmu.
3: Sebenarnya 3 minggu lepas dalam kelas ni ada 30 orang, ramai. Tiba-tiba saya mengajar kan, saya jalan-jalan, saya dengar untuk bagi amali kelas, saya dengar ada suara Rusia bercakap kan. Siapa ni kan? Jadi saya check jalan-jalan, saya check. Lepas tu saya nampak Syahirah ni, sebab Syahirah duduk dekat area depan juga kan, speaker kecil tu. Rupanya dia tengah dengar tutorial bahasa Rusia, tapi English version lah.
2: Tambah beliau, persepsi bahawa TVET adalah pilihan terakhir tidak lagi relevan.
3: Biasanya orang fikir, oh ini tempat buangan, tempat yang pelajar yang malas untuk belajar. Tapi tempat ni melahirkan tenaga yang mahir dari segi teknikal, dan juga ia diperlukan industri zaman sekarang ni.
4: Kalau kita lihat secara angka, peningkatan kadar kebolehpasaran graduan UTHM juga telah menunjukkan peningkatan yang saya fikir amat memberangsangkan. Dan terkini contohnya pada 2025, angka yang dicatatkan adalah 97%. Maknanya pelajar-pelajar kita dalam bidang TVET khususnya ini tak ada orang kata berdepan dengan cabaran untuk mendapatkan pekerjaan.
5: Setiap anak muda mempunyai potensi yang tersendiri. Yang membezakannya hanyalah peluang yang diberikan. Kisah ini membuktikan dengan sokongan yang tepat, bantuan yang sewajarnya dan ruang untuk berkembang. Kekangan hidup bukanlah alasan ataupun penamat untuk mencapai impian. Sebaliknya permulaan untuk melahirkan lebih ramai belia cemerlang untuk negara. Aina Jamal Mazlan, RTM.
6: Baik, itulah dia sebut sedikit
7: laporan,
6: okay, yang dapat kita bawakan, special report lah bagi pendengar untuk Yok Donga.
7: Terima kasih Cik Merah ya.
8: Awal-awal buat kita sedih tau tadi.
6: Kita macam awal-awal, adik nangis nampak tak? Biasalah kadang kalau dalam pemilihan arah selepas itu kan, kadang ada yang kata nak berjaya, jalan kita nak berjaya tu setiap orang jalan dia berbeza. Itu yang nak cakap. Jadi kalau ada peluang diberikan untuk anda, rebutlah peluang tu. Mana tahu orang kata dengan usaha yang kita buat tu memberikan hasil sebaik-baiknya lah.
7: InsyaAllah.
6: kan? Kata-kata daripada CM. Ya.
7: Yeah.
6: Okeylah. Jadi untuk waktu ni 9.13 minit pagi. Mm-hmm. Kalau kita tengok sekejap saja lagi kita akan ada personality. Yeah. Awak cuba dapatkan kan?
8: Ya, kita cuba dapatkan.
7: Kita cuba dulu eh.
8: Kita kongsikanlah perjalanan di sana macam mana kan?
7: Boleh. Jadi kita nak pergi bola dulu?
6: Betul, boleh.
7: Sebuah lagu nyanyian Bunga dan juga Lukman Podolski.
6: Pilihanmu ya. Untuk anda semuanya dalam
7: Dengar
8: Hero
7: Menggenggam.

0: Tajuk Dongah Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk Dongah Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongah Ber, hiruk bergegau eh.
3: Ya, ya, dengar bersembilan, 18 minit pagi. Ha.
4: Kembali dah. Yo.
3: Dapat ke pancing-pancing tu, maling gunung tu?
4: Kita cuba telefon, tapi tak dapat. Tapi bila saya WhatsApp, katanya dia pun tengah on the way naik ni. Dia bawa orang ni.
3: Patutlah, bertugas.
4: Tapi tak apalah. Kita boleh kongsikan perjalanan ni macam mana kan? Sebab mungkin mana tahu ada daripada Melaka dan juga dari Johor yang nak pergi ke Gunung Kinabalu kan.
3: Insya-Allah. Minta maaf. Kalau saya dah. Tanya merah.
5: Mendengar je. Kan saya cakap pergi boleh, tapi saya kat bawah ajalah.
3: Tengok di bawah.
4: Boleh juga.
3: Tengok
4: di bawah. Pergi
5: tak ada masalah. Saya tunggu kat bawah.
3: Saya dah gantung kasut, saya dah selesai dulu, dah selesai. Tapi saya masih ingat nama Malim Gunung saya yang telah pun membuatkan saya berjaya nampak sampai ke puncak.
4: Namanya
3: Jackson nama dia. Saya hampir mengalah dah tu. Sampai Labah Ratu tu kan, dah tak nak naik dah awal pagi tu. Macam sejuk sangat kan Amar kan. Saya dah tak nak dah.
4: Betul, sejuk.
3: Kalau boleh saya cakap, saya nak tarik dia, tak apa sampai Labah Ratu pun okey lah. Lepas tu dia kata jangan macam tu, datang jauh-jauh kan. Dia kata kan. Akhirnya sampai ke puncak. Saya pun tak sangka lah.
4: Dapat sijil tak?
3: Dapat sijil warna.
4: Sama lagi tu kan?
5: Tak sangka lah. Saya sangat berbangga dikelilingi orang hebat.
3: Cukup sekali.
4: Betul, saya setuju.
5: Kita dah rasa macam kita pun hebat. Sebab saya macam, oh saya berkawan dengan orang ni. Hebat.
3: Yalah, kalau nak bagi kita tolong dokong Merah.
5: Ya, itulah. Mungkin Amar
4: boleh
5: kongsi.
4: Tapi dia ada servis dokong tau. Bawa ke atas.
3: Ada.
4: Tapi awak kena beribu riban sikit lah.
5: Nak kena bergaduh-gaduh itu.
4: Ya. Jadi seperti biasalah. Sebelum kita nak mendaki tu, kami punya tim telah pun mendaki di Negeri Sembilan sebagai orang kata training lah. Takkan tiba-tiba nak terus naik kan.
3: Betul.
4: Nanti sakit badan. Jadi kami seramai 13 orang daripada Negeri FM datang ke Kinabalu untuk menyelesaikan misi bersiaran di Lapang Puncak. Jadi kita bermula sekitar seawal 9.35 minit pagi. Dan pada hari pertama tu kita sampai lebih kurang dalam pukul 6 lebih lah. Hampir nak dekat waktu maghrib. Tapi Alhamdulillah tak adalah orang kata sampai malam. Kalau malam nak kena pakai headlamp dan sebagainya kan, dah susah sikit dia punya orang kata view dia. Susah nak nampak. Jadi ketika kami sampai di Labah Rata, kami berehat satu malam. Dan lepas rehat satu malam, kita bermula naik ke kilometer 8. Lebih kurang anggaran juga pada waktu yang sama 9 pagi. Sebab kita beruntung sebenarnya. Sebab kita ada kelulusan untuk fly drone juga. Dan juga kita diberi khas lah, tak ada COT orang panggil, iaitu cut off time lah. Kebiasaannya kalau ada COT ni, waktu-waktu sekian kita dah tak boleh naik, kita kena turun cepat-cepat.
3: Betul.
4: Tapi disebabkan kita nak bersiaran demi RTN 80 tahun, kita diberi peluang istimewa lah. Jadi sebenarnya mungkin Cikgu Muni dah tahulah perjalanan dia macam mana kan. Cik Begam mesti tertanya, senang ke susah ke kan.
5: Tapi
4: saya boleh katakan agak susah juga. Tapi sebenarnya untuk Gunung Kinabalu ni, infrastruktur dia sangat-sangat dahsyat. Sebab antara yang terbaik lah di Asia Tenggara mahupun di Asia juga. Sebab setiap kilometer tu ada pondok untuk kita berehat. Jadi bolehlah kita rehat selama 5 ke 10 minit untuk kita teruskanlah perjalanan seterusnya lah selepas rehat tu. Jadi untuk kilometer yang kosong, kita bermula di Timpoh Hanggit. Dan selepas itu kita akan sampai di Carson Fall lah. Carson Fall tu dia macam ada satu

0: air terjun.
1: Yeah.
0: Tapi tak digalakkan mandilah. Tapi sangat sejuk air dia. Indah juga dia punya rupa. Dan selepas itu kita akan sampai ke kilometer 1, iaitu di Kandish Shelter. Itu adalah pondok pertama yang kita akan jumpalah untuk berehat. Dan selepas berehat, kita akan terus ke kilometer 2 sampai kita jumpa Ubah Shelter pula. Itu pondok kedua. Dan pondok ketiga, kita akan jumpa Lowy Shelter. Dan pondok keempat, kita akan jumpa Mempening. Kenapa Mempening? Cuba fikir, kenapa tiba-tiba dia pening kat situ?
1: Sebab kita dah
0: pening. Sebab makin kita makin kita mendaki, punya tekanan udara tu makin sedikit tau. Jadi di Timpuh Hanggit tu pun ketinggian dia telah pun mencecah 1,800 lebih meter. Jadi bila kita tiba di Mempening tu, dia hampir 3,000 meter lah. Ada juga segelintir orang yang pergi ke Gunung Kinabalu. Mereka ni akan terkena AMS, orang panggil, iaitu Altitude Mountain Sickness. Tiba-tiba kita rasa macam pening kepala, rasa loya, rasa tak nak makan, boleh muntah. Disebabkan faktor oksigen makin menipis. Jadi selepas kita sampai kat Mempening tu, siapa yang dah pening, rehat dulu, lama-lama sikit. Duduk sekejap diam-diam. Dan seterusnya di kilometer 5 kita akan sampai di Layang-Layang Shelter. Dan di Layang-Layang Shelter ni adalah tempat untuk kita makan tengah hari lah. Dekat situ dihaskan. Dan sebelum kita naik pun, kami diberi pack food lah untuk kami bawa bekalan ke Layang-Layang. Dan daripada kilometer 5 tu, kita akan terus pergi ke kilometer 6, iaitu di Panah Laban ataupun Laban Rata lah, iaitu hostel untuk kita berehat. Dan juga suka saya nak kongsi tau, di Laban Rata tu dia tak ada water heater tau. Jadi bayangkan kita mandi dalam keadaan yang sejuk. Badan kita bila kena air sejuk tu rasa macam elektrik, dia zas macam tu je. Kalau Abang Zizi dia terus sah. Macam tu kan. Dan selepas itu kita akan terus ke sayat-sayat checkpoint lah. Di kilometer 6.5, di sayat-sayat checkpoint tu pun nanti akan ada satu guider, dia akan ambil nombor kita lah, untuk menandakan kita dah sampai situ. Sebab setiap checkpoint tu kadang-kadang dia ada orang yang jaga, untuk kita isi dan juga kita letak kita punya signature lah kat situ. Supaya kita di authorize kan lah, orang kata, yang kita dah selamat sampai di situ. Dan seterusnya kita akan sampai di puncak low lah, ataupun di nota RM100 tu. Yang paling orang kata famous lah, selalu orang ambil gambar kat situ kan. Yang paling tinggi adalah di low peak lah, iaitu di ketinggian 4,095.2 meter. Terbalik pula, 4,095.2 meter. Jadi apabila sampai di low peak tu, sangat sejuk cuaca dia. Dan alhamdulillah juga rezeki kami warga Negeri FM, 2 hari kami berada di sana, memang cuaca sangat baik, sangat menyebelahi kami. Maksudnya doa kami termakbul lah, alhamdulillah. Kan. Dan apabila kami dah sampai di low speed tu, kami terus turun ke Laban Rata, bermalam lagi satu malam. Dan kita turun pada esok hari. Sebab maklumlah, kami pun bukannya hiker sangat pun, kita pergi pun atas sebab nak bersiaran.
1: Terbaiklah.
2: Tu dia.
0: Dan juga di Gunung Kinabalu juga telah pun diiktiraflah sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada 2 Disember tahun 2000. Maknanya dah 26 tahun lah dijadikan sebagai UNESCO. Dan merupakan tapak warisan dunia UNESCO pertama di Malaysia. Dan juga saya nak kongsikan lah antara flora dan fauna yang kita boleh jumpa dekat sana kan. Dianggarkan terdapat juga 5,000 ke 6,000 lah spesies tumbuhan di Kinabalu Park tu. Dan lebih juga 700 spesies orkid, lebih 600 spesies paku pakis, dan juga puluhan spesies rhododendron. Kalau tanya den tu apa, den pun tak tahu lah. Saintis. Dan juga banyak tumbuhan di sini adalah endemik lah, iaitu hanya terdapat di Gunung Kinabalu atau kawasan sekitarnya dan tidak dapat ditemui di tempat lain di dunia. Jadi sangat-sangat istimewa. Dan lebih juga 100 spesies mamalia dan ratusan spesies burung direkodkan di kawasan taman. Dan yang paling buat kita excited lah apabila kita nampak banyak sangat cikmang-cikmang yang comel. Tapi tak boleh bagi makan lah, sebab itu kan haiwan habitat kan. Jadi kalau kita bagi makan pun satu kesalahan, boleh didenda tau. Jadi jangan macam macam. Itulah dia antara pengalaman lah di Gunung Kinabalu, dan rata-rata kami pun selamat pergi dan selamat balik. Itu yang penting.
2: Betul, itu yang kita mahukan kan, sebab kita pun setiap minggu tu mendoakan lah semua yang terlibat. 13 tadi kan, 13 warga negeri FM. Ya, selamat pergi, selamat kembali. Alhamdulillah.
3: Tapi kita tengok ada juga pertanyaan pendengar untuk awak sendiri tau, Amar. Memang kata ialah tadi sebab awak kata pantang gula, tapi persediaan diri awak sendiri tu apa yang awak buat? Kotlah ada yang tertanya tip-tip untuk mereka boleh cuba-cuba juga. Perkongsian macam saya, kotlah saya berubah hati.
2: Amin. Saya aminkan tu Cik Merah. Amin.
0: Macam mana persediaan sebenarnya? Persediaan dia, kami punya Puan Pengarah pun, Puan Suana Surahman pun sangat supportif lah. Sentiasa mengikuti kami di semua jelajah gunung mahupun bukit. Jadi kami akan ada beberapa perkara rutin lah, iaitu kalau pergi ke bukit atau gunung, kita akan buat stretching tu. Panas badan dulu lah. Lepas panas badan, kita akan naik. Orang kata slow-slow je, jangan terlampau laju bila naik tu, sebab kita kena simpan tenaga. Jadi bila kita dah sampai ke tempat yang betul-betul pacak tu, baru pakai tenaga kita yang lebihan tu. Sebab kalau kita terus, orang kata ayat kasar dia henjut terus kan, sakit badan nanti dek.
3: Awal-awal tu jangan terus
0: lajak macam tu kan. Jangan terus. Jadi ambil masa pelan-pelan je lah. Jadi kami bila naik ke Kinabalu tu pun memang tak ada dalam keadaan rushing ke apa, sebab kami pun sedia maklum, kami datang bukan untuk bersantai-santai bercuti, bekerja, bersiaran. Jadi ambil masalah juga apabila di satu persimpangan ataupun di satu pondok tu, kami akan berhenti dan buat vlog, dan kami akan shoot, dan kami akan ambil lah beberapa b-roll yang lawa-lawa di sekitar tu. Dan yang paling penting, persiapan tu dari segi mental dan fizikal pun kena kita ambil maklum lah. Kalau kita rasa mental tak kuat, kuatkan. Jangan tak kuat langsung, kuatkan. Kena kuatkan.
2: Kena kuat, yang penting mental.
3: Sokongan sesama kaum ni peranan lah. Sesama kawan.
0: Betul.
3: Juga peranan yang penting.
0: Sangat penting. Jadi kami masa sepanjang mendaki pun memang akan selalu, orang kata, bagi word of encouragement lah. Awak boleh. Awak boleh. Bukannya awak tak boleh. Sikit lagi. Tapi kalau dalam dunia hiking ni, kami sangat tidak percaya dengan ayat sikit lagi. Kalau sikit lagi tu, dia akan macam ini jauh lagi ni.
3: Jangan tapi, sebut lah.
0: Tapi boleh nampak tau perbezaan orang yang naik dengan orang yang turun. Bila orang yang masa kami menaik tu, kami bila tengok orang turun, kami macam dah turun dah orang ni. Jadi bila kami menurun tu, positif saja. Setiap orang kita nampak, kita akan tegur, kita akan cakap safe hike, good luck. Pada dah turun tu happy lah, bila nak naik senyap je masing-masing. Tapi ada momen yang kita akan bagi semangat lah dekat rakan-rakan, sebab kita tak boleh tinggal rakan-rakan kita bersorangan. Jadi sebab itulah dengan nasihat-nasihat guider yang berada di sana, sentiasa kita amalkan sistem buddy, iaitu kita ada rakan yang sentiasa menjaga kita. Kalau nak berjalan berdua boleh, nak berjalan bertiga boleh, tapi jangan jalan seorang-seorang.
2: Okay. Saya suka bila Amal kongsikan ni, macam gambaran tau, dari awal, dari bawah sampai ke atas tu. Saya suka gambaran dia tu. Okay, dia punya gambaran tu kan, dia buat kita rindu.
0: Dia setiap kilometer muka dah lain dah. Kilometer pertama muka manis, kilometer kedua muka makin tak manis.
2: Tapi saya suka bila Amal kata turun je tau. Memang betul, turun tu macam positif je. Tak sabar nak turun. Dah turun. Ada Merah, boleh cuba lepas ni Merah?
3: Ya, saya boleh cuba. Melihat dan mendengar, insyaAllah dah menelpon dia jauh. Untuk siapa ya ini? Dia sebab apabila kita tengok macam Amal lah berkongsi, dan juga Cikgu Muni, saya tengok dengan kawan saya sekeliling kan, dia satu stamina. Dah bila satu, bila cakap pasal mental tu, terus saya cakap mental saya tak berapa. Yang kedua, bila cakap pasal stamina tu, Amal kan sembuh ya. Inhaler tu kena banyak ambil. Jadi mungkin
2: faham.
3: Kita tapi, bila tengok serangan tu Cikgu Muni dengan Amal, sebab saya ni jenis memang rapuh sikit, saya kerap tau kena serangan asma.
2: Janganlah macam tu.
3: Dia tak boleh langgar pantang sikit. Baya. Cuaca terlalu panas ke sejuk memang, dia macam princess tau. Tak boleh.
2: Tapi kan Cik Merah,
3: masalah.
2: Cik Merah tak mengapa, sebabnya bila memang kita bukan saya sahaja tau, asma tu bukan main-main tau kan. Jadi tak apa, banyak lagi hobi lain yang boleh kita lakukan, betul tak?
3: Banyak lagi
2: aktiviti lain.
3: Hobi saya memang suka mengikuti perkembangan je.
0: Saya nak ajak Cik Merah dengan Cik Umu ni, tahun lepas kan HTM 81 tahun kan. Kita bersiaran di pulau selama 81 minit pun okey.
2: Pulau boleh, pulau boleh. Vira, pulau boleh.
3: Boleh.
0: Kalau kita naik jet ski 81 minit ke.
2: Okey, saya dah letak nama saya hari ni juga. Wow.
0: Sama, saya pun sama.
3: Baik, insyaAllah. Baiklah.
2: InsyaAllah, pandai Vira. Tapi seronok lah dengar pun Almar, terima kasih berkongsi perjalanan kat sana. Memang meronokkan. Walaupun kami tak pergi, tapi dapat rasa lah pengalaman tu melalui Almar. Jadi terima kasih juga lah. Semuanya ramai tau yang kongsi-kongsikan. Terima kasih lah yang kongsi-kongsikan dekat media sosial kita ni. Sebab kata terbaik kan. Bukan mudah naik KK tu, bukan mudah. Terbaik Almar, semua. Semua semua kru kat sana.
0: Sampai tahniah juga.
2: Cukup sekali. Cukup sekali.
3: Cukup untuk mendengar di sini.
2: Baik, waktu ni kita nak berhibur dulu ke ni?
3: Betul, kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Wah, saya kan tengok susunan lagu penerbit kita kan, DJ Daim ni. Bukan main rancang-rancang. Selepas ini kita nak dengarkan The Statue.
2: Faris ada.
0: Mari berdansa.
2: Okay, Amar.
3: Semuanya dalam.
0: Masa biasa.
2: Dengar
0: Hero.
2: Bergegel.

0: Yuk dong apa? Diari Negeri Kelancangan Ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Ya, ya, dengar apa? Masih bertemankan kami bertiga di sini. Ha, ya, jam je masa lebih kurang dalam setengah jam je lagi ni, 20 minit lah lebih kurang.
2: Ya, jadi, betul.
1: Kalau sempat nanti kita sempat baca baca ucapan, kita bacakan ya. Boleh, kalau boleh. Tak ya. Sempat, kami baca selepas yuk dengar apa nanti tahu. Tapi kita cubalah, kita cuba Baik, sebenarnya untuk segmen ni waktu ni kita nak kongsikan sikit pelancongan kat Maka. Tapi okay. Sebelum tu saya nak tanyalah dekat Johor dengan dekat negeri sana, ada jual pisang salai tak? Ada yang tanya ni ha.
3: Pisang salai kita ada kat Batu Pahat.
1: Batu Pahat?
3: Haa.
1: Okey, Batu Pahat.
4: Oh, dekat... Rasa macam ada tapi tak berani cakap tak ada.
1: Macam saya kat Melaka ni, saya tak tahu dekat mana. Tapi mungkin ada kawan-kawan kita yang tahu kat mana, boleh kongsi-kongsi lah. Sebab ramai cik pisang salai pula ni ha.
4: Selain online je.
3: Tapi kita pergi Batu Pahat memang banyak krepek-krepek lah. Pisang-pisang salai tu memang suka lah makan. Dekat Johor.
1: Kena pergi
3: siapa
1: cari.
3: Siapa cari tu? Siapa tak
1: ada
3: cari tu?
1: Ada yang cerita pasal pisang salai, Abang Din Sajun lah.
3: Lah dia pula cerita pasal makanan. Kita tengah sibuk kerja ni.
1: Dia cari pisang salai.
3: Jangan, kita orang tengah kerja, jangan sibuk pasal makanan. Bila kita orang senyap, fahamlah tu kita orang pergi mana.
4: Saya nak makan lagi tau bang.
1: Nak pukul 10 ke 12 sama. Kita sampai 12 hari ni kan.
3: Ya, betul.
1: Baik.
4: Sebab tapi, kita nanti pergi wedding juga nanti kan.
1: Ada jemputan ni hari ni.
4: Sebab ini kan 6,000 rupiah.
1: Eh, betul lah eh.
4: Cik Merah tadi.
3: Kita singgah je lah. Mana nanti.
1: Singgah je. Okey, baik. Waktu ni kita nak bawa ke lokasi pelancongan. Sebabnya feedback kami, DJ Daim Zainuddin, kita dah sediakan sedikit kapsul pelancongan lah untuk rakan-rakan yang dengar apa. Hari ni katanya nak perkenalkan Sungai Melaka. Jom, kita dengar sama-sama. Jom.
3: Silakan.

Dan salam sejahtera kepada semua pendengar Yuk Dengar Ba. Hari ini kita akan bersama-sama menyelusuri salah satu tarikan paling ikonik di negeri Melaka, iaitu Sungai Melaka. Sungai yang dahulunya menjadi nadi perdagangan Kesultanan Melayu, kini berubah wajah menjadi tarikan pelancongan utama yang memukau. Jom hayati keindahan dan sejarah di sepanjang Sungai Melaka, simbol keagungan dan keindahan bandaraya bersejarah ini. Perkhidmatan menyusuri Sungai Melaka menaiki bot mengambil masa kira-kira 45 minit hingga 1 jam yang bermula di Taman Rempah dan terus ke muara Sungai Melaka kembali semula ke Taman Rempah berhampiran Kampung Moten. Sepanjang perjalanan, anda disajikan dengan pemandangan indah bangunan-bangunan bersejarah. Di waktu siang, anda akan melihat keindahan seni bina klasik bercampur moden di sepanjang tebing sungai. Namun, pada waktu malam, suasananya berubah dengan kelimpahan cahaya berwarna-warni yang memantul di permukaan air. Ia benar-benar pengalaman yang tidak boleh dilepaskan. Di sepanjang Sungai Melaka, terdapat banyak tarikan menarik untuk anda singgahi, antaranya Kampung Moten, sebuah perkampungan tradisional Melayu yang masih mengekalkan seni bina asal. Di sinilah terletaknya Villa Sentosa, rumah warisan yang dibuka kepada orang ramai sebagai muzium hidup yang mempamerkan kehidupan masyarakat Melayu zaman dahulu. Selain itu, anda juga boleh melawat beberapa tarikan pelancongan seperti Masjid Kampung Hulu, Jongke Walk dan beberapa lagi destinasi menarik yang hanya beberapa minit berjalan kaki dari tepi Sungai Melaka. Di tebing Sungai Melaka juga terdapat pelbagai kafe, restoran dan hotel yang menghadap pemandangan sungai. Ia tempatnya sempurna untuk bersantai sambil menikmati minuman petang atau makan malam yang romantik, menjadikan Sungai Melaka sebagai tarikan siang dan malam. Malah keindahannya sering dibandingkan dengan Sungai Venice di Itali, dan tidak hairanlah ramai pelancong luar negara menyamakan Melaka sebagai Venice of the East. Sekiranya anda merancang untuk berkunjung ke Sungai Melaka, masa terbaik untuk menyusuri Sungai Melaka ialah pada waktu senja atau malam. Ketika itu, cahaya lampu di sepanjang sungai mencipta suasana yang menakjubkan. Sungai Melaka bukan sekadar tempat pancungan, tetapi simbol kehidupan, sejarah dan kebanggaan negeri Melaka. Dari laluan perdagangan penting hingga menjadi destinasi pancungan bertaraf dunia, sungai ini membuktikan bahawa warisan yang dijaga mampu menjadi aset yang berharga. Sekiranya anda ke Melaka, jangan lepaskan peluang untuk menikmati keindahan Sungai Melaka, sama ada menyusurinya dengan berjalan atau menaiki bot atau sekadar duduk menikmati pemandangan malam. Percayalah, setiap detik di Sungai Melaka pasti meninggalkan kenangan indah.

0: Itu dia pelancongan di Negeri Melaka eh. Abang Daim, kita bawa jalan-jalan pergi Sungai Melaka lah. Saya pasti Merah dan juga Amal mesti pernah sampai Sungai Melaka.
1: Pernah.
0: Kan lagi tengok tu malam dia sekarang kan. Memang cantik. Banyak tempat makan.
2: Warna-warni tau lampu dia.
0: Ya, betul. Merah suka lah tu tempat-tempat macam tu.
1: Suka satu hal. Lepas tu dia sebut makan pula tu masalah besar ni.
0: Betul, saya cakap tu. Merah suka.
1: Saya tempat-tempat begini, insyaAllah saya orang pertama. Nombor kosong tu nama saya nanti.
0: Oh, paling awal eh.
1: Yang kosong tu saya.
0: Paling awal. Lagi jadi untuk pelancongan kat Negeri Melaka lah ya. Baik. Berkesempatan lagi untuk kita tunaikan lagu.
1: Yo.
0: Dan kejap lagi kita ada pendengar bertuah hari ini.
1: Adakah kita dapatkan pendengar?
0: Adakah?
1: Tak apa. Anda semualah bertuah.
0: Betul. Ada kali kita baca ucapan kejap lagi kan.
1: Ya,
0: jangan risau.
1: Jadi bolehlah bagi komen-komen anda. Macam kita kongsi sikit lah medsos kita, boleh tak?
0: Boleh.
1: Siaran yang mana menonton kan. Macam kami bersiaran di Muka Buku, di YT dan juga TikTok Jura FM Official. Anda boleh. Lebihnya pada TikTok senang sikit kot kat situ kan. Hantarkan ucapan yang lain daripada lain, boleh tak? Kita nak lain daripada lain sikit.
0: Yang berbeza sikit lah ni.
1: Ya, betul.
2: Contoh-contoh macam mana Cik Rehat tu?
1: Kita tak mau kawan kita menyapa kat situ. Nanti kawan kita baca kat sana, sama juga sana menyapa kat sini. Kita tak mau.
2: Ya, faham.
0: Okay. Sama tanya Cik Merah. Wah, mata saya ada jawapan dia ni. Dah lain. Dah nampak dah selemak dah ni.
1: Contoh.
0: Baik. Jom nak beli pun dulu lah ni maksudnya.
1: Boleh. Jom.
0: Lagu apa kita lepas ni? Ada lagu.
1: Lagu Kitchen.
0: Ya, Kitchen. Malam-malam tapi kita pagi-pagi sekarang.
1: Okay. Kita dengarkan pilihan DJ Daim kita. Baik, jom kita berhibur Amar semua dalam.
2: Yo.
0: Dengar.
2: Hero.
0: Bergegar.

0: Bergegar, eh.
1: Ya, Herok bergegar, eh. Dah pun 9.49. Kejap je lah, dah habis dah ni. Dengar berita.
2: Tahu-tahu je pukul apa 10 nanti kita kalau macam Johor dengan negeri kita ambil apa berita dunia kan?
1: Ya, kita ada ambil berita Melaka pun ada juga. Negeri ada?
2: Saya sebut apa tadi ya? Saya sebut Johor dengan Melaka ke salah? Salah tu.
1: Negeri Melaka lah maksudnya. kan? Tadi lepas tu kita ada Zoom Music. Ada
2: Zoom Music. Tapi kita nak tanya macam awak berdua ada tak program lain? Sebab apa macam kita istimewa pukul 11 nanti kita ada silam budaya. Kita anjak pukul 11 pagi.
1: Oh, ada awal kan?
2: Sebab kita dengar Sri Ahmad FM. Jadi selama pagi nanti dalam 15 minit macam tu kita akan bersama dengan mereka silam budaya. Jadi nak kata Johor Cik Merah ni tak bertenang sikit hari ni. Macam-macam.
3: Dia paling busy hari ni.
1: Hari ni Cik Merah memang tak boleh diam lah. Sebab lagi jumpa dengan Desyat Aman pula. Pagi dengan Zon Selatan. Wah, terbaik lah Cik
2: Merah. Macam itulah.
1: Terbaik. Okay,
2: sebagai kalau awak berdua macam mana?
1: Kita macam Melaka. Hari ni kejap lagi kursus 10. Santai-santai je. Okay. Kursus 11 kita ada tajaan je lah. Tajaan iklan je lah. Tak ada lah apa dah. Macam mana hari ni? Busy tak?
3: Saya rasa saya paling santai lah.
1: Santai?
3: Sebab hari ni selepas habis Yoke dengan Ber, kita ada playlist tanpa henti. Maksudnya saya dah tak payah bercakap dah. Masuk lagi bercakap pukul 11.
1: Okay. Itu sama. Itu akhirnya boleh lagi makan sekejap boleh kot.
3: Boleh. Boleh sangat.
1: Sabarlah Cik Mira. Tahniah.
2: Jadi itulah. Bolehlah intai-intai jugalah kami-kami sekejap kan. Walaupun kita rancangan ni dah nak berada di hujung pertemuan. Sedih-sedihkanlah dengar. Mungkin orang kata 5 minit pertama pergilah kat Negeri FM. 5 minit kedua pergilah kat
1: FM. Boleh.
2: Ataupun kalau ada gadget yang banyak-banyak tu, mesti ATM klik, pasang aja. Station radio.
1: Betul. Macam ni lah. Macam Abang Dola suka. Abang Dola Sport kan. Dia ada 3 radio. 3-3 dengar Melaka, Johor, Negeri Sembilan. Dia kata.
3: Dia canggih. Betul. Tapi sebenarnya Cik Merah dan Cikgu ni, saya sebenarnya dah tak sabar tau. Sebab saya sangat bersyukur ATM jadi penyiar rasmi tau. Untuk
1: FIFA World Cup. Betul. Tak sabar.
3: Sebab tak silap saya, perlawanan pembukaan akan berlangsung pada 12 Jun ini. Kita akan menyaksikan pasukan Mexico lah. Bertemu dengan siapa saya lupa. Tapi jangan lupa lah, kita nak ingatkan yang berada di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, jangan lupa muat turun ATM klik. Sebab boleh tonton semua perlawanan, 104 perlawanan. Banyak tu.
1: Ruginya kalau tak turun ATM klik sekarang. Dah boleh dah muat turun dah. Nak muda dah tak lama lagi
2: Sebab ATM klik yang paling laju sekali tau. Kot lah dikata macam ada aplikasi lah. Tak. Saya dah cuba. ATM Click memang paling laju.
1: Paling laju kan. Jadi
3: Cik Merah kan duta ATM Click tu.
1: Tapi kan yang pastinya, macam saya ni, babak bola ni macam kita bukanlah macam terlalu faham sangat kan. Jadi apa-apa nanti kalau tak tahu, saya akan tanya Amal lah. Macam mana ni? Apa lagi perlawanan depan ni?
3: Dia sebab satu dunia tak sabar tahun ni.
1: Betul. Jadi apa kita tunggu? Sebab bermula 12 Jun kan, Amal kan?
3: 12 Jun ni. Lagi 6 hari je lagi.
1: Dan kita RTM sebagai penyiar rasmi. Itu yang best tu. Kita tak sabar. Kita sebagai stesen radio pun tak sabar nak keluarkan. Kita ada kongsikan kapsul kan. Ada pelbagai informasi juga.
2: Cuma kan, sampai kita sesembang ni, saya tengok, sebab Cikgu Muni cakap tak sabar kan. Saya tengok pendengar kita pun ada komen lah dekat saya ni. Tak sabar juga ni, nama nak sebut ni bila nama kita ni.
1: Ya, itulah. Saya pun tengah buka nak baca dah komen ni.
2: Okey, silakan kawan sebut nama-nama pendengar anda, silakan.
3: Siapa tu? Ini dulu.
1: Okey, baik. Ni tentunya yang selalu menyapa kita. Saya perlu sebut juga Kak Jaimah kita ni memang sentiasa mengucapkan I love you untuk kita bertiga. Sebab temani semua rakan pendengar yang dengar. Terima kasih Kak Jaimah Ramli kita menyapa semua lah yang kenalkan Kak Jaimah. Yang kenal Kak Jaimah akan doakan semoga semua sihat dan ceria selalu. Bagaikan DJ bertiga. Terima kasih Kak Jaimah, love you tu akak ya. Juga ini Kak Azai dari Taman Perumahan Renggam. Kak Azai Renggam. Terima kasih Kak Azai sebab tadi Cik Merah kata yang unik-unik yang singgah kat Melaka daripada Renggam Johor ni menyapa semua lah terutamanya Bu Azizah Muhammad di Pendang Kedah. Encik Rahman Wahab, Afindi Wahab di Perak. Lama tak balik Renggam, amboi. Jangan lupa kampung Salam rindu dari keluarga Renggam dan terutamanya untuk DJ Bertiga lah. Yuk dengar apa dan semua pendengar Yuk dengar apa. Terima kasih. Terus kan ni Kak Ina tau. Kak Ina ni, Kak Ina. Kita panggil Kak Ina Carlina. Kadang-kadang nama manisnya Kak Ina Montel. Kak Ina katakan ada sikit kata-kata lah untuk kita kan. Jangan try hard untuk jadi sempurna di mata orang lain. Sebab Allah dah jadikan kita semua ni istimewa mengikut takdirnya. Betul, betul, terima kasih Kak Ina kau sikit kata-kata indah ni untuk dengar berkat. Kita kat Melaka dulu. Johor Negeri Sembilan.
2: Asli dekat negeri.
3: Okey. Dekat Negeri Sembilan macam biasa kita abang JJ Kemas ni. Dia tak komen banyak. Dia komen macam ni yo menonton. juga kita tengok ada juga Anip ya. Dia kata assalamualaikum selamat pagi. Selalu dengar yok dengar bus setiap hari Sabtu. Sanggup ambil cuti walaupun kerja katanya. Ini saya rasa gurau ni.
1: Takkan.
3: Saya rasa gurau ni. Ni lain macam ni. Seterusnya kita ada juga Black daripada Kampung Cengkau Rembau katanya. Dia kata lawa Cikgu Muni dengan Cik Merah hari ni.
1: Terima kasih.
3: Uji boleh bang. Tambah jangan bang. Nanti orang rumah tu marah.
1: Itu bahaya.
3: Okey, seterusnya juga kita ada juga daripada siapa ni kejap. Acap. Dia kata Acap, Acap cakap macam ni. Saya daripada Sepang dengan YDB ni secara kebetulan. Buka radio je tiba-tiba dengar tiga suara. Terus saya layan. Ini pendengar baru ni. Terima kasih
1: Terima
3: Acap.
1: Terima kasih Acap.
3: Jadi seterusnya juga macam biasalah ada Abang Dola Sport ni. Abang Dola Sport ni dia akan sebutlah nama satu kampung dia. Juga Kak Sal Seri Duyung. Ada juga Cik Semadi. Jadi kalau saya nak sebut satu-satu dah macam majlis tahlil nanti. Dan juga ada juga Kak Nat Nas. Dia kata menarik kisah naik gunung. Terima kasih Kak Nat Nas. Itu dia antara pendengar-pendengar yang ada hari inilah.
1: Random betul lah mak ni. Random dia.
2: Tahan nafas ya. Dah gelap tu. Okay. Di Johor sikit lah. Kita ada pendengar dia. Kak Rubia Rubi ni Kampung Segajah Caah tau. Dia kata pagi ni Lalang nak menyapa keluarga yang berada di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Kerja-kerja pun kita teman dengan lah rakan-rakan kita lagi-lagi mendengarkan Yok Dong Aba pada pagi ini.
1: Terima kasih.
2: Ada pandolah dia dah. Tak ada. Nama dah semua dah cukup sekali. Sekali bang. Nak banyak kali lebih bayar.
3: Bayar bang. Saya bukan imam bang.
2: Okey. Kita ada juga rakan yang pendengar kita ini. Sulaimi Pali. Selamat pagi untuk tiga-tiga DJ. Ada juga Rani yang hadir. Ada juga Cik Abdul Jalil Paimeh Kota Tinggi Johor. Pagi ni Cik Merah dan juga rakan-rakan apa Cikgu Munda Amar. Kita nak kongsi ada orang kata undangan Walimatul Urus di sekitar kawasan. Apa banyak undangan tu kan? Kadang ada setengah orang dapat tiga, dapat empat. Macam itulah ceritanya. Yang mana dan selain daripada tu terakhir, tak apa, terakhir tu nanti saya sambung kemudian. Sebab apa yang mana apa menghantar kau ucap akan bersambung lagi lah nanti.
1: Ya, ini betul.
2: Pun dah 9.57 tuan-tuan dan puan-puan.
1: Ya. Baik. Jadi kita dah baru di penghujung Yok Dong Aba untuk minggu ni. Ya, minggu depan kita akan bersua lagi. Cuma siapa penyampainya kena tunggu minggu harapan lah. Kan. Cik mana cuti yang depan?
2: Tak ingat lah. Nanti tengok jadual.
1: Tengok jadual lah
3: Saya lupa tengok jadual ni.
1: Jadi minggu depan tak tahu lagi siapa penyampainya. Tapi yang penting Yok Dong Aba tetap akan on. Tetap akan bersiaran. Jadi jom kita nak ucapkan penghargaan lah kepada kalau di Melaka. Terima kasih pada penerbit kami Daim Zainuddin. Jangan ke rakan-rakan saya di bilik kaulah MCR. Kita ada pagi ni Kak Nani juga Abang Nizam K.
2: Kalau di Johor kita ada ICT kita iaitu Kak Yati, penerbit kita Isham. Ada juga bahagian MCR kita ada Encik Zaki dan juga Ayu. Nogori?
3: Di Nogori pula kita ada Kak Nat di sini. Dan juga saya nak panggil nama Samaran lah. Sebab dia baru dapat nama ni setelah pergi Gunung Kinabalu.
1: Nama Samaran?
3: Dia Jungle Man. Jadi di kesempatan ini juga Cik Merah dengan Cik Gumuni kita pun nak ucapkan selamat perkahwinan lah kepada Zuhaira. DJ Zoo kita.
2: Kita nak bagi hint. Sebenarnya nak menantikan yang itu. Sebenarnya kita tunggu dia
3: Tahu tak kita orang ada buat ucapan yang sangat unik tahu untuk Zuhaira. Kita buat di puncak Gunung Kinabalu tu paling tinggi untuk Zuhaira. Kita buat ucapan selamat perkahwinan untuk dia lah. Jadi pesanan ramai-ramai orang kat sini warga Negeri FM, tahu tak apa pesanan untuk dia?
1: Apa dia?
3: Kekal hingga ke jannah tu of course lah. Dan yang paling penting jangan cuti lama sangat.
1: Tanya-tanya adik kita lah DJ Zoo kita. Kita lah seronok.
3: Iyalah tu kan.
1: Sabar Mak, sabar.
3: Geram saya.
1: Baik, jadi kita dah berada di penghujung siaran ni. Satu minit yep. sebelum kami terhantar ke berita berita dunia 10 pagi kan. Cik Merah kan.
2: Ya betul.
1: Jadi Amat tak ada berita Amat tak ada?
3: Saya tak ada berita. Saya tu sambung playlist tanpa henti.
2: Jadi Amat tak apa. Amat tunggu kejap je. Kita orang ada beberapa saat lagi ni nak berceloteh. Nak menyempatkan. Betul cikgu ni?
1: Biasa Cik Merah lalang tu. Cik Merah goreng je sampai 10 pagi.
2: Boleh. Saya setakat alah beberapa saat nak goreng. Amat tadi 15 minit dia seorang je bercakap tanpa henti. Boleh?
1: Power.
3: 30 saat lagi ni.
1: Boleh lagi. Tak ada masalah.
2: Jadi yang penting untuk tuan-tuan perempuan yang sedang memandu ya. Berhati pada permanduan anda. Semoga urusan anda semua berjalan dengan lancar pada pagi ini.
1: Nanti kejap lagi kami akan kongsikan lagi ucapan-ucapan yang kami dah tak sempat baca nanti. Lepas ni lepas dengar apa kami akan baca lagi ya.
2: Betul.
1: Cik Merah, apa lagi Cik Merah? Dan tak akhir.
2: Macam biasa, selepas ini untuk bagi Melaka FM dan juga Johor FM, ikuti Dunia 10 Pagi di Pusat Berita RTM Akasapuri. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat, namun menyerahkan keputusan itu kepada pihak Reserve Persekutuan, Fed. Trump berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan peningkatan pembinaan kilang dan pertumbuhan sektor automatif. Beliau turut menegaskan bahawa penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos yang besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Iran memaklumkan akan bekerjasama dengan Oman untuk mengurus Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa dengan keputusan muktamad dibuat oleh kedua-dua negara. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi turut mendakwa Iran mempunyai bukti bahawa Amerika Syarikat dan Israel menggunakan ruang udara serta wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran namun tidak memperincikan bukti tersebut. Beliau juga menegaskan Iran dan Arab Saudi komited mengekalkan hubungan yang stabil melalui dialog berterusan manakala kepimpinan tertinggi Iran kekal mengawal keadaan semasa dengan langkah keselamatan yang ketat. 13 orang terbunuh dan 15 lagi cedera susulan serangan udara Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula menyatakan telah membunuh komander kanan Hezbollah Abid Hab. Usaha genjatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah lama meragut ribuan nyawa. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran tersebut susulan tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB Stephanie Dujarric dalam satu kenyataan memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu, kira-kira 1 juta meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baru di Abu Jarad. Namun ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. PBB turut menegaskan keperluan akses selamat ke tapak pelupusan serta kelulusan membawa masuk peralatan dan bekalan penting bagi memperbaiki sanitasi dan mengurangkan risiko penularan penyakit. Jepun meluluskan peruntukan tambahan bernilai $19 bilion bagi membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup yang semakin meningkat susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan beban rakyat yang berdepan kenaikan kos bahan api, elektrik dan gas. Menurut beliau, kerajaan perlu bersedia menghadapi ketidaktentuan yang masih berterusan di Asia Barat dan memastikan negara mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini, sekaligus mencetuskan kemarahan orang awam. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan National Election Commission of South Korea meletakkan jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Ketegangan antara Taiwan dan China meningkat selepas berlaku pertembungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertembungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran. Manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Badminton Terbuka Indonesia 2026 bergu lelaki negara Goh Zifei dan Nur Izzuddin Mohd Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakwarunan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta semalam. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12, 21-10. Sekian berita yang disunting oleh Aminul Razam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, mencurah air di daun keladi.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Mencurah air di daun keladi
1: bermaksud memberi nasihat kepada orang yang tidak menghiraukannya.
2: Contoh ayat.
1: Perbuatan saya memberi nasihat kepadanya seperti mencurahkan air di daun keladi kerana dia tetap tidak mahu mengubah perangai buruknya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Ya, Cikgu Muni masih di sini 10-10 minit pagi dah waktu ni. Terima kasih dengarkan kami di mana saja berada. Moga dipermudahkan urusan kita hari ni, hujung minggu. Yang bercuti, saat bercuti. Ya, hari ni bekerja, ramai juga yang bertugas bekerja kan. Dalam bidang tugasan kerja masing-masing, kami doakan moga dipermudahkan urusan kerja. Untuk mak abah kat rumah terutamanya, jaga diri baik-baik yang tengah layan media sosial tu. Kukul lain sambil-sambil dengan Melaka FM ni. Tengok TV juga, di TV 1 sekarang ni. Sambil-sambil tu juga, ya, tengah tengok media sosial kan, nak kongsikan informasi lah atau apa saja, pastikan ya apa yang kita kongsi informasi yang sahih. Dan juga satu lagi ingatkan ya, sekarang ni janganlah kita ni mudah-mudah ya untuk klik sebarang pautan ataupun QR ya, scan sebarang QR code, sebab sekarang ni terlalu banyak modus operandi scammer. Kalau kita lihat ya, berita kami di Melaka pun dah kongsikan hingga Januari 2026 hingga Mei 2026, jumlah rakan-rakan di Melaka ataupun warga Melaka, jumlah duit ataupun jumlah kewangan kita yang telah menjadi mangsa scammer ni melebihi 30 juta ringgit. Itu bukan satu jumlah yang sikit ya. Itu jumlah yang terlalu banyak. Jadi sama-sama kita ingatkan, saya ingat mengingati, elakkan diri menjadi mangsa scammer. Ya, duit tak mudah datang bergolek. Ya, tak ada orang nak bagi kita suka-suka duit. Ya, 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu. Tidak. Jangan mudah kita terpedaya. Dan anda kata tanpa sedar kita cakap, bila basalah duit dekat bank kita ni, dekat akaun kita ni berkurangan ni, tanpa kita sedar, cepat-cepat hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan 997, taliannya mudah aja. Ya, setiap hari dibuka Pusat Respon Scam Kebangsaan ni untuk kita membuat laporan. Ini untuk peringatan kita bersama lah. Saya pun sama juga, so dapat juga ni. Tiba-tiba je naik nombor kan. Kalau terangkat tu, mereka ni kadang-kadang cakap tu manis. Kita hampir percaya, tapi jangan percaya. Kalau letak telefon ataupun kalau tak kenal tu, rasa macam nombor scammer kan. Letak je terus. Ya, kalau penting nanti, kalau penting dihantar dulu lah nombor dekat mesej kita kan. Ni lah maklum, saya ni maklum nombor baru. Barulah telefon balik ya. Baik, terima kasih Edu Amirul Arik. Terima kasih Encik Ahram, ya, Abang Nazmir. Terima kasih juga yang menyapa, Abang Zaikan Adil. Waalaikumsalam. Encik Firdaus. Terima kasih, kita jumpa nanti. Yang bertugas macam Mama Random katanya tengah bekerja, elok-elok kerja. Arif, terima kasih Arif. Acik Izan, terima kasih Acik Izan. Dan semualah yang berada di live TikTok Melaka FM. Untuk jam ni kita akan dengarkan dahulu Zone Music tanpa henti. Dan untuk rakan-rakan pendengar yang minta lagu ya, ada lagu yang saya selectkan di Zone Music. Sebab pukul 11.30 nanti, 11.30 pagi kita ada segmen tajaan. Jadi ramai minta lagu ni, ada takut saya tak sempat siarkan. Jadi saya siarkan di Zone Music. Ucapan anda saya bacakan pukul 11 pagi nanti ya. Terus saya terdengarkan kami yang Melaka FM mempersonakan lagu ini untuk semua di luar sana, pengantin-pengantin baru kita dan juga pengantin lama. Kita kenang-kenang kembali zaman-zaman yang pelamin dulu . Terus terdengarkan kami Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Dan jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alu Gajah.

0: nampak seperti vape biasa. Moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan oleh Laga FM.
2: Music tanpa henti.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tidak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.

Ya, Cikgu Murni di sini 11.06 minit pagi. Hai, selamat pagi. Untuk jam terakhir, Cikgu Murni temani semualah rakan pendengar Melaka FM. Hujung minggu Melaka FM, 6 pagi tadi hingga 12. Tengah hari saya tamat tugas, ya. Dan selepas ini, 12 tengah hari hingga 6 petang, rakan tugasnya, rakan seterusnya akan temani anda semua. Dan malam, jangan lupa, saya mewarung dandut bertemakan DJ Fas. Okay. Almaklum lah, ya, Melaka FM ni, 18 jam sehari, 6 pagi sampai 12 tengah malam. Jadi, kalau tak sempat dengar pagi-pagi ni, boleh dengar petang nanti, dengar malam nanti. Terutama juga rakan-rakan dekat TikTok lah kan. Ada yang kata dengan Muni, Muni minta maaf lah pagi ni, tengah hari ni sibuk sikit. Sebabnya apa? Sebab hari ni dapat jemputan perkahwinan. Alhamdulillah. Tak mengapa, jangan risau. Malam nanti pun ada. Kalau nak singgah dekat TikTok Melaka FM, yang belum pernah ikuti kami, nak ajak lah nak jemput ni. Eh, nak jemput untuk follow, ikuti kami di TikTok Melaka FM. Okay. Baik, sebentar tadi ketika Zoom Music tanpa henti, saya ada siarkan lagu-lagu permintaan rakan pendengar. Yang mana untuk jam ini sekitar 11.30 minit pagi nanti kita ada segmen tajaan. Jadi ada lagu-lagu yang takut tak sempat siar. Jadi saya dah siar awal dah tadi waktu Zoom Music. Ya, harap dengar lah ni. Antaranya Abang Zai kan ada. Ya, tadi nak dengarkan lagu Tanda Kasih saya dah siarkan tadi. Katanya menyapa semua teman-teman dikasih seperti Murni, terima kasih. Nursi Hajasin, Kak Nur Kamaria di Singapura, Tok Manjanggut, Cik Na Bukit Beruang dan Ramlan di Batu Pahat dengan selangkap pantun. Dari Pulau Pinang ke Melaka, singgah sebentar di rumah Dahlia. Dahlia. Kalau hati dah suka, buat apa pun bahagia. Saya baca versi orang Melaka lah ini kan. Bahagia. Kalau tak bahagia kan. Terima kasih tadi Kak Ina kita dah kongsikan kan. Dia kata jangan terhad untuk jadi sempurna di mata orang, sebab Allah dah jadikan kamu istimewa mengikut takdirnya. Terima kasih Kak Ina, ada pantun. Ya, DJ Melaka FM amat peramah. Bintang hati kami semua, semoga ukhuwah menuju jannah, ceria bersama kekal bersama. Ceria bersama kekal bersama. Terima kasih Kak Ina Karlina kita atas kiriman pantunnya. Terima kasih Kak, akak bersama. Terima kasih tau, selalu kongsi gambar senyum dekat kami ni. Hai, terima kasih juga mengucapkan pada Kak Mas menyapa semula di hujung minggu ni. Kata Kak Mas, hari ni Kak Mas tak minta lagu. Ya, Kak Mas dengar je semua lagu permintaan dan juga lagu-lagu pilihan Murni juga. Terima kasih Kak Mas. Saya akan baca lagi ucapan-ucapan kejap nanti. Layan dahulu Flow 88 Akila, hujung minggu Melaka FM.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Sudah kan, tapi yang mungkin belum tahu, kita nak ajak untuk ikuti semua platform media sosial yang kami ada di Melaka FM ni, terutamanya TikTok Melaka FM. Sebabnya memang setiap pagi tadi sampai sekarang kita masih bersiaran di sana, masih live. Jadi jom singgah-singgah berkenalan dengan semua rakan-rakan sayap-sayap Melaka FM. Anda kata mungkinlah kan saya ni tak sempat nak baca, tak sempat nak jawab salam. Jangan risau, insyaAllah ada je sayap-sayap Melaka FM, ada je rakan-rakan kami di ruangan TikTok Melaka FM akan jawab salam anda ya. Baik, saya nak kongsikan sikit ini tentang penipuan scam yang kita pun sudah maklum sekarang ni. Selalu kami maklumkan di ruang udara Melaka FM, elakkan diri menjadi mangsa scammer. Sebabnya ya, hampir 30 juta ringgit kerugian direkodkan di Melaka sepanjang Januari hingga Mei. Bukan jumlah yang sedikit ya, yang mana ini semua berkaitan dengan pinjaman dalam talian, termasuklah judi online pun ada ya. Ada juga kes-kes lain, contohnya tipu pembelian dalam talian, tipu pelaburan, pinjaman tidak wujud, hinggalah ke love scam. Ada tapi salah satu lagi ni sekarang ni, scammer yang ni saya baru dapat cerita semalam lah, salah seorang rakan kenalan saya lah ya, yang mana okay, ada kiranya ada satu nombor ni dia menawarkan kiranya macam nak buat nak tak tengok kalau nak guna pinjaman ke apa, tapi dia lah yang mangsa ni, dia kata tak nak buat pinjaman. Tapi yang seseorang ni, yang scammer ni, dia kata tak apa, bagi je dulu kan nombor dulu, kita nak check kan. Jadi kawan ni seseorang ni yang mangsa ni pun bagilah nama nombor account ya. Nombor account tu, sebab dia kata nombor account orang tak boleh ambil duit kan, sebab nombor account biasa kita tu kan orang transfer. Jadi memang tau, yang scammer ni memang transfer duit dalam lebih kurang dalam RM700 ya, kepada mangsa lah. Jadi mangsa ni macam kenapa transfer, saya tak suruh transfer pun, bagi balik account, saya nak transfer balik duit RM700 ni. Tahu apa yang berlaku? Scammer ni apa yang dibuat ya, dia kata boleh transfer balik, kena transfer RM1,000, kalau tak saya buat laporan polis, awak pinjam duit saya, tak nak pulangkan duit saya, macam tu. Itu semua taktik scammer. Jadi walaupun kita terfikir nombor akaun yang macam nombor akaun biasa tu kan, untuk kita macam masuk duit tu kan, mereka tak boleh buat apa-apa kan tu kan, bukan nombor kad tu, tetapi itu modus operandi yang terkini yang sekarang. Dia akan masuk duit kat kita, lepas tu kita kata tak nak, dia kena pulangkan dengan kadar yang lebih banyak. Ya, tolonglah berhati-hati, terutamanya mak abah saya kat rumah, tolonglah ya, jangan mudah-mudah beri sesiapa nama kita, nombor kad pengenalan kita dan juga akaun bank kita ya. Ini peringatan untuk kita bersama. Baik, kejap lagi kita ada segmen tajaan ya, bersama dengan Yana Mattress Warehouse. Kejap nanti 11.30 minit pagi ada kiriman ucapan. Terima kasih Haikal menyapa semua rakan pendengar Melaka FM. Terima kasih juga mengucapkan pada Maklong Mahawa ya, menyapa semua teman-teman pendengar serta Melaka FM, semoga semuanya selamatlah hari ini. Terima kasih Maklong. Haja Lela pun ada juga ni, Haja Lela menyapa semualah pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih Haja Lela. Terus terdengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Country Villas Resort dengan reka bentuk elegan dilengkapi 4 bilik tidur dan 4 bilik air sesuai untuk seisi keluarga. Nikmati ketinggian siling 12 kaki, balkoni luas serta reka bentuk halaman retro yang unik. Pelbagai kemudahan tersedia seperti gelanggang

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan radio nombor satu orang Melaka. Seperti yang saya kabarkan tadi, kita ada rancangan tajaan Yana Metros. Dari talian kita ada Umi, Puan Umi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi Puan Umi, sihat eh?
2: Alhamdulillah,
1: sihat. Sihat, alhamdulillah. Jadi apa pun ni, orang-orang Melaka dah tak sabar nak dengar apa yang menarik akan dikongsikan oleh Puan Umi. Silakan.
2: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk pendengar-pendengar setia Melaka FM semua. Saya Umi daripada syarikat Tilam Yana Matres. Okey. Ingat je Tilam, ingat Yana Matres. Okey. Hari ni sebenarnya Umi bukan nak pergi kepada promosi sangat. Tapi kita nak tekankan kepada anda macam mana nak dapatkan tidur yang berkualiti untuk kekal cergas, kekal bertenaga, khususnya mak ayah. Sebab apa kan? Sebab kita ni masih lagi dalam musim-musim perayaan ni, masih lagi ada cucu yang duduk dekat kampung. Kadang-kadang rasa letih lah yang cucu ni. Jadi kita kena cari sesuatu untuk gantikan semula kita punya tenaga untuk kita dapatkan full energy kita pada keesokan harinya. Okey, untuk anda semua hari ini saya nak memperkenalkan kepada anda satu jenis tilam yang mampu untuk membantu tidur anda yang lebih selesa. Sebab apa? Untuk tilam yang saya bawakan kepada anda hari ini adalah tilam yang tak ada spring. Okey, bila mana saya sebut tak ada spring ni, tilam ini dia maksudnya zero motion transfer lah. Zero motion transfer tu sekiranya pasangan anda dekat sebelah bergerak-gerak dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Jadi tak perlu nak risau. Okey, dan tilam yang saya nak berikan hari ini juga sebenarnya dia sangat istimewa sebab spek yang saya berikan adalah spek yang setara padat. Sebab apa kita berikan spek yang setara padat? Spek yang setara padat ni, bila kita lakukan pelbagai R&D, sebenarnya ia mampu untuk bagi sokongan badan yang sempurna. Okey, sempurna di sini membawa maksud sebab ada ramai daripada pelanggan-pelanggan kami, bila mana dia guna tilam tu, ada yang terlampau sinar guna tilam tu terlampau keras. Sedangkan dia tidak sesuai gunakan tilam yang terlampau keras. Ada juga yang gunakan tilam yang terlampau lembut. Yang ni antara orang yang salah-salah pilih tilam lah. Okay, jadi untuk anda semua yang nak dapatkan orang panggil keselesaan maksimum. Siapa yang nak dapat yang keselesaan maksimum, apa kata dapatkan tilam yang speknya separa padat. Okay, yang hari ini saya nak memperkenalkan kepada anda tilam jenama durian. Untuk tilam jenama durian yang saya berikan kepada anda hari ini, khusus untuk mak ayah juga sebab apa, tilam ini adalah tilam yang mudah dialihkan dan fabrik tilam ni saya berikan adalah fabrik knitted. Okey, maksud fabrik knitted ni, fabrik ni adalah fabrik bebas cetakan warna kimia untuk mengelakkan gatal-gatal dan jaminan serta ketahanan tilam ni kita jamin sehingga 5 tahun. Tapi kita dah jamin 5 tahun ni, jangan ragu-ragu. Takut nanti kata tilam ni takut mahal sangat lah sebab tu berani jamin sampai 5 tahun. Tidak. Okey, harga yang saya berikan hari ni memang harga yang sangat tak masuk akal. Okey, kita belum pernah lagi buat promosi untuk beli satu tilam tu cuma satu katil. Tapi untuk anda hari ini, pendengar setia Mutiara FM, bukan sahaja beli tilam percuma katil, tapi kami nak berikan juga kepada anda penghantaran secara percuma. Okey, sekiranya anda nak tengok gambar tilam dahulu, okey, ataupun nak tengok gambar tilam macam mana dia punya, jenis-jenis tilam yang kita ada. Okey, sekiranya anda ada dekat dengan kami, saya nak jemput anda semua untuk datang dekat kita punya showroom yang terletak dekat Jikal Kedah ataupun Kemunting Perak. Okey, jadi saya nak jemput anda untuk datang kita punya showroom yang terletak dekat Jitra Kedah ataupun Kemunting Perak. Sebelum nak datang tu, buat appointment dulu dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, untuk hari ini bukan sahaja kepada anda kita nak tawarkan beli satu tilam percuma satu katil, tetapi potongan harga yang saya nak berikan kepada anda hari ini adalah diskaun RM1,000. Okey, untuk anda semua, tilam durian yang saya berikan kepada anda mempunyai pelbagai saiz. Anda nak dapatkan saiz queen boleh, saya king boleh ataupun saya single pun boleh. Tapi dekat radio, saya mampu untuk cakap promosi saya queen dahulu. Sekiranya anda berminat dan tahu promosi yang sangat-sangat baik untuk saya king dan saya single, boleh sahaja ambil nombor talian kami 019-417-0477. Okey, untuk tilam durian saiz kelamin, hari ini saya nak tawarkan dia juga dengan pelbagai ketebalan. Untuk anda, penggemar-penggemar tilam yang sukakan tilam yang tebal, saya ada tilam durian dengan ketebalan 10 inci. Untuk ketebalan 10 inci ini, percuma satu katil daripada harga biasanya RM2,199. Tapi untuk anda hari ini, saya nak bagi diskaun RM1,000. Harga yang tinggal hanya RM1,199 sahaja. Okey, itu untuk 10 inci. Sekiranya ada yang kata, Umi, 10 inci ni tebal sangat, saya nak yang rendah sikit. Okey, kalau yang rendah sikit, ramai pelanggan-pelanggan kami akan pilih 8 inci. Okey, untuk 8 inci ketebalan tilam, saya berikan juga dengan 1 unit katil percuma. Harga biasa yang saya tawarkan adalah RM1,899. Tapi untuk hari ini, harganya hanya RM899 sahaja. Okey. Nombor talian kami sangat-sangat senang. Terus telefon sekarang. Okey, nak WhatsApp pun boleh. Tak ada masalah. Janji lock dulu 1 unit untuk anda. Sebab apa? Untuk hari ini bukan sahaja harga murah, penghantaran juga kami berikan kepada anda secara percuma. Okey, nombor taliannya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Baiklah, kita berhenti lihat seketika. Kejap lagi kita nak sambung lagi dengan promosi istimewa daripada Yana Mattress.
1: Baik, jadi hari penemui kita, kita akan lihat seketika. Jangan ke mana-mana, Yana Mattress akan kongsikan pelbagai lagi maklumat dan juga pelbagai promo lagi untuk anda sebentar nanti.

0: Mazlin. Faizal Tahir dan juga Zizi Kirana. Empat darah. Dapat 11.41 minit pagi. Baik, jom. Kita tak nak buang masa. Terus lagi kita nak dengarkan apa yang menarik Puan Umi nak kongsikan untuk Yana Metra. Silakan, Puan Umi.
1: Okay, baiklah, untuk anda semua yang mungkin tadi tak sempat nak dengar Umi, tadi dalam durian berapa pula harga hari ni? Okey, harga hari ni adalah harga yang paling murah. Okey, tapi saya jamin hari ni adalah hari terakhir. Untuk beli satu tilam, cuma satu katil. Hanya untuk anda sahaja, kita nak berikan satu tilam, cuma satu katil dengan harga yang padu. Sebab apa? Untuk hari ni juga istimewa. Kita ada buat potongan harga RM1,000. Okey, untuk tilam durian hari ini, kalau 10 inci anda dapatkan, harga biasa saya bagi RM2,199. Ni memang mahal. Okey, tapi untuk anda semua yang nak dapatkan tilam yang ketahanan dia sangat-sangat tinggi, ketahanan yang sesuai dengan anda, yang rasanya pun amat-amat selesa, untuk tilam durian hari ini saya nak tawarkan adalah RM1,199 percuma katil dewan. Okey, itu untuk 10 inci tilam yang tebal. Ada baru je lagi. Customer saya beli satu set untuk hadiahkan untuk kawan pengantin baru. Jadi boleh dapatkan 10 inci tilam yang selesa. Kalau nak yang rendah sikit, saya ada dapatkan, saya berikan kepada anda tilam kelamin 8 inci. Okey, untuk 8 inci ni pun walaupun harga dia RM899, juga saya nak bagi satu unit katil kepada anda. Dan untuk anda semua, saya nak tawarkan tilam 6 inci juga. Biasanya untuk 6 dan 5 inci ni, ramai pelanggan yang beli untuk mak ayah, sekiranya ada sakit lutut yang tak boleh tilam yang terlampau tinggi, boleh dapatkan untuk tilam 6 inci ataupun 5 inci. Okey, untuk tilam 6 inci, harga biasa saya tawarkan RM1,699. Tapi untuk anda semua, hari ini sahaja, harga dia hanya RM699 percuma satu katil. Dan untuk 5 inci, harga dia baru RM599 juga percuma satu katil. Ada yang duk tanya, Umi, harga duk murah-murah ni apa saiz? Takut saiz bujang. Tak. Okey, untuk harga yang saya sebutkan tadi adalah tilam dengan saiz kelamin. Okey, saiz cover sesuai untuk suami isteri tidur dan sebagainya. Okey, jadi untuk anda semua yang nak dapatkan, yang nak buat tempahan, sebenarnya stok kami memang dah tak banyak. Hari ini adalah hari terakhir yang kita mampu untuk tawarkan harga yang macam ini. Jadi untuk anda yang nak buat, sila buat tempahan sekarang. Terus log, okey, dan buat pembayaran dengan kami. Nombor talian kami 019-417-0477. Okey, nombor tempahan kami sangat-sangat senang. Ada satu sahaja yang anda yang nak buat tempahan sekarang. Kami ada 20 unit terakhir sahaja lagi katil dewan kepada anda. Sekiranya anda nak custom tilam, anda nak yang lebih tebal ataupun anda nak tilam yang lebih cantik, juga boleh telefon kami sekarang. Okey, nombor talian kami sekali lagi 019-417-0477. 019-417-0477. Sekiranya anda nak tahukan lebih detail tentang tilam ataupun nak datang showroom kami, boleh datang. Showroom kami ada dua sekarang. Kita ada showroom dekat Kemunting, Perak. Sekiranya ada anak-anak dekat ke apa, boleh jemput datang. Tambah appointment dulu pun boleh, tak ada masalah. Okay, ataupun datang showroom kami yang terletak dekat Jitra, Kedah. Okay, mana-mana nak datang pun boleh, tak ada masalah. Yang nak datang, apa kata lock dulu harga promosi, sebab promosi hari ini memang hari ini adalah hari terakhir. Okay, jadi untuk anda semua yang nak dapatkan tilam dengan harga yang sangat-sangat padu, sangat-sangat istimewa, beli satu tilam percuma satu katil, diskaun harga lagi RM1,000. Waktu ini adalah waktu yang sangat-sangat sesuai, dan waktu ini adalah hari terakhir kami buat promosi beli satu tilam percuma satu katil. Okey, jadi nombor talian kami 019-417-0477. 019-417-0477. Jadi kita jemput anda semua untuk datang showroom kami, dapatkan tilam dengan harga yang sangat-sangat promosi, sangat-sangat indah. InsyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang istimewa dari Yana Mattress. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yana Mattress, Puan Umi kita untuk segala promosi hari ini. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Melaka FM, mempersanakan roda nombor 1 orang Melaka.

Ya, terima kasih untuk semua juga rakan-rakan pendengar Melaka FM yang bantu kami tap-tap screen di TikTok Melaka FM. Dan tentunya teristimewa untuk semualah pendengar Melaka FM, teman-teman otak-otak Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Ya, semoga hari ini kita baik-baik saja, ceria-ceria hendaknya. Dan saya mohon maaf ya, tak dapat nak siapkan banyak permintaan lagu ni. Minta maaf pada Kak Siti Salwa kita. Kak Siti Salwa menyapa semualah ya, pendengar-pendengar yang mengenali Kak Siti Salwa. Antaranya Abang Zainal Majid sekeluarga di Serkam, sepupu Kak Loh Saidah sekeluarga di Pertam Jaya, Angah di Peringgit, saudara mara di Melaka. Semoga sihat walafiat. Ya, terima kasih Kak Siti Salwa ataupun Kak Siti Kasturi. Ya, terima kasih juga Kak Intan Baiduri, Cikgu Hajar Bibah menyapa di page Melaka FM. Terima kasih Mak Itun, Abang Jaka Utara kita, Cik Nur Muhammad, orang Langkawi katanya. Terima kasih Cik Timbul di Tawau. Ya, terima kasih Apu Gegar Belahan. Terima kasih Zaimar Foranger. Ya, Kak Tumiar kita, Cik James Pangeran, Cik Azri, ini semua yang menyapa saya di page Melaka FM. Cik Hazrul, Kak Zaleha, ramai lagi ni. Terima kasih lah Muni ucapkan ya. Dan nak tamat siaran saya, nak tamat tugas dah waktu ni. InsyaAllah kita akan jumpa hari, kita akan jumpa hari Selasa nanti pukul 6 petang pula di frekuensi 102.3. Terima kasih buat semualah ya, pendengar Melaka FM di mana saja anda berada. Dan tak lupa juga terima kasih rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR, Abang Nizam K dan juga Kak Nani yang sama-sama bertugas dengan Muni hingga ke waktu ini. Selepas ini DJ Ain akan temani anda untuk hujung minggu Melaka FM 12 hingga 6 petang. Apa jaga diri semua, jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai bertemu lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mencurah air di daun keladi.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mencurah air di daun keladi
2: bermaksud memberi nasihat kepada orang yang tidak menghiraukannya.
1: Contoh ayat.
2: Perbuatan saya memberi nasihat kepadanya seperti mencurahkan air di daun keladi kerana dia tetap tidak mahu mengubah perangai buruknya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggambit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jerbat. Melaka sayang rakyat. 12.14 minit tengah hari ketika ini. Ain dekat sini terus menemani hari anda untuk 6 jam berikutnya. Sampai pukul 6 petang nanti. Untuk edisi hari ini 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan segas Ain DJ Cikgu Murni yang telah pun mewarnai hari anda daripada pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12 tengah hari. Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang, tak kira di mana jua anda berada. Pastinya sekarang ni tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi kami, 102.3 MHz. Juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga yang selalu support kita dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan juga untuk jam pertama ni, macam biasa, kalau ada yang nak selit minta lagu, boleh terus saja hantarkan permintaan lagu anda di talian Wasabi Melaka FM 010-806-1023. InsyaAllah yang akan terus tunaikan permintaan lagu anda untuk jam pertama ni sampai pukul 1 tengah hari nanti, okay? Apapun, untuk anda juga yang tengah memandu sekarang ni, berhati-hati dalam pemanduan anda. Hujung minggu pastinya keadaan jalan raya agak sesak sedikit di beberapa kawasan. Jadi memandu dengan fokus, semoga selamat sampai ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada hari ini. Dan juga mana yang tengah bekerja macam Ain sekarang kan, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Yang mana tengah cari orang kata makan tengah hari ni, banyak pot-pot sedap dekat Melaka ni, semuanya di hujung jari, cuma kita cari je lah kan. Ya, apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Jom Ain nak terus hiburkan hujung minggu anda dengan sebuah lagu nyanyian Zizan Razak dan juga Elizabeth Tan, khas untuk anda.
1: Lizzie, Zizan.

0: Pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempersembahkan.

0: kehidupan hari-hari penuh dengan cabaran dan penuh dengan dugaan. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran sebagai satu peringatan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah, sesungguhnya anak-anak dan harta benda itu merupakan ujian kepada kamu. Beruntung orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beruntung juga orang yang apabila kehidupannya sentiasa di dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ceria. Tetapi ada juga orang yang diuji oleh Allah Taala dengan berbagai-bagai perkara. Dengan sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi mengingatkan bahawa harta yang kamu miliki hendaklah kamu bentengi dengan mengeluarkan zakat. Kalau sekiranya kita ada harta, kita ada kemampuan ataupun ada kelebihan, dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena berjaga-jaga bahawa harta yang dikurniakan oleh Allah Taala itu boleh hilang dan boleh musnah dengan sekelip mata. Jadi dengan sebab itu, untuk membentengi harta kita daripada kemusnahan, daripada kerosakan ataupun kehilangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya kita membentengi harta kita itu dengan mengeluarkan zakat. Jadi bila kita mengeluarkan zakat, Allah Ta'ala akan memelihara harta kita dan menambah harta itu menjadi lebih berkat. Yang keduanya, di dalam kehidupan, manusia tidak sentiasa sihat dan sakit adalah ujian bagi orang yang sihat. Nabi SAW menyebutkan bahawa hendaklah orang yang sakit itu mengubat sakitnya dengan memperbanyakkan sedekah. Kerana salah satu daripada kelebihan orang yang mengeluarkan sedekah, sedekah itu akan dapat mengubati penyakitnya. Dan dalam kehidupan juga, kita tidak boleh lari dan kita tidak tahu bilakah akan berlakunya bencana. Dengan sebab itu, hendaklah kita mempersiapkan diri kita menghadapi bencana ini dengan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi mengajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala' wa darqis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Minta jauh daripada segala mara bahaya, penyakit dan musibah. Jadi dengan sebab itu, berjaga-jaga di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala supaya tidak lupus ataupun tidak hilang daripada kita nikmat harta, nikmat sihat dan nikmat keamanan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan usaha dan ikhtiar, Allah Ta'ala memberikan kelapangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sama ada hidup dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

0: masuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali. Repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
2: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.
3: Silakan memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat berhujung minggu. Dah pun masuk pukul 1.39 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain. InsyaAllah Ain akan terus menemani hari anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey, dah pasti ada macam-macam pengisian, macam-macam informasi, macam-macam lagu terbaik Ain akan hidangkan khas untuk anda. Okey, dah pastinya kalau tadi kita dah layan pelbagai lagu nasyid dan juga lagu ketuhanan. Dan juga untuk jam ini, sampailah petang nanti, sampailah malam nanti, ya, macam-macam ada khas untuk anda. Okay, antaranya, kalau nak katakan malam ini, macam biasalah setiap hari Sabtu, kita ada segmen Warung Dangdut bersama dengan DJ Faz. Sebabnya tadi dekat TikTok, ramai yang minta lagu sebenarnya. Dengan Ain setakat ni tak ada lagi dah permintaan lagu, tapi malam nanti ada dalam segmen Warung Dangdut pukul 9.30 minit malam. Okay, jadi kepada peminat-peminat lagu dangdut, jangan lupalah, ha, malam ini kita lepak dekat TikTok, kita layan lagu-lagu dangdut. Dan pastinya anda boleh buat permintaan lagu setiap malam. Sebenarnya kita ada macam-macam segmen. Okey, contohnya kalau hari Isnin kita ada segmen Janji Rock, Selasa kita ada Salam Namaste, anda boleh request lagu Hindi. Hari Rabu anda boleh minta lagu baru. Hari Khamis anda boleh minta lagu duet, dalam senada duet. Hari Jumaat boleh minta lagu-lagu cinta. Sebabnya setiap hari Jumaat kita ada malam bunga-bunga cinta. Hari Sabtu macam hari ini kita ada Warung Dangdut, anda boleh minta lagu dangdut. Dan juga hari Ahad kita ada segmen Shock 80-90, yang mana anda boleh buat permintaan lagu era 80-an dan juga 90-an. Setiap malam pastinya tak relax. Okey, pukul 9.30 malam anda boleh lepak je dekat live TikTok Melaka FM, boleh request lagu. Yang penting kena save nombor Melaka FM, nombor Wasabi Melaka FM 010-806-1023. Okey, baik, itu jam ini saya nak sampaikan sekali lagi, tepat pukul 1.12 minit tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi semoga kita dapat menjalankan tanggungjawab dengan cepat, elakkan untuk kita melakukan solat di hujung waktu. Okey, ini pesanan untuk Ain dan juga untuk kita semua. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik untuk hari-hari yang mendatang. Baik, untuk jam ini Ain nak terus belanja anda sebuah lagu daripada kumpulan Once, Dia Luva, khas untuk anda. Melaka FM Radio Nombor 1 Orang Melaka.

kemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus, dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mencurah air di daun keladi.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mencurah air di daun keladi
2: bermaksud memberi nasihat kepada orang yang tidak menghiraukannya.
1: Contoh ayat.
2: Perbuatan saya memberi nasihat kepadanya seperti mencurahkan air di daun keladi kerana dia tetap tidak mahu mengubah perangai buruknya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Dari mata terus ke hati. DJ Ain.
4: Ya, masih lagi Ain di sini menemani hari anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey, dah pun masuk pukul 2.04 minit petang ketika ini. Selamat petang untuk semua, selamat berhujung minggu. Apapun, terima kasih Ain nak ucapkan untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaki FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada. Pastinya sekarang ni tengah dengarkan dalam kenderaan dekat rumah ataupun di mana sahaja menerusi satu-satunya frekuensi kami 1023 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Dan juga sekejap lagi akan live semula dekat live TikTok Melaki FM untuk anda yang free kejap lagi. Kita lepak dekat sana sampai malam nanti. Okay? Baik, apa pun untuk jam ini kita ada Zone Music Tanpa Henti.
0: Zone Music Tanpa Henti.
4: Ya, ada macam-macam lagu Ain dah susun khas untuk anda semua tau. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan radio nombor 1 Orang Melaka.

0: kita bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini mangsa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi syndicate scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor satu orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Selamat petang, selamat berhujung minggu. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Tepat pukul 3.10 minit petang. Jadi macam biasa, Ain akan terus temani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey, apapun, terima kasih sekali lagi Ain nak ucapkan untuk semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada, pastinya sekarang ni tengah dengarkan dalam kenderaan, dekat rumah ataupun di mana sahaja, menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz, dan juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih. Kita ada Khairul Boss, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Romzi, terima kasih yang baru follow TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak tau. Yang mana belum follow, anda boleh ikuti semua media sosial rasmi Melaka FM. Okey, dan pastinya dekat TikTok kita nak road to 140,000 followers. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi follow kita, belum ikuti kita, boleh follow kita rapat-rapat. Sebabnya kalau anda tekan je button follow tu, auto ada nama. Ha, nama apa tu DJ Ain? Anda akan diberikan nama sebagai sayap-sayap Melaka FM. Best kan, ada sayap kan? Jadi anda kena follow kita lah. Kita akan menemani anda 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Okey, kita nak sambung lagi baca komen. Kita ada Kak Zara dari Semenyi Selangor. Kita ada Kak G dari Pokok Sudia Kedah, Hakim. Terima kasih Hakim dari Marang tadi kan. Dia kata hari ini banyak betul orang kahwin eh. Sampai 3 kenduri kahwin. Tak apalah Kim, rezeki tu Kim. Kita gantung kuali je hari ni tau. Okey, juga kita ada siapa ni? Hairul Sidi. Kita ada Senja Kala, Romzi, Khairul. Juga kita ada AG, waalaikumsalam katanya. Dan ramai lagi dekat sini. Terima kasih sudi lepak dekat sini. Ha, macam biasa, kalau boring-boring tak tahu nak buat apa tu, masuk je dekat live TikTok Melaka FM ni. Kami akan menemani anda 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Okey, bercakap mengenai hari ini 6 Jun 2026, jangan lupa Melaka malam ni tak tidur. Melaka memang tak relax malam ni. Sebab apa? Kita ada Melaka Bila Larut Malam untuk edisi Jun 2026, yang mana anda boleh nikmati macam-macam tarikan menarik, aktiviti menarik. Antaranya, ini produk pelancongan yang Ain nak kongsikan dengan anda. Kalau anda pergi dekat tempat-tempat yang Ain sebutkan ni, anda akan dapat tiket-tiket yang sangat murah. Contohnya Melaka River Cruise, tiket RM10 je. Menara Taming Sari RM10, Zoo Melaka RM10 je. Muzium dan Galeri Melaka, Muzium Penjara Malaysia, ini kalau nak masuk Muzium Penjara percuma je untuk semua yang datang pada malam ini. Kemudian Malaysia Heritage Studios, tiket RM12 je. Kompleks Air Panas Gadik RM10, Air Panas Cerana Putih RM10, Panggung Bangsawan RM10. Macam-macam lagi lah sebenarnya tiket yang ditawarkan dengan sangat murah untuk edisi hari ini Melaka Bila Larut Malam 6 Jun 2026. Nak tahu pukul berapa tu DJ Ain? Pukul 11 malam hingga 2 pagi. Okay, jadi malam ni tak payah tidur lah eh. Memandangkan semua masih lagi cuti, kita manfaatkan cuti yang ada. Jadi malam ni boleh terus sahaja serbu produk-produk pelancongan yang Ain sebutkan tadi. Anda akan dapat tiket yang sangat-sangat murah untuk edisi Melaka Bila Larut Malam. Okey, untuk jam ini, jom main terus hiburkan anda sampai pukul 6 petang nanti. Kita nak relax-relax, santai-santai je. Kita nak lain dulu sebuah lagu daripada Kendrick Lamar dan juga Azzy A. All the stars are khas untuk anda.

sebagai pegawai dari JWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Jadi anjian-anjian daripada Datuk Awi, tragedi Oktober 3.42 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Awi dengan sini yang mana tengah memandu tu. Berhati-hati dalam pemanduan anda. Okey, pastinya hujung minggu ni jalan raya agak susah sedikit. Jadi kita kena memandu dengan fokus dan yang penting kena senantiasa bertoleransi dan bersabar. Lagi-lagi dekat atas jalan raya kan? Okey, apapun kita nak baca komen kejap dekat live TikTok Melaki FM ni. Wah, senja kala begitu menikmati lagu tadi eh. Okey, kita ada Gun Junior. Terima kasih Kak Chi yang baru join Shah Ami. Juga kita ada Aidit Mukris. Terima kasih. Syaiful kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tih Tian, terima kasih repost live dekat sini. Okey, kita ada ramai juga ni sebenarnya ni. Ras ada, Fidaus Azil pun ada, Abang Merah, terima kasih, Kak Zahra, Kak G pastinya. Kita ada Enoch, terima kasih, keluar FYP terus follow kita, terima kasih eh. Untuk anda mungkin belum lagi follow kita dekat TikTok ni, meh follow kita rapat-rapat, okey? Baik, apa pun saya nak kongsikan juga dengan anda, yang mana khasnya untuk warga Melaka lah, anda tak perlu lagi beratur panjang dekat kaunter ubat-ubatan. Sebabnya Melaka sekarang ni ada 4 lokasi farmasi pandu lalu. Okey, di Hospital Melaka, di Klinik Kesihatan Masjid Tanah, Klinik Kesihatan Umbai dan juga Klinik Kesihatan Merlimau untuk kemudahan rakyat Melaka khasnya lah. Okey, mana kemudahan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka di bawah perkhidmatan nilai tambah farmasi membolehkan pesakit mendapatkan ubat tanpa perlu turun daripada kenderaan. Sekaligus mengurangkan kesesakan di kaunter farmasi. Drive-thru je nak ambil ubat kan? Okey, inisiatif ni juga selaras dengan agenda Melaka Sayang Rakyat Mesra yang menzahirkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan melalui penyampaian perkhidmatan yang lebih pantas, mudah dan berkesan. Dan juga Kerajaan Negeri Melaka yakin kemudahan ini bukan sahaja dapat mempertingkatkan kecekapan operasi kesihatan, malah mengangkat kualiti hidup rakyat Melaka secara menyeluruh. Tak ada dekat tempat lain, ada di Melaka sahaja. Ambil ubat pun boleh drive-thru tau. Sekali lagi di ada 4 lokasinya. Lokasi Hospital Melaka, Klinik Kesihatan Masjid Tanah, Klinik Kesihatan Umbai dan juga Klinik Kesihatan Merlimau. Baik, untuk jam ini kita nak layan lagi sebuah lagu yang sangat-sangat mengimbau kenangan kita eh. Daripada kumpulan EYE, Sedalam Manakah Setiamu, khas untuk anda, Melaka FM.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

STC Casanova. Adapun masuk jam berikutnya 4 petang dah untuk aturan ketiga ini. Maksudnya bertemankan Ain sampai pukul 6 petang nanti, okey? Yang ini ada tadi Ain baca komen dekat live TikTok Melaki FM ni. Katanya kalau dekat Kelang nak dengarkan Melaki FM macam minder. Ain suka sangat untuk kongsikan dengan anda semua. Sebabnya kalau dekat TikTok ni bukan sahaja orang Melaka yang dengarkan, tapi orang luar Melaka pun dengarkan Melaki FM juga dekat TikTok ni. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi membuat turun aplikasi RTM Click, anda boleh buat turun sekarang secara percuma sahaja dekat Google Play Store, Apple App Store ataupun dekat Huawei Apps Gallery. Type je RTM Click, anda muat turun. Lepas tu anda boleh dengarkan Melaki FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja, okey? Yang penting kena ada capaian internet yang baik lah. Lepas tu selain daripada boleh dengar radio, anda boleh juga tonton siaran langsung drama ataupun telefilm RTM secara percuma juga. Dan juga cakap mengenai RTM Click ni, Ain suka juga untuk kongsikan dengan anda. Yang mana untuk anda peminat bola sepak tanah air, anda bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Click. Okey, yang mana RTM akan siarkan sebahagian besar aksi sama ada secara langsung ataupun siaran tertunda ikut jadual yang telah pun ditetapkan. Okey, mana edisi 2026 ni, anda bakal menyaksikan Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada yang akan jadi tuan rumah bersama dengan aksi pembukaan yang dijadualkan berlangsung dekat Mexico City pada 11 Jun nanti. Tak lama je lagi. Okey, manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai 2026. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click untuk sama-sama kita saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk jam ini juga, mana kita dah masuk pukul 4, I nak kongsikan dengan anda antara pengisian untuk jam ini. Kejap lagi 4.30 minit petang, kita ada berita Melaki FM. Dan juga I nak sampaikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.37 minit petang.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
1: jangan lupa

0: terbaik untuk anda di Melaka FM.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan

kanatil wafatu khairan li. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana ditimpa dengan musibah, iaitu kesusahan atau penderitaan. Jika dia terpaksa juga ingin berdoa memohon kematian, maka hendaklah dia berkata, ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, nombor hadis 6351. Pengajaran daripada hadis yang boleh kita ambil, kita dilarang dari meminta kematian hanya kerana ditimpa kesusahan, kegagalan, penyakit atau tekanan hidup. Hidup dan mati adalah ketentuan qada dan qadar Allah, dan hikmah ujian yang datang tidaklah kita ketahui. Kesabaran dalam mengharungi ujian terhadap kehidupan adalah jalan kepada pengampunan dan ganjaran yang besar. Ujian hidup adalah cara bagaimana Allah SWT nak mengangkat darjat seseorang hamba. Jika kita merasa dalam keadaan sangat berat menghadapi ujian penyakit contohnya, dan niatnya bukanlah untuk lari dari takdir, Nabi SAW mengajarkan doa yang lebih baik, yang lebih selamat dan penuh beradab untuk dibaca. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi mana kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Doa yang diajar oleh Nabi SAW memberitahu kepada kita kehidupan atau kematian adalah rahsia Allah. Maka kita tidak tahu sama sekali sama ada kesusahan hidup itu sebenarnya membawa kebaikan ataupun kematian itu sebenarnya membawa keburukan. Maka kita serahkanlah semua takdir itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hendaklah kita bersabar, kerana Allah Taala berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Taala berserta dengan orang-orang yang bersabar. Wallahu alam.

kita duduk bekerja, orang bos pun tak suka kan, rakan-rakan kita pun tak suka kita. Kita kena ingat, walaupun orang tidak menyayang kita, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala tidak pernah maknanya memutuskan kasih sayangnya kepada hamba dia. Jadi kita kena yakinlah bahawa Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang penyayang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada sifat penyayang. Kalau di atas dunia ni Allah Ta'ala beri dengan sifat rahman dia, dia beri makan semua, orang susah, orang kaya, orang miskin, orang jahat, orang baik, semua dapat. Tetapi rahim Allah Ta'ala, kasih sayang Allah dikhususkan kepada orang yang beriman. Jadi inilah keuntungannya orang beriman. Jadi dengan sebab itu kita hidup di atas dunia, jangan rasa kita tersingkir. Kita tetap yakin bahawa Allah Ta'ala menyayangi hamba-hambanya. Yang keduanya, tidak ada yang lebih mengetahui gundah dan gelisahmu kecuali Tuhanmu. Hari ini kita selalu kongsi kita punya gelisah dalam TikTok kan, dalam WhatsApp kan, selalu kita. Saya ni anak saya masalah lah. saya punya duit selalu habis kena scammer. Jadi kita selalu ceritakan rumah tangga kita punya masalah, anak-anak kita punya masalah kan. Nanti kita lupa bahawa kegundahan dan kegelisahan ni kalau kita cerita dengan manusia dia takkan habis. Dan selalu kegundahan dan kegelisahan kita ni kalau kita cerita pada makhluk, kadang-kadang dia mengundang masalah pula. Ingat masalah kita selesai, rupa-rupanya jadi fitnah pula. Orang akan cerita kita punya cerita kan, orang akan menjaga cerita kita dalam apa ni, dengan rakan-rakan ni. Tapi kalau kita ni bercerita dengan Allah, Allah Ta'ala yang bagi masalah, Allah Ta'ala lebih tahu sejauh mana kita mampu untuk mengatasi ataupun menangani masalah kehidupan kita. Jadi Allah Ta'ala, mintalah dengan Allah, mengadulah dengan Allah, kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui kegundahan dan kegelisahan kita. Sebab bila kita dekat dengan Allah, Allah Ta'ala selesaikan apa masalah kita. Dan yang ketiganya, dan tidak ada yang mampu mengangkat deritamu kecuali Tuhan. Jadi kalau kita ni ada penderitaan, tak ada siapa orang boleh ubah kita punya penderitaan, melainkan yang memberi penderitaan, iaitu Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, mengadulah kepada yang mempunyainya. Jadi kalau kita mengadu kepada yang mempunyainya, senang. Kalau kita mengadu kepada orang yang dia pun tak tahu, dia pun ada masalah juga, dia pun ada penderitaan juga, dia tidak boleh menyelesaikan masalah kita. Jadi dengan sebab itu, kembalilah, irji'i ilallah, rabbiki radiyatan mardiyah, wahai nafsu yang tenang kan, kembalilah kepada Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wallahu a'lam.

0: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Ipo Hafiz Hidayahmu. 4.49 menuju ke 4.50 minit petang ketiga ini. Okey, kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Apapun, terima kasih sekali lagi Ain nak ucapkan untuk semua yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada. Yang tengah memandu untuk waktu sekarang ini, berhati-hati dalam pemanduan anda. Yang dekat rumah tu, selamat beristirahat. Biasalah petang-petang ni kejap lagi nak pergi cari pisang goreng ke, kan? Ada yang memilih untuk makan dekat luar dan juga ada yang memilih untuk masak aja petang ni, kan? Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan juga saya nak sampaikan sekali lagi info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada hari ini, azan asar telah pun masuk pada pukul 4.37 minit petang. Apapun, selamat menunaikan solat fardu asar. Dan juga untuk jam ini, berbaki lagi 10 minit ni. Untuk jam ini, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang ke-33. Hari ini topik yang dibawakan, sebab rezeki tak melimpah. Ha, apa sebabnya tu? Kejap lagi kita dengarkan, okey? Dan juga tepat pukul 5, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya 5.30. Macam biasa, kita ada Hello Melaka FM. Untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti anda hari ini, boleh terus saja hubungi Ain nanti, okey? Jadi jom terus dengarkan ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang ke-33.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin. Seperti biasa kita bertemu di awal pagi ini dalam segmen Jana Minda, yang mana saya kena percaya ramai ternanti-nantikan segmen ini untuk menjana minda kita, untuk mencari ilmu, untuk menambahkan lagi motivasi kita agar kita menjadi manusia dan rakyat Melaka yang hebat di dunia dan juga di akhirat. So, kita masih lagi berbicarakan soal rezeki yang berkat ni. Jadi bila sebut pasal rezeki yang berkat ni, ada satu persoalan. Ya Ustaz, kenapa rezeki kita ni tak berkat? Kenapa rezeki kita ni tak murah? Kenapa rezeki kita ni tak melimpah seperti mana orang lain? Saya teringat ada seorang ustaz, dia kata apa ya? Rezeki semua orang dapat, cuma berbeza bahagiannya. Dan rezeki jika memang untuk kita, tetap untuk kita, lambat atau cepat saja, cuma perlu bersabar. Namun jika tak ada rezeki, pasti ada hikmahnya, pasti akan digantikan dengan lebih baik. Yang penting kita kena terus berusaha. Don't give up. Maknanya kat sini tuan dan perempuan, jangan rasakan bahawa apa yang Allah Ta'ala nak bagi tu adalah benda untuk selama-lama untuk kita. Jangan rasa apa yang kita nak tak dapat menyebabkan kita rasa Allah tak bagi. Tak, tapi ada sebab. Kita kena muhasabah diri agar kita dapat lihat apa perkara yang boleh kita perbaiki untuk memastikan rezeki kita adalah rezeki yang berkat dan Allah buka pintu rezeki seluruhnya untuk kita. Tapi walau bagaimanapun, ustaz nak kongsikan ada beberapa sebab lah kenapa rezeki kita tak melimpah. Pertama, kita mungkin lupa tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Ada anak-anak yang hebat, ada hari ini anak yang hari ini pangkat yang hebat, gaji yang hebat, tapi kita tak pernah nak bagi kata rezeki kita tu pada mak dan ayah. Ini akan menyebabkan Allah mungkin akan sempitkan sedikit rezeki yang mana Allah patutnya bagi kepada kita rezeki yang luas, tapi kita rasa

0: Yang kedua, kedekut nak bersedekah. Sedangkan selalu saya bagi tahu ya tuan-tuan dan puan, sedekah ini adalah perkara amalan yang sangat baik untuk kita menambahkan rezeki kita. Yang ketiga, suka komplain. Semua orang tak betul. Suka merungut. Itu semua tak cukup. Tuan-tuan, cuba kita hari ini positifkan diri kita. Jadikan diri kita ini manusia yang selalu bersyukur. Ucapkan Alhamdulillah. Terima seadanya. Mudah-mudahan itu akan menambahkan dan membuka pintu rezeki kita. Betul tak betul? Yang keempat pun, selalu bergaduh, terutamanya dengan adik-beradik, sehingga berlakunya putuskan silaturahim. Ini perkara yang tak elok tuan-tuan ya. Bila adanya hari ini adik-beradik yang selalu bergaduh, adanya kata silaturahim yang terputus, yang menyebabkan rezeki kita akan tertutup. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ada di antara kita ni menjadi seorang pengotor. Kotor hatinya, kotor akarnya, kotor hari ini kata-katanya, apatah lagi fizikal yang kotor, akan menyebabkan juga tuan-tuan penyebab kepada rezeki kita tak murah. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita hari ini malas nak solat, apatah lagi solat wajib mahupun solat sunat duha, dan ini akan menyebabkan tuan-tuan rezeki kita akan juga rezeki yang sempit. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pastikan kita juga nak rezeki yang hari ini tak nak tertutup. Jangan hari ini kita jadi manusia yang sombong. Kalau boleh murahkanlah senyuman, kerana senyuman juga merupakan satu sedekah. Mudah-mudahan dengan beberapa perkara yang saya kongsikan hari ini membuka fikiran kita untuk jadi manusia yang bersyukur, dan rezeki kita akan melimpah ruah. InsyaAllah jumpa saya lagi Ustaz Fazil Samin pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
2: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi, kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran, dia tidak ada zero sum game.
1: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
3: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
1: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
4: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
1: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
4: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone untuk mengacun, membaja dan malah dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
1: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
5: Sesama antara Petronas hasil-hasil keesokan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat sebelah supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Dan bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
1: Dato Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Dato Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato Sri Arthur Joseph Kurup berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan timbang tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatieh namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590 mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. sampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencemarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggabit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Adapun pukul 5.16 petang ketika ini. Selamat petang, selamat berhujung minggu. Masih lagi Ain dekat sini menemani hari anda. Ini jam yang terakhir. Dan pastinya untuk jam yang terakhir ni, kejap lagi 5.30 petang, kita ada Hello Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsikan aktiviti hujung minggu anda, boleh terus sahaja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377 ataupun boleh wasabi Ain terus di talian 010-806-1023. Okey, dan juga untuk anda nak komen juga dekat live TikTok Melaka FM, Melaka FM pun boleh juga. Okey, boleh komen-komen sahaja. Antaranya dekat sini dah ada juga yang komen dari Sabah tadi. Siapa eh? Oh ni, Din 37904. Tersesat dia dekat Melaka. Katanya jangan lupa follow kita tau, Din. Juga kita ada Cik Zaini, semoga sihat sejahtera. Katanya Ijat Market dari Bangi, terima kasih. Miza Melaka Gun Junior, terima kasih tepi-tepin. Kita ada Kak Ji dari Pokok Sena Kedah. Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kita ada Nur Kif, terima kasih. Cik Samsuri dari Putrajaya. Kita ada Valita, waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, kita ada Cik Zaini kata dari salam dari Perak. Perak kat mana tu Cik Zaini? Terima kasih tau. Apapun, jangan lupa untuk follow semua media sosial rasmi Melaka FM. Okey, lagi-lagi dekat TikTok ni, sebabnya kita nak road to 140,000 followers ataupun pengikut dekat live TikTok Melaka FM. Hari nampak Mak Senah. Terima kasih Mak Senah. Mak Senah baru balik Thailand. Kap kung kap, sawadikap, risau. Kita ada Suara Azani, waalaikumsalam, terima kasih. Oh, dekat Malim Nawar. Kita ada Abes Muta juga dekat sini, terima kasih deh. Okey, sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan dengan anda mengenai jualan Rahmah Madani yang akan berlangsung pada hari esok, 7 Jun 2026. Jadi ini lokasi-lokasinya untuk Parlimen Masjid Tanah Dun Kuala Linggi. Pada hari esok bermula pukul 8.30 pagi hingga selesai, bertempat di tapak parkir hadapan Mr. DIY Kuala Linggi. Kemudian juga ada dekat pekarangan Surau Taman Indah. Untuk Parlimen Alur Gajah Dun Durian Tunggal, jualan Rahmah Madani bertempat di tapak baru Masjid Kampung Belimbing Dalam. Untuk Parlimen Jasin Dun Bemban, bertempat di Masjid Assalam Kesang Tua. Kemudian untuk Parlimen Jasin juga bertempat di Masjid Al-Abrar Kampung Seri Minyak. Untuk Dun Alur Gajah, jualan Rahmah Madani pada hari esok bertempat di Pekan Rembia, sebelah dengan R&R Rembia. Untuk Parlimen Hang Tuah Jaya, bertempat di pekarangan parkir Masjid Tun Syed Ahmad Al-Haj Bukit Beruang. Dan juga bertempat di tapak pasar malam Taman MGBM Bacang. Okay, untuk Parlimen Kota Melaka Dun Duyong, bertempat di pekarangan Masjid Al-Wahab Permatang Duyong. Dan juga untuk Dun Kesidang, bertempat di SJKC Bacang. Ini program WIUR lah, ada juga dekat sana. Okey, itu mengenai jualan Rahmah Madani pada hari esok 7 Jun 2026 bermula pukul 8.30 pagi sehingga selesai. Untuk anda yang ingin mendapatkan barangan-barangan keperluan asas, boleh terus sahaja ke sana. Dan juga kalau risau terlepas apa yang Ain katakan tadi ataupun nak tengok untuk tarikh-tarikh berikutnya jualan Rahmah Madani, boleh terus sahaja ke page rasmi KPDN Melaka. Lagi 10 minit saja lagi kita akan bersama untuk Hello Hello Melaka FM. Terus hubungi Ain, kejap lagi Ain akan bersama dengan anda untuk Hello Hello Melaka FM. Lain dulu pada kumpulan Slam, Nur Kasih khas untuk anda, Melaka FM.

0: Melaga FM, radio nombor 1 orang Melaka. Itu baru saja berlalu nyanyian Shima Teringin 5.31 minit petang ketika ini. Okey, jadi kita bersama untuk elu-elu Melaka FM. Untuk anda yang mungkin tak pernah lagi menghubungi Ain dekat sini, boleh terus saja hubungi di talian 06 282 4477 ataupun 06 284 3377. Nak senang lagi, boleh juga terus hantarkan ucapan ataupun perkongsian aktiviti anda dekat Wasabi Melaka FM 01806-1023. Okey, jadi untuk waktu ni I nak bersama terus dengan pemanggil yang pertama. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai, lama tak dengar suara.
1: Dah 2 minggu tak dengar.
0: Ah, Cik Zali kita.
1: Ah, saya.
0: Dah berapa purnama? 3 purnama ada.
1: Ada.
0: Apa khabar Cik Zali? Sihat ke?
1: Sihat, cuma panas. Cuaca panas, panas.
0: Oh, dekat Ceras panas eh?
1: Oh, panas haus dekat air.
0: Aduh, dekat Melaka pun sama juga ni. Panas berdengkang eh.
1: Ah, ya.
0: Okey, ni Cik Zali. Petang-petang ni buat apa? Dah pergi makan ke dekat bawah?
1: Belum pergi. Kakak jaga tu lah.
0: Okey, dah fikir-fikirlah nak makan apa?
1: Dah berbual dengan Ain dulu.
0: Okey, faham. Kejap lagi turunlah tu eh. Okey, jadi Cik Zali, jomlah teruskan dengan ucapan kita petang ni. Silakan.
1: Okey, ucapan pada kau semua kawan-kawan saya yang selalu saya sebut.
0: Okey.
1: Terutama pada kawan-kawan di Sibu 4 Alam Gajah. Ada makna atau lain-lain di Tanjung Rimau. Pada Karam di Lebuh Cina. Pada Jasmi Hamid di Kota Negeri Sembilan. Lepas tu pada Jemari di Keluang. Lepas tu kepada Nogam Raya Singapura. Dan last kali pada Pakcik Haji Mano, Makcik Esa di Kampung Gaji. Itu je.
0: Ha, itu je yang mengenali Cik Zali lah eh.
1: Lepas ni lepas kan?
0: Ya betul. Tokyo Warung Dandut kita. Cik Zali selalu request lagu tak?
1: Ha?
0: Selalu request lagu dangdut tak?
1: Suka juga. Kalau TV,
0: mesti sukan lah. Okey, faham. Okeylah Cik Zali, terima kasih tau.
1: Okey, jumpa lagi.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, jadi Cik Zali kita menjadi pemanggil yang pertama untuk petang ini dari Ceras, Kuala Lumpur. Okey, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini dia Abang Zul Alif kita yang senantiasa bertenaga.
2: Ya, dia Nur Ain binti Abdul Rahman. Apa-apa Ain?
0: Baik juga, alhamdulillah. Abang Zul Alif, macam mana sihat kau?
2: Sihat-sihat, alhamdulillah semua. Lepas hari ni dia batuk sikit lah.
0: Oh, ya ke? Kena banyak minum air tu kan?
2: Itulah. Tapi orang kata apa, bila dapat telefon ni Melaka FM ni, batuk tu dia hampir hilang.
0: Wah, auto hilang ya Abang Zalif. Kalau macam tu kena selalu call lah ni.
2: Tak apa kalau dengar bahasa orang Ain dan juga penyampai-penyampai di Melaka FM yang konti bertani, semualah penyampai tak kisah apa pun mesti akan kalau kita sakit tu mesti akan hilang.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Walaupun Abang Zalif dari Tanjung Musang Kedah, tapi jauh hubungi kami dekat sini dari Melaka.
2: Kita orang kata pastiasa menyokong RTM Station. Terutama sekali Melaka FM di 102.3 mempersonakan anda semua.
0: Terbaik. Okey, Abang Zali nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan.
2: Tani, menu saya bertani beberapa lepas kena ayat TO dengan Apam Balik.
0: Wow, senangnya. Apam Balik buat sendiri ke tunjuk-tunjuk?
2: Ada kenuri.
0: Okey.
2: Jadi mak lebih kenuri, lepas tu adalah dia orang balik, ada bagi pembalik sikit.
0: Alhamdulillah, rezeki petang ni.
2: Dengan lepas tu sulam pula dengan menu tetap saya, dia tu roti 4 segi.
0: Wah, itu menu tetap eh?
2: Itu menu tetap
0: tak saya. Boleh tinggal lah.
2: Itu memang tak boleh tinggal. Kalau serapan pagi ke petang ke, kalau ada yang benda lain tak ada lah. Tapi kalau tak ada apa, itulah antara menu tetap saya lah.
0: Okey, yang ada gula tu ke? Pelantar dengan gula bukan?
2: Tak ada. Dia tak ada gula.
0: Dia kosong je lah.
2: Kosong je.
0: Okey, faham. Okey, teruskan Abang Zalif dengan ucapannya.
2: Okey, terima kasih pada Rijuan kita bertukar petani. Okey, ucapan saya petani pada Pak Wan keluarga dekat Pai Jawa Mua. Okey, pada Bunda Haji Zainab sekeluarga, Ibu Aziza sekeluarga dan juga anak dia, tu Abang Amin dan Kak Miza. Seterusnya pada Pakcik Osman Goodbye di Pulau Pinang, Abang Padi Peda Kemasul, Pahang, Kak Mohdi Tunjang, Popo di Indonesia. Dan seterusnya kepada semualah pendengar-pendengar setia Melaka FM yang mendengarkan kita melalui frekuensi dekat Melaka FM 102.3 MHz ataupun mesti live streaming di rtmclick.rtm.gov.my. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sihat dan ceria selalu, sentiasa dipermudahkan segala urusan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk DJ kita, adik kita Nur Ain binti Abdul Rahman dan penolong jurutera petugas petani, selamat jaga tugas dan akhiri tugas tepat pukul 6 petang. Tentu terus stay tune bersama Melaka FM mempersembahkan anda. Mana lagi Melaka lah.
0: Okey, terima kasih Abang Zul Ali.
2: Okay, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Abang Zul Ali dari Tanjung Musang Kedah. Ha, jadi untuk anda mungkin nak hubungi Ain lagi dekat sini, boleh terus saja hubungi nombor kami 0628244777 0628433777.

0: Yang tadi sebuah lagu Nyanya Mila Jirin, Jika Kau Ubah Fikiran. 5.41 minit petang ketika ini. Jadi I nak bersama terus dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ha, siapa tu?
1: Apa khabar?
0: Ha, baik, Alhamdulillah. Siapa dekat sana tu?
1: I nak kenal saya.
0: Susah saya nak menekanya. Siapa kat sana tu?
1: Dora Sport.
0: Oh, Abang Dola sukan rupanya. Ha, tak cam lah suara sebab Abang Dola jarang call kita kan.
1: Call juga. Call kadang kalau macam nak call kadang apa lain-lain gaduh-gaduh eh.
0: Lain gaduh-gaduh eh, faham?
1: Jadi kadang-kadang buka apa yang saya bagi orang kan.
0: Nasib baik hari ni ada rezeki. Dapatlah kita berborak
1: dapat
0: eh.
1: Lah. Tapi kalau tak dapat telefon, saya dari rumah ke tetap saya dengar apa.
0: Ya betul. Dari Batu Pahat Johor eh.
1: Ya, terbaik.
0: Terbaik. Okey, Abang Dula, sampaikan ucapan untuk siapa ni? Silakan.
1: Okey, saya buat ucapan pada Osman Dubai.
0: Okey.
1: Siapa tadi? Cik Jali ya? Jali. Dengan siapa tadi yang emak tadi orang Pening?
0: Zul Alif.
1: Zul Alif. Apa tu kawannya Kak Pai Raja ni yang apa Wak Mon, isteri dia lah, Wak Nah lah kan ya. Saripah Wan dan juga Tok Man Janggut, Sam Melaka, Sam Suri Sate lah. Dan juga apa, Kak Zizah, Kak Ram, Kesan saya kemudian di Melaka dan juga orang-orang kampung sempat ni lah. Mungkin Imam Ibrahim ada semua lah yang kenali saya. Dan juga DJ Aini, balik hati-hati. Pandang depan ni, DJ Aini. Pandang depan tau ni.
0: Baik, insyaAllah.
1: Jangan pandang belakang.
0: Kirim tangan
1: pada bos-bos Melaka apa, puan-puan Mubani.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih, Bandula.
1: Okey, assalamualaikum. Bye-bye.
0: Hai, tadi Abang Dola kita eh. Risau bawa kereta memang kena pandang depan. Kalau pandang belakang nanti takut nampak Abang Dola pula. Macam mana cerita je eh. Gurau je, jangan marah eh. Okey, jadi kita nak bersama juga dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Oh, terputus pula. Okey, tak apa, boleh terus saja dial nombor kami 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Okey, saya nak beralih pula dekat Wasabi Melaka FM. Ini ada nota suara ataupun voice note daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Jadi jom kita dengarkan sama-sama.
2: Assalamualaikum semua. Ini Kak Ina Monta daripada Selandar Jasin Melaka.
0: Ya.
2: Diucapkan selamat datang yang baru sampai ke negeri Melaka yang penuh bersejarah. Buat DJ Ain, ada pantun untuk Ain, dengarkan ya. Ain manis berkacamata, penghibur kami amat lucu. Semoga Allah satukan kita dalam jannah kekal selalu. Buat ibu tercinta penulis Jaafar di kampung Bukit Senggit, Ina sayang mak. Buat kakak yang disayangi, Kak Siti Rozima Zainal di Madrasah Tawfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah, Ina rindu Kak Uji. Dan khas buat semua pendengar setia Melaka FM, jaga diri baik-baik, selamat bercuti. Jangan lupa minum air masak selalu. Cuaca panas ni. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, tadi kiriman daripada Kak Ina dari Selandar Jasin eh. Comel betul pesanannya. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ha, siapa dekat sana tu?
3: Ini Kak Raja Halijah dari Sungai Perak.
0: Oh, ya Allah, lamanya tak dengar suara. Kak Raja sihat ke tu?
3: Alhamdulillah, sihat.
0: Cuaca kat Sungai macam mana, okey?
3: Guruh dah berdentum dah, hujan tak jadi lagi.
0: Guruh tidak menandakan hujan ni, Kak Raja eh.
3: Deras, guruhnya.
0: Petani Kak Raja dah makan ke?
3: Ada.
0: Makan apa tu?
3: Petani makan cicok cempedak.
0: Cempedak? Oh, buat sendirilah, goreng sendiri.
3: Sendiri.
0: Alhamdulillah. Okey, Kak Ajah. Mana dengan Kak Ajah dah lama dah tak call kita dekat sini kan?
3: Saya dengar je, Ain. Tapi tak dapat talian lah.
0: Itulah. Hari ni Alhamdulillah dapat eh.
3: Alhamdulillah dapat.
0: Jadi Kak Ajah nak sampaikan ucapan untuk siapa tu?
3: Saya ucapkan kepada Ain. Terima kasih. Dan selamat menghabiskan tugas. Sebagai nanti berhati-hati ya di jalan raya.
0: InsyaAllah.
3: Ya, pertama saya ucapkan pada Zekson Hajah Nur Kamariah dengan suami di Singapura, Haji Osman Gokbay, Abang Fadil, Kak Ram, Haji Zainab, Kak Mawar Merah, Mariana Hashim, Pupu di Dinda, Siti Sawah Sulaiman dan semua pendengar-pendengar Melaka FM yang mendengar suara Kak Hajah Lajah petang ini dan ucapan selamat petang, selamat beristirahat. Itu saja Ain. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak. Okey, jadi untuk anda yang nak menghubungi Ain dekat sini, boleh terus sahaja hubungi Ain. Kita nak berehat seketika, nak layan sebuah lagu daripada kumpulan The Zurah, Kenanganku Khas untuk anda.

0: Satu orang Melaka pastinya mempesonakan. Dah pun pukul 5.50 minit petang ketika ini. Jadi, saya nak terus lagi bersama dengan pemanggil untuk Hello Melaka FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Baik. Alhamdulillah, Pakcik Jasli.
1: Semoga sehat selalu.
0: InsyaAllah. Pakcik Jasli pun.
1: Urusan mudahkan.
0: Amin.
1: Hendaknya kita bersama-sama berdoa dari dalam kebaikan, kan?
0: Ya, betul.
1: Cuaca pun panas betul hari ni. Berbalik. Orang kerja kahwin dua tempat tadi, ha?
0: Oh, dua tempat. Kat mana tu?
1: Dekat pedal. Dekat kampung. Dekat apa, Gadung Satu.
0: Oh, Gadung Satu.
1: Dua-dua lah. Seorang tu anak lelaki, seorang tu anak perempuan.
0: Oh, Alhamdulillah lah. Hari ni Pakcik Jasli kenyang makan kenduri, eh?
1: Memang macam-macam lah. Terutama sekali bila paut, donang paut dan robong tu. Aduh, mak sedap.
0: Makan apa tadi? Gebung.
1: Rebung dengan perut tu, dia orang buat pindang sini, rendang.
0: Oh, sedapnya. Ya Allah.
1: memang selalu dia orang kerja kahwin mesti buat tu. Kalau semelih lemu kat atas kebau.
0: Oh, okey lah. Itu tradisi orang Nogowi kat sana, eh?
1: Memang. Tapi tak larat banyak-banyak makan air.
0: Itulah, kena berpada-pada.
1: Kita dah berumur. Hari-hari duduk daging je dah. Beri ucapan, ya.
0: Okey, silakan Pakcik Jasli.
1: Pertama, buat Tuan Haji Abdul Kadir, Nek Nisrin, Tuan Hajah Noh. Di Pejabat Bukit Senggir tu, bersama Pak Bu Susyam Bukit Senggir tu, kan.
0: Okey.
1: Kak Ram, Tuan Jenis Bukit Senggir bersama Suami Yusuf Mak Noh tu. Apa khabar Kak Ram? Selesai kenduri, kan. Mak Hajah Zainab, Mak Said kita tu. Dia lalu kerja tu, kan. Dengan anak cucunya kalau ada di rumah lagi lah tu. Juga Abang Padir daripada Kemasul tu, Zari di Pelat Si Selangor tu, Mak Andak di Kelemak Alu Gajah tu.
0: Okey.
1: Kona tak ada di wujud Mak Andak tu, kan. Juga Mak Yah di Jasin, buat ini, Mak Bon atau Mak Sentul tu, kan.
0: Okey.
1: Malik di apa tu, di Pelalan. Dan juganya seorang yang tengah buat lampu api rumah saya ni, ha.
0: Siapa tu?
1: Nama dia Mahathir, ha. dia asal daripada Kampung Baru Cengkak Ulu.
0: Okey.
1: Dia tengah buat api ni, ha.
0: Oh, tengah repair lah rumah Pakcik Asli tu.
1: Repair tadi pergi beli mentor, beli apa badannya tadi.
0: Okey.
1: Dan buat semua. Osman goodbye Bantar Damat Laut Papinang tu. Japan, selamat petang, selamat hari Minggu. Mbak Ain balikkan dengan selamatnya. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Pakcik Jasli, dari Kota Negeri Sembilan. Okey, Ain nak beralih kejap dekat Wasabi Melaka FM. Ini kiriman yang terakhir sempat Ain bacakan untuk petang ini. Okey, daripada Moksu Raja alias, katanya saat petang, Ain dan juga semua, terima kasih. Hila-hila hujung minggu ni, Moksu nak tujukan saat petang untuk Ramli Bertamhulu, ayah dia Haji Kadir juga bonda, Haji Zainab di Alur Gajah, Maya dekat Sempang Krayong Jasin, Wan Cak Cak Ba, Kak Azizah dekat Pasur, Kak Nur Kamaria. Tak lupa juga untuk Abang Zed Pantun yang ada dekat Singapore. Dan juga untuk semua. Tak lupa juga untuk Otai-Otai dan juga teman-teman Melaka FM. Salam santai untuk semua. Terima kasih, Moksu Raja alias. Ya, apapun, Ain dah berada di penghujung tugasan. Yang mana tak sempat hubungi kami ataupun ada ucapan yang tak sempat lagi Ain bacakan ni, jangan risau. Hello Melaka FM akan bersiaran sampai pukul 6.30 minit petang. Dan pastinya selepas ini, Tokyo Warung Dangdut akan menemani hari anda 6 petang sehingga 12.30 malam. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu 9.30 malam kita ada Warung Dangdut. Jadi untuk anda boleh buat permintaan lagu terus sahaja ke Wasabi Melaka FM nanti, okey? Terima kasih juga untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan kami di 102.3 di RTM Klik, dan juga yang masih lagi lepak dekat sini, terima kasih. Kita ada Kumi Basis, Surplus Shop dari Sepang, Kak G. Juga kita ada Sati Ikwan Official, Cik Samsuri, terima kasih. Giovanni dari Indonesia, terima kasih. Rakan-rakan dari negara seberang Indonesia pun ramai juga yang menonton dekat sini, yang sudi lepak dekat sini. Aku pun terima kasih. Jangan lupa untuk ikuti kami di semua media sosial Melaka FM, okay? Cik Mimpi, terima kasih. Abang, baru je follow Abang. Terima kasih banyak. Syukri, Cik Razif 786 dan ramai lagi dekat sini. Terima kasih juga untuk 245,000 tapping screen. Okey, jadi sebagai yang terakhir ni, Aim belanja anda sebuah lagu daripada kumpulan Spin, Janji Kita. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jaga diri. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jeban. Assalamualaikum. Dua kali bagi salam ya. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah. Petang ni dapat kita bersuara-suara di hujung minggu kan? Bertemankan saya, Watashiwa Fazirades, Haji Memashi Teh. Yang akan menemani anda lah. Selama 6 jam bermula 6 petang sehingga pukul 12.30 malam nanti. Diharapkan ya, semua berada di dalam keadaan yang sihat. Senyum-senyum. Sampai ke telinga jangan masam-masam tau. Almaklumlah, hujung minggu. Anak-anak kita pun masih lagi dalam mood cuti sekolah kan? Esok hari terakhir, Senin dah masuk sekolah semula. Kepada cikgu-cikgu pun macam mana tu, dah bersedia ke nak memulakan tugasnya? Pasti sudah kan? Okey, terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Masih lagi setia. Juga terima kasih buat rakan setugas DJ Ain yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi. Bukan main meriah lagi halu-halu Melaka FM-nya. Kita nak teruskan sehingga pukul 6.30 minit petang. Jadi masih sempat lagi untuk anda yang mana tak sempat dengan DJ Ain kan? Mari hubungi kami 282-4477-284-3377. Ataupun anda boleh hantar terus menerusi talian bilik hijau kita 01806-1023. Encik Nasir Mamat di TikTok Melaka FM katanya, petang. Ya, sahabat petang. Selamat beristirahat warga Malaysia. Terima kasih. Juga Cik Murad Mapio, salam dari Masjid Tanah. DJ, tak pergi ke malam dandut? Oh, dekat panggung bangsawan. Kita malam ni warung dandut dekat Melaka FM kan? Jadi Dafa dekat sini aja lah, Cik Murad Mapio. Baiklah, kita dah ada pemanggil di talian ni ha. Siapa agaknya? Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo, cakap Jepun sikit nak dengar.
1: Watashiwa. Eji Masite.
0: Ayah anda.
1: Kenal, anda kenal ya?
0: Yelah, kenal lah.
1: Ingat nak menyamar ni.
0: Jangan. Senang dikenal pasti. Ayah anda sihat?
1: Salam sama hari ni kurang sikit sihat. Ni dah sihat, petang ni dah sihat.
0: Petang ni dah sihat, alhamdulillah. Kalau rasa lain macam aja badan tu, cepat-cepat cari penawar tau.
1: Memang cari penawar daripada semalam.
0: Alhamdulillah.
1: Pagi tadi lepas minum air pun makan lagi ubat tu. Lepas subuh tu sebelum subuh makan ubat, lepas tu semain subuh, lepas tu tidur balik.
0: Ya ke? Allahuakbar.
1: Sebab kita kena rehat, sebab kaki ayah anda sakit. Jadi kalau dia tak rehat, nanti kaki lagi sakit kan.
0: Yelah, betul lah ayah anda. Kita doakan ayah anda semoga cepat sembuhnya ya.
1: Apa problem ni Pak?
0: Ni halu-halu ayah anda kena cakap lagi laju ni. Kalau tidak kan tiba-tiba dia
1: lepas dia untuk kawan-kawan.
0: Ya.
1: Asli Amin Air Quarter, kawan dan Atuk Zek dan semua sekali yang mengenali dia yang ambil lah.
0: Baik.
1: Dalam rancang mata ni lah. Dalam mata ya.
0: Yo.
1: Ada lagu ke apa?
0: Ada. Tengok tu. Alamak tuan, dia memang ada limit masa le, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, tidak mengapa ayah anda, yang penting ayah anda dapat ke udara pada petang ni kan. Marilah fas hiburkan ayah anda Haji Gadeh. Dan juga semua pendengar setia Melaka FM pada petang ini yang tengah minum petang, juga yang sedang memandu ke mana sahaja destinasi anda. Didoakan semoga selamat perjalanannya. Pesta muda-mudi.

0: Mempesona Melaka FM.
1: Ya, sentiasa mempesonakan Melaka FM. Wah, kemain girang lagi hatinya dengan lagu Pesta Muda Mudi. Okey, kita ada kiriman daripada Pak Cik Manat Petron. Katanya, Assalamualaikum DJ Faz. Apa khabar? Selamat petang. Selamat petang kembali. Khabar baik, Cik Manat. Tengah buat apa tu? Dah minum petang ke belum? Okey, Mak Ayam Lendu pun ada dekat sini. Ha, nak hantar nota suara kejap lagi kita dengar, eh? Kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Siapa di sana? Halo? Waalaikumsalam. Ah, suara dah kenal dia. Dia punya ketawa tu baru kenal. Apa khabar orang Kuala Lumpur?
2: Khabar baik dan panas.
1: Oh, panas betul eh.
2: Panas
1: betul. Kita tengok suhu lah mencecah 44 darjah Celsius tau.
2: Ya ke?
1: Ya, kalau kat Melaka ni. Kenduri kahwin hari ni walaupun dalam dewan berpeluk-peluk. Alahai. Pak Cik Zali. Main suka lagi?
2: Tak ada saja je buang hampas.
1: Yalah, dah minum petang ke belum?
2: 2 minggu tak buang hampas. Tak 2 minggu kita tak berbuang, ayolah berbuang lagi.
1: Yalah, betul lah. Tapi
2: makan roti, pasang ni makan roti. Malam ni saya beli lauk. Ayam rendang.
1: Ui, bukan main lagi lauknya. Lauk beraya. Ada gendang, ada telur itik. Kita kat sini pula lapau perut ni. Macam mana nak buat ni? Pak Cik Zali. Kena halo-halo cepat-cepat Pak Cik Zali. Oi.
2: Tadi dah baru jawab saja dah
1: bang. Oh, saja-saja. Bagi punya bedak sekali lah. Bedak. Oh, bedak.
2: Dengar?
1: Ha, bedak. Dengar.
2: Mana bedak?
1: Bedak mana bedak aku ni ha. Bagilah belanja punya bedak. Bedak kuda lah hari ni.
2: Okey.
1: Oi, ada bunyi. Ada bunyi lah hari ni. Laju-laju nak pergi mana tu Pak Cik Zali?
2: Tak tahu lah. Nak pergi turun bawah kan?
1: Nak turun bawah. Yelah. Pak Cik Zali jaga diri baik-baik eh.
2: Yang si kawan tu tak
1: bisa dia. Oh, nak juga dengar bunyi kawan tu. Aduh. Tapi dia dah hilang lah. Mana pergi dah?
2: Agaknya dia mengajuk lah.
1: Mengajuk kejap lah minggu ni je. Baik Pak Cik Zali, terima kasih. Waalaikumsalam. Bye-bye.
2: Hai.
1: Itu dia Pakcik Zali kita. Ramai seronok lagi naik kuda. Ramai laju eh. Okey, seterusnya. Siapa di sana? Halo. Assalamualaikum. Halo. Tak angkat. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Le Maja. Kek Rambai. Maja. Oh Maja.
3: Nak anuwe keluar ni.
1: Nak keluar ke mana tu?
3: Biasalah, apa pun tahu kan kat mana tujunya.
1: Dia pergi bandar lah tu eh, pusing-pusing.
3: Ya, pusing.
1: Pergi makan angin, cek makan eh.
3: Habis konti kan datang lah.
1: Alamak tuan.
3: Kita masak ikan siakap ni.
1: Potong
3: goreng.
1: Macam-macam ada.
3: Malam ni datang eh.
1: InsyaAllah.
3: Silakan
1: Maja.
3: Maklum Mahawa, Mak Surah Jaliam, Kak Nani Selangai, Pak Tua, dan juga Ayah Anda Kadir, Abang Zik Pantun, Kak Maria, Kak Niki, Mak Eton, Abang Zik Pantun, Singapura, dan juga kepada Abang Dola Sport, lama tak ada kepada Abang Dola Sport, dan juga Popo, Indonesia,
1: Karam,
3: Kabit, Mama Montel, Mama Nomi, Abang JJ, dan semualah yang mengenali Maja. Malam kita berdandut. Iha. Pak selamat bertugas. Okey Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam lah Mak Jah. Oi. Ada yang kata, ha. Ada bunyi ya Pak Cik Zali. Pak Cik Zali memang orangnya ceria tau. Okey, nak dengar kejap suara Mak Yam Lendu apa yang diperkatakan oleh Mak Yam ni. Ha Mak Yam. Oh, Mak Iham. Memeh-memeh nak dengar suara Mak Iham. Rindu rasa di hati.
4: Assalamualaikum, Pas. Pas tugas malam
1: Kesalah.
4: Ni.
1: Kesalah.
4: Pada 12 malam.
1: Mak
4: apa ya? Suara Mak Iham serak sesama.
1: Ya.
4: Pas main ucapan selamat ganti baru pada cucu Mak Iham. Ayu Masara binti Muhammad Al-Hafiz. Telah dinikahkan oleh Hafiz pagi tadi. Di Dewan Public Sin Negeri 9. Moga-moga Ayu sihat. Dan mudahkan usaha Ayu.
1: Ya.
4: Dengan suami Ayu. Baik-baik jaga rumah tangga tu. Dah nikah tu. Pandai-pandai buat diri. Ucapan untuk Nenek Yam ya. Lendu ya. Untuk Ayu. Ayu Masara. Serta keluarga. Ya. Di Pening. Okey. Assalamualaikum. Lepas.
1: Waalaikumsalam. Tahniah lu Mak Yam. Hari ni dah dapat cucu menantu. Seronok. Cuti sekolah ni memang banyak kenduri kahwin kan. Ramai yang menerima menantu. Dapat cucu menantu. Dapat cucu pun ramai. Alhamdulillah.

0: saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.
1: Di mana saja anda berada, pastikan Melaka FM sentiasa menjadi teman anda ya. Kalau tak dapat frekuensi, jangan risau. Sekarang ni dah boleh dengar Melaka FM di mana-mana. Dengan cara memuat turun aplikasi RTM Klik. Dan di situ anda boleh menonton saluran TV RTM. Dan juga 34 stesen radio RTM. Okey? Baiklah, kita nak halo-halo lagi ni. Ui, kemain. Beratur. Yang nak masuk talian kita pada petang ni. Siapa di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. yang dinanti dah pun tiba, Abang Dola. Khabar baik?
2: Biarlah, tadi banyak kawan-kawan tanya, saya dah lama tak call. Saya nak call kadang tak dapat lah, Abang.
1: Oh, ni dah dapat dia.
2: Saya dah mungkin dari bulan-bulan telefon tak, macam saya pun bergaduh lah.
1: Alamak tuan. Nah, tapi tak apalah, hari ni dah dapat kan, Abang Dola?
2: Alhamdulillah. Pak okey, Pak ni?
1: Oh, okey, sihat. Abang Dola macam mana, okey?
2: Okeylah, saya ni memang okey je dengar hidup. Kau tak dengar aku, tak telefon, saya okey je. Hidup Melaka, hidup Melaka, semua saya dengar okey je.
1: Baguslah macam tu, Abang Dola.
2: Macam Pak ni cantik-cantik, memang tak hilang cantik je Pak ni.
1: Alah.
2: Lagi malam ni orang duduk lagi cantik.
1: Ayo, jangan lupa pakai kacamata kan.
2: Memang malam ni saya goyang-goyang sorang-sorang, golik-golik tadi.
1: Oh, tak tidur malam lah nampaknya ya.
2: Oh, saya buat ucapan terus boleh?
1: Silakan.
2: Saya buat ucapan tadi, siapa majah ke? Majah ke?
1: Majah, betul.
2: Majah ni, dorang support majah.
1: Betul.
2: Majah, saya sehat je. Majah, Mayam ya. Mak Tun, lepas tu besan saya, kemudian di Melaka saya, dan juga anak saya, lepas tu orang kampung Baik Raja sini, Wak Mon, isteri dia, Wan Seripah, isteri saya kat rumah ni, dan kawan-kawan Melaka, saya ingat Sam Melaka, Sam Suri Sati, Tok Man Janggut tu selalu ada dengar ucapan. Mungkin saya, Tok Man, memang saya dengar radio Melaka ni, siapa buat ucapan saya dengar, jangan takut, radio saya dengan kebun, musyawah.
1: Betul.
2: Kalau orang Melaka, kata-kata saya akan dengar.
1: Oh, ya ke?
2: Saya bukan tidur, Pak. Saya tak tidur, saya dengar jadi Melaka sampai habis.
1: Dia kalau tak dengar tu rasa mandi tak basah, tidur tak lena,
2: Macam gigil demam-demam, eh.
1: Sampai macam tu sekali, Abang Dolah kita tau.
2: Biarkan orang cakap, biarkan gian radio jangan gian dadah.
1: Masya Allah. Yelah, betul.
2: Gian radio, Pak. Kasi aku tak makan, Pak, ni radio punya gian.
1: Aduh, hai, takut mudarat pula kesihatan Abang Dolah nanti. Okeylah. Baik, Abang Dolah. Terima kasih.

0: Baik, Manola.
1: Bye-bye.
0: Ya, bye-bye. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia Bandolah kita rasanya macam lepas geram. Dah lama tak dapat talian kan. Hari ni bila dapat seronok, rasa di jiwa. Okey, kita ada nota suara ni ha. Bukan nota suara, kiriman daripada Kak Nur Kamariah dari Kota Singa. Katanya, hai puteri si rama-rama. Saya sudah datang. Siapa dia itu? Kesayangan adik Fah. Terima kasih Kak Nur. Kakakmu yang jauh, Kak Nur Kamariah dan juga Abah Yusof ya. Nak ucapkan salam kebahagiaan buat Cik Zali, Abang Zai Kanada, Osman goodbye. Ada ni Osman, Abang Fadil, Ismadi, Kak Sal, Maksua, Jalijah, Kak Ram, Kak Nani, Jumari, Pak Awar, Rokit Ahmad, Mawar Merah, Kak Zizan, Nuriwi, Kak Bid dan juga Mak Jah. Sayang disayang, rindu dirindu selalu si puteri rama-rama. Terima kasih lah Kak Noh. Baik, jom kita berhibur dengan lagu ini. Amboi, lagu petang ni memang meriah eh. Sampai minum petang layan lagu-lagu 60-an ni, seronok. Bertemasya daripada S. Mariam, Lagu FM.

masih lagi bersama dengan saya DJ Faz, baru bertani dalam Halo-Halo Melaka FM. Baik, kepada yang nak halo-halo masih sempat lagi lah seorang kan. Tapi sebelum tu Faz nak baca kiriman daripada Cik Amirul Hakim dari Kelantan. Katanya, Assalamualaikum, selamat petang DJ Faz. Waalaikumsalam. Okey, kita ada juga kiriman daripada Nurul Izzati. Assalamualaikum, Halo-Halo Melaka FM. Ucapan selamat petang untuk semua pendengar setia Melaka FM. Semoga di hari cuti ini berada di dalam keadaan yang ceria dan bahagia. Terima kasih Nurul Izzati. Juga kita ada Aiman. Lama dah Aiman ni tak hantar kiriman tau. Katanya, salam hujung minggu untuk semua pendengar Melaka FM. Salam ceria. Oh, seronok dengar lagu petang ni. Meriah. Memang meriah sekali. Alhamdulillah. Okey, juga kita ada kiriman daripada Jamie. Katanya, Assalamualaikum, selamat petang DJ Faz. Waalaikumsalam. Tengah duduk berehat ni ha, sambil makan pisang goreng cecah dengan kuah kicap. Layan Melaka FM dengan mak mentua. Ucapan salam sayang buat bonda yang berada di kampung sana. Dengan ucapan semoga bonda sihat sejahtera. Anak anda di sini merindui bonda tercinta. Oh gitu. Baik, terima kasihlah Jamie. Okey, nampaknya tutak kejap masa berlalu kan. Kita tunggu juga panggilan. Dah kejap ya. Kita nak bersama dengan siapa di sana? Hello. Oh, putuslah pula taliannya. Tidak mengapalah ya. Okey, seterusnya dapat ke

0: Putus kali ni. Siapa di sana, Lu? Ah, putus jugalah, yo. Alamak, tuan. Kenapa putus, eh? Tak apa. Putus talian, jangan putus asa, tau? Ah, tak apa. Esok ada lagi yang mana tak sempat nak halu-halu dengan Fas pada petang ni. Esok 5.30 minit petang bersama dengan DJ yang lain lah, eh. DJ Ain. Sehingga pukul 6.30 minit petang, tau. Jadi pastikan anda setia bersama dengan kami, tak kira di mana saja anda berada. Dan selepas ni kita akan bersama dengan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Amalan-Amalan Merupakan Gambaran yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hidir Hamidun. Okey, dan selepas itu kita akan sama-sama dengarkan lagu-lagu yang telah pun Fas susun khas untuk anda sepanjang petang hingga malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda bersama dengan kami. Terus layan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka

0: sudah memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka. Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
1: jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan merupakan gambaran. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Disebutkan kata Syekh Al-Buti, al-a'mal suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha, yang bermaksud amalan-amalan itu merupakan gambaran-gambaran yang zahir, manakala rohnya ialah rahsia ikhlas yang wujud padanya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ke-10 ini, tajuk tadi amalan itu merupakan gambaran. Lalu nak disebutkan di sini bahawa amalan itu merupakan gambaran zahir sahaja, perbuatan. Amalan ni termasuklah kita apa, solat yang kita tunaikan, puasa yang kita lakukan, ibadah zakat yang kita keluarkan. Itu semua merupakan amalan, merupakan perbuatan yang mana kita boleh nampak amalan dan perbuatan tersebut. Solat tadi nampak pergerakannya, perbuatannya. Puasa tadi kita nampak tindak tanduknya itu tadi, tak makan, tak minum itu tadi. Zakat itu tadi kita nampak harta yang dikeluarkan. Berlakunya ketika mana kita mengeluarkan zakat itu, perbuatan itu tadi boleh dilihat secara zahir. Lalu ini yang disebut amalan itu ialah yang mana sifatnya merupakan gambaran zahir. Tetapi yang menyempurnakan amalan zahir ini tadi, solat ini tadi, puasa ini tadi, zakat ini tadi, ini yang nak disebut lebih lanjut terperinci dalam hikmah yang ke-10 ini, yang mana yang menjadi roh kepada ibadah tersebut adalah merupakan ikhlas. Solat kita, solat itu perbuatannya tadi zahir, tapi yang menentukan diterima ataupun tidak solat itu tadi ialah sejauh mana ikhlasnya kita menunaikan solat itu pada niat. Kan innamal a'malu binniyat itu. Adakah niat kita itu semata-mata untuk, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun solat itu tadi ditunaikan kerana yang lain? Kan nak menunjuk, ditunaikan solat itu tadi kerana terpaksa. Begitu juga puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Maka disebutkan amalan itu merupakan perbuatan zahir, tetapi yang menjadikan penentu ibadah itu tadi diterima ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah ikhlas, yang disebut sebagai roh tadi. Macam kita kan, badan kita ini tadi, anggota ini tadi, organ yang ada dalam tubuh badan kita ini semua sifatnya zahir yang kita boleh nampak. Tapi yang menghidupkannya ini tadi apa? Itu tadi yang disebutkan roh. Kan nak digambarkan tadi ibadah zahir, roh itu tadi ikhlas. Roh ini tadi yang menggerak dan menghidupkan. Kalau kita ini tadi, jasad yang ada ini tadi hebat macam mana sekalipun, sadar bagaimana sekalipun, kalau dah tak ada roh dalam jasad kita ini tadi, jasad ini tidak bermakna. Jasad ini tiada kekuatan. Jasad ini tidak mampu nak bergerak. Lalu antara roh dan juga jasad, jadi roh ini tadi yang lebih menentukan, roh ini tadi yang lebih penting pada tubuh badan kita. Begitulah dengan ibadah. Begitulah dengan ibadah, yang lebih penting bukan perbuatan zahir itu tadi, tapi keikhlasan. Namun tak boleh juga hanya ikhlas sahaja tapi perbuatannya tak ada, dia tidak jadi. Ada roh sahaja tak ada jasad, dah tidak terbentuk dan tidak disebut sebagai manusia tadi. Kalau dia hanya ada roh, tak ada jasadnya, dia bukan manusia. Manusia dia kena ada roh, dia kena ada jasad. Jasad saja tak jadi juga. Jasad saja dia hanya mayat. Lalu roh itu yang menghidupkan dan menggerakkan jasad tadi. Yang kalau tak ada dia jadi mayat. Maka begitulah sifat ikhlas yang perlu ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Puasa yang kita dah tunaikan kena ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kat situ niat tadi, kat situ tadi ikhlas ataupun tidak. Tunaikan kerana apa? Tunai kerana nak kurus, maka dia dapat yang itu. Tunai ni tadi kerana nak ada konten, nak ada kandungan untuk di-up dalam status dan sebagainya, maka itu yang dia dapat. Tapi kalau dia tunaikan semata-mata kerana semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dapat ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala hikmah, kelebihan, kebaikan di sebalik ibadah itu tadi juga akan diterima oleh mereka yang menunaikan ibadah itu tadi dengan penuh keikhlasan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dikupaskan lagi, ikhlas itu apa dia? Disebutkan dalam kupasan ini, ikhlas itu iaitu apa-apa yang dibuat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan oleh Khairun Nasaj, yang mana amal seorang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Bermakna ikhlas ini menjadi syarat untuk ibadah itu ditunaikan. Syarat sah itu satu hal, satu perkara. Solat kita tadi, syarat sah, ya, untuk menentukan sah ataupun tidak. Selepas sah itu tadi, dah sah itu belum tentu lagi sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sah tapi tidak ikhlas, tak sampai. Dia sah dan kena tadi, ada ikhlas tadi, barulah. Ikhlas itu ibaratnya tadi kan roh, dan ikhlas itulah tadi yang menjadi kenderaannya, pembawanya tadi, yang menyampaikan ibadah itu tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya kita lihat sambungan perbincangan kita ini. Ibarat ini juga sebagaimana pendapat Abu Al-Qasim Al-Qushairi, yang mana disebutkan Syekh Zaruq mengatakan ikhlas itu ialah menafikan riak. Ikhlas ini menafikan riak. Dia nak menolak riak-riak kan. Perasaan kita rasa nak bangga diri. Kita nak tunjuk sesuatu yang kita ada. Ibadah tadi kalau ditunaikan dengan niat tadi, nak tunjuk pada makhluk. Kita nak tunjuk tadi pada orang lain. Kita nak bandingkan tadi ibadah kita, diri kita, apa yang kita buat berbanding dengan orang lain. Itu perasaan riak. Lalu Syekh Zaruq kata apa? Ikhlas ini ialah menafikan riak itu tadi. Maksud ikhlas ini tadi nak menolak perasaan tersebut. Nak menolak tadi rasa nak menunjuk-nunjuk. Nak menolak tadi rasa nak membandingkan kita ni tadi dengan orang lain. Manakala membenarkan penafian riak itu tadi ialah ujub. Aha. Nampak macam berpusing-pusing sikit ayat dia. Kita tengok balik. Ikhlas ialah menafikan riak. Dan membenarkan penafian itu tadi, iaitu membenarkan yang dia kata saya tak riak, itu ialah ujub pula. Ujub ni dia membangga diri dia. Dia merasa dia ajaib, dia merasa diri dia hebat berbanding dengan orang lain. Kalau riak tadi dia nak tunjuk je, nak bagi orang lain nampak yang dia buat. Tapi ujub ini tadi pula dia nak bangga tadi. Dia nak rasa ajaib, dia nak rasa dia lebih hebat, lebih tinggi, lebih besar daripada orang lain. Lalu ikhlas nak tolak riak. Ikhlas ni tadi nak halang diri kita daripada menunjuk-nunjuk. Ahli sufi meletakkan tafsiran ikhlas ini ibaratnya apa? Gambarannya kan kita sebut dah beberapa kali, seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gelita. Gambaran ikhlas. Kata ahli sufi, ikhlas itu sifatnya begitu. Semut hitam atas batu hitam tengah malam gelap gelita. Maka sifat ikhlas itu keadaannya ialah tak nampak, tidak kelihatan, tetapi dia ada. Itu ikhlas. Maka itu yang bila disebut tadi, ikhlas ini tadi nak menafikan riak. Nak menafikan yang mana tadi dia nak menunjuk-nunjuk, nak biar tak nampak lah. Kalau ibadah tadi nak biar tak nampak, kalau dia sedekah tadi, kalau boleh dia tak nak orang tahu. Kalau dia berpuasa ni tadi, dia tak nak membangga diri, nak bagi tahu satu dunia ni yang dia puasa. Kan? Lebih-lebih lagi puasa sunat lah. Kalau puasa wajib Ramadan tu, kita tahu semua orang berpuasa. Kan satu dunia, maka tak ada keperluan tadi bagi orang yang nak riak ni tadi untuk mengkhabarkan pada orang lain yang dia sedang puasa. Sebab semua orang puasa. Tapi bila mana contohnya puasa 6 ni kan, nak menafikan riak ni, kadang itu ujian cabaran tadi. nak datangkan ikhlas tadi, nak menafikan riak ni. Kadang-kadang orang ajak kita, jomlah makan, nak belanja ni, tak apa, saya puasa, kan. Nampak kita sekadar tadi nak bagi tahu, tapi bimbang dengan menyebutnya, dengan mengatakan ibadah itu, dengan menzahirkan. Sebab ikhlas tadi kan sembunyi, tak nampak tadi, gelap tadi. Tapi kalau ada disuluh tadi, semut itu tadi nampaklah. Itulah ibaratnya. Ikhlas ni tadi menafikan riak, tolak, senyap, jangan bagi tahu. Kalau sebut keikhlasan itu tadi, saya puasa. Maka bimbang tadi bila mana dah diterjemahkan, dizahirkan sesuatu yang sepatutnya disembunyikan, maka dia dah tidak lagi menjadi ikhlas. Walaupun saya tak ada niat tu, tapi inilah dia punya ruangnya yang kita kena jaga. Sebab bila mana ada ruang tadi, syaitan pun tadi bisik, syaitan pun tadi hasud, hebat kau, orang tu semua tak puasa, kau seorang puasa. Maka bisikan tadi akan menyebabkan kita rasa bangga diri, riak, takabur, ujub semua akan datang bila mana kita membuka ruang tersebut. Lalu tadi Syekh Zarur kata, nafikan riak itu ialah ikhlas. Jangan tadi kita buka ruang tersebut, dan membenarkan penafian itu pula adalah ujub. Maknanya apa? Maknanya kalau kita kata betul saya tak riak, membenarkan penafian riak itu tadi, membenarkan yang mana dia tadi tidak menunjuk-nunjuk ini tadi, itu lebih bahaya lagi, dia menjadi ujub pula. Riak itu tadi dah merupakan satu perkara yang menghilangkan ikhlas. Riak tadi tunjuk, kalau tadi kita kata sedekah tadi, tunjuk, maka perbuatan menunjuk itu tadi riak. Lalu bila mana menafikan tadi pula riak tadi, tak, saya ikhlas bagi. Menafikan riak, kata Syekh Zarub, dia dah pergi pula pada ujub. Itu yang kita kata. Dan kalau soal kita nak bagi bantuan orang-orang, kita hulur, ambillah. Orang pun tolak, tak nak, orang pun tolak. Kita pun, tak apa, saya ikhlas. Bila mana tadi kita menafikan riak itu, kita nak bagi tahu yang kita tak riak, kita ikhlas. Ketika itu ujub mengambil alih riak tadi. Maknanya dia lagi tinggi tadi. Bukannya tinggi kedudukan yang baik, tinggi tadi perasaan itu tadi daripada riak tadi, cuma tunjuk tadi ujub membangga diri. Maka bila mana lebih tinggi sifat mazmumah ini tadi, yang tak baik ni, yang tak elok ni tadi, maka ibadah itu tadi lebih rendahlah kedudukannya. Kalau tadi sedekah itu tadi, maka sepatutnya kita dapat pahala ini tadi pada ibadah tersebut. Bila mana tadi kita riak, apatah lagi ujub, maka pahala pada ibadah tersebut tadi dah tak ada. Malah yang lebih menyedihkan, dia menjadi dosa pula pada kita. Kenapa? Kerana sifat ujub itu ialah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, peringatan ini ataupun hikmah yang ke-10 ini nak menekankan tentang memelihara ibadah kita itu tadi. Supaya apa? Supaya ibadah itu tadi dalam keadaan yang terjaga, terpelihara dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan markah yang sebaiknya. Maknanya kalau markah ibadah kita tadi 100, biarlah sampai markah itu kepada Allah Subhanahu taala juga 100.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan merupakan gambaran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hidir Hamidun. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Lagu kerohanian yang terkini.

Ya, kalau kita hayati betul-betul lagu ini ya daripada kumpulan Ekspedisi Nafisa, betul-betul dalam maknanya. Baiklah saudara, 6.55 minit petang. Selamat petang untuk anda yang setia bersama dengan kami. Tak kira di mana saja anda berada ya, bertemankan saya DJ Faz. Si rama-rama menemani anda ya, hujung minggu di Melaka FM, 6 petang hingga 12 tengah malam. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 7.19 minit malam. Jadi untuk kata-kata renungan pada petang ni saudara, ayuh dengar kita renung bersama. Seperti senja yang perlahan-lahan mewarnai langit, begitulah juga hidup. Ada hari yang cerah, ada hari yang mendung. Namun di sebalik setiap luka dan kecewa, sentiasa ada harapan yang menunggu untuk dilukis semula. Jadi jika hari ini terasa berat, percayalah, setiap senja mengingatkan kita bahawa penghujung sesuatu bukanlah pengakhiran segalanya. Esok masih ada ruang untuk memulakan cerita yang baru. Jadi tidak mengapa jika langkahmu perlahan, asalkan kita tidak berhenti berjalan. Seperti lagu ini, melukis senja daripada Budi Doremi untuk anda Melaka FM.

0: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Aba Zarrin, jaddis safinata fa innal bahra amiqun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun wa khlis amala fa innan naqida basirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Zar, perbaikilah perahu kamu kerana lautan sangat dalam. Nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya dalam nak menempuh kehidupan ini, rintangan-rintangan yang kita akan lalu terlalu banyak. Untuk kita memastikan kita mendapat kejayaan di akhirat, perlulah kita memastikan rintangan-rintangan yang menarik kita kepada perkara yang melalaikan ini dapat kita hindari. Hidup ini adalah sesuatu perjalanan yang penuh dengan tipu daya dan banyak yang melalaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ambillah bekalan yang banyak kerana perjalanan sangat jauh, kerana satu hari bilangan di akhirat menyamai dengan 5,000 tahun perjalanan hidup dunia. Kalau kita berjalan, umpama orang yang berjalan, kalau tidak ada bekalan yang cukup, nasaya mereka akan menghadapi kesukaran. Jadi dengan sebab itu, oleh kerana perjalanan akhirat ini adalah satu perjalanan yang begitu jauh, bermula daripada alam barzah sampailah kepada titian sirat, maka dengan sebab itu orang yang nak menempuh perjalanan akhirat ini memerlukan amal yang banyak ataupun bekalan yang banyak supaya mereka tidak menghadapi masalah dalam perjalanan mereka di akhirat kelak.

Like FM, apa sahaja anda. Baik untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak hari ini adalah pada pukul 8.34 menit malam. Terus setia bersama dengan kami sebuah lagu nyanyian daripada Niji, Sumpah dan Cintaku. Like FM.

bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

Putra. Ada yang suka lagu baru dan terkini? Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesona.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mencurah air di daun keladi.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mencurah air di daun keladi
2: bermaksud memberi nasihat kepada orang yang tidak menghiraukannya.
1: Contoh ayat.
2: Perbuatan saya memberi nasihat kepadanya seperti mencurahkan air di daun keladi kerana dia tetap tidak mahu mengubah perangai buruknya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Cuba kita renungkan kata-kata Hasan Al-Basri bahawa dunia itu hanya 3 hari. Yang pertamanya hari kemarin, yang keduanya hari esok, dan ketiga hari ini. Jadi hari kemarin adalah hari yang tidak akan berulang ceritanya. Apa yang telah kita tempuh hari-hari yang sebelum, dia tidak boleh kita kembalikan, melainkan hanyalah cerita-cerita yang boleh kita ulang. Tetapi perbuatan atau harinya tidak boleh kita kembalikan semula. Dan esok adalah sesuatu hari yang belum kita tentu menemuinya. Sebab tu apabila seseorang itu ingin melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu perbuatan, dia tidak boleh mengatakan esok aku akan lakukan.

tak tempat untuk kita menabung amalan. Maka hari ini punya pekerjaan, hari ini punya amalan, apa yang kita niat hendak lakukan daripada amal-amal soleh, maka janganlah kita bertangguh. Buatlah apa sahaja amalan dan amal kebaikan yang kita rasakan ia memberi manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, maka kita hendaklah bersegera fastabiqul khairat. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan pada hari ini merupakan tabungan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Renung-renungkan, mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Mak FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin. Seperti biasa kita bertemu di awal pagi ini dalam segmen Jana Minda, yang mana saya kena percaya ramai ternanti-nantikan segmen ini untuk menjana minda kita, untuk mencari ilmu, untuk menambahkan lagi motivasi kita agar kita menjadi manusia dan rakyat Melaka yang hebat di dunia dan juga di akhirat. So, kita masih lagi berbicarakan soal rezeki yang berkat ni. Jadi bila sebut pasal rezeki yang berkat ni, ada satu persoalan. Ya Ustaz, kenapa rezeki kita ni tak berkat? Kenapa rezeki kita ni tak murah? Kenapa rezeki kita ni tak melimpah seperti mana orang lain? Saya teringat ada seorang ustaz, dia kata apa ya? Rezeki semua orang dapat, cuma berbeza bahagiannya. Dan rezeki jika memang untuk kita, tetap untuk kita. Lambat atau cepat saja, cuma perlu bersabar. Namun jika tak ada rezeki, pasti ada hikmahnya. Pasti akan digantikan dengan lebih baik. Yang penting, kita kena terus berusaha. Don't give up. Maknanya kat sini tuan dan puan,

muhasabah diri agar kita dapat lihat apa perkara yang boleh kita perbaiki untuk memastikan rezeki kita adalah rezeki yang berkat dan Allah buka pintu rezeki seluruhnya untuk kita. Tapi walaubagaimanapun, Ustaz nak kongsikan ada beberapa sebab lah kenapa rezeki kita tak melimpah. Pertama, kita mungkin lupa tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Ada anak-anak yang hebat, ada hari ini pangkat yang hebat, gaji yang hebat, tapi kita tak pernah nak bagi kata rezeki kita tu pada mak dan ayah. Ini akan menyebabkan Allah mungkin akan sempitkan sedikit rezeki yang mana Allah patutnya bagi kita rezeki yang luas, tapi kita rasa tak cukup.

0: Yang kedua, kedekut nak bersedekah. Sedangkan selalu saya bagi tahu ya tuan-tuan dan puan-puan, sedekah ini adalah perkara amalan yang sangat baik untuk kita menambahkan rezeki kita. Yang ketiga, suka komplain. Semua orang tak betul. Suka merungut. Itu semua tak cukup. Tuan-tuan, cuba kita hari ini positifkan diri kita. Jadikan diri kita ini manusia yang selalu bersyukur. Ucapkan Alhamdulillah. Terima seadanya. Mudah-mudahan itu akan menambahkan dan membuka pintu rezeki kita. Betul tak betul? Yang keempat pula, selalu bergaduh, terutamanya dengan adik-beradik, sehingga berlakunya putuskan silaturahim. Ini perkara yang tak elok tuan-tuan ya. Bila adanya hari ini adik-beradik yang selalu bergaduh, adanya kata silaturahim yang terputus, yang menyebabkan rezeki kita akan tertutup. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ada di antara kita ni menjadi seorang pengotor. Kotor hatinya, kotor akarnya, kotor hari ini kata-katanya, apatah lagi fizikal yang kotor, akan menyebabkan juga tuan-tuan penyebab kepada rezeki kita tak murah. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita hari ini malas nak solat, apatah lagi solat wajib mahupun solat sunat duha, dan ini akan menyebabkan tuan-tuan rezeki kita akan juga rezeki yang sempit. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pastikan kita juga nak rezeki yang hari ini tak nak tertutup. Jangan hari ini kita jadi manusia yang sombong. Kalau boleh murahkanlah senyuman, kerana senyuman juga merupakan satu sedekah. Mudah-mudahan dengan beberapa perkara yang saya kongsikan hari ini membuka fikiran kita untuk jadi manusia yang bersyukur, dan rezeki kita akan melimpah ruah. InsyaAllah jumpa saya lagi Ustaz Fadhil Zamin pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Zamin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa, dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

Like FM membersamakan anda. Hai, assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Melaka FM. Hai, hai, hai. Selamat hujung minggu ya. 9.17 minit malam pada waktu ini. Terus kekal bersama dengan kami menerusi frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan secara dalam talian DRTM. Klik. Hari ini tanggal 6 Jun 2026, hari Sabtu. Ada pun menjengah ke 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sebentar lagi kita ada warung dangdut. Untuk peminat lagu-lagu dangdut tu, dah boleh bersiap sedia lah untuk hantarkan lagu-lagu pilihan. Macam mana? Hantar sahaja menerusi talian bilik hijau kami 0108061023. Baik, jom kita layan daripada Baby Shima. Ini dia Pura-Pura Bujang. Like FM mempersembahkan

0: Di manakah jenayah ragut kerap berlaku? Peragut sering bertindak di jalan atau lorong yang gelap dan sunyi. Lazimnya, peragut menggunakan kenderaan seperti motosikal atau kereta untuk melakukan kegiatan mereka. Tips panduan elak jadi mas ragut. Sentiasa membawa wang secara minima dan sembunyikan wang daripada pandangan umum supaya tidak menarik perhatian peragut. Elakkan diri dari berjalan kaki atau menunggang motosikal seorang diri di kawasan sunyi, terutamanya pada waktu malam. Pilih pakaian yang memudahkan untuk bergerak pantas. Sekiranya membonceng motosikal, elakkan menggalas beg tangan di bahu. Sebaik-baiknya letakkan beg tersebut di tengah-tengah antara anda dan penunggang dan lindungi dengan tangan anda. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Melaka FM.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.
2: Nak

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

ya bedu-bedu. Halo, halo, assalamualaikum dan juga selamat malam. Anda bersama dengan saya DJ Faz dalam warung dangdut. Goyang, jangan tak goyang be. Malam minggu buat apa? Layan dangdut le. Okey, kepada anda yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan tu macam biasa, anda boleh hantarkan terus menerusi nombor wasabi kami 01080610123. Dan jangan lupa untuk tonton live di TikTok Melaka FM. Boleh sembang-sembang dekat sana kalau nak bersenam ya. Nak apa, nak kecil kalengan, nak belajar macam mana tarian tinju. Mari kita bersenam sambil dengar lagu-lagu dandut. Baiklah, selamat datang. Oi, saya nampak tu ha kemain kat Kenong. Pak Cik Abu, Pak Ali, Abang Dola. Hari ni naik satu kereta nampak. Jangan lupa dah sampai orang dandut ni, kena order apa? Order tapai, tapai dandut ya. Juga ada cendol dandut, macam-macam. Semua yang anda nak makan malam ni ada di sini tau. Baiklah, untuk lagi yang pertama, Fah nak tunaikan permintaan daripada Kak Ajah Lija. Kata Kak Ajah Lija nak dengar lagu Ser, Ser, Ser daripada Ifah Razia. Buat Kak Azizah Muhammad, Linda Popo, Siti Salwa, Kak Ran, Hashim Wang. Juga untuk sahabat-sahabat pendengar setia Radio Melaka FM. Moga terhibur. Buat DJ Fuan sayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap lagi kita layan Ser, Ser, Ser. Ini dia lagu pembuka warung dandut malam ni. Nyanyian berdaya Shakira dan juga Farah Inshira. Aku kunci rindu buatmu versi dandut lah. Ayo kita goyang. Goyang. Satu, dua, tiga dan empat. Ya, beda-beda. Hihau.

Lagu Ser Ser Ser nyanyi dari Rifa Razia untuk hiburan anda malam warung dangdut. Iya, baiklah. Oh, ramai dah sampai warung, semua nak rasa roti canai. Ha, malam ni roti canai dekat warung dangdut ni ya, ditebak oleh Adak Fahmi. Ha, katanya malam ni teringin nak tebak roti canai, nak tolong toke warung. Ha, boleh-boleh jemput. Kita bayar, ya? Kita bagi upah dekat Adak Fahmi ni. Ha. Okey, yang mana nak order roti canai? Roti canai pun bukan yang biasa-biasa tau. Macam-macam warna ada. Mega jambu, warna hijau, warna ungu. Macam-macam color eh. Order, jangan tak order. Baiklah, sedikit makluman untuk anda ni mengenai farmasi Pandu Lalu. Okey. Yang mana Melaka kini mempunyai 4 lokasi farmasi Pandu Lalu, antaranya di Hospital Melaka, Klinik Kesihatan Majid Tanah, Klinik Kesihatan Umbai dan juga Klinik Kesihatan Merlimau, bagi kemudahan rakyat Melaka. Yang mana kemudahan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka di bawah perkhidmatan nilai tambah farmasi ini membolehkan pesakit mendapatkan ubat tanpa perlu turun dari kenderaan, sekaligus mengurangkan kesesakan di kaunter farmasi. Betul tu. Inisiatif ini juga selaras ya dengan agenda Melaka Sayang Rakyat yang mana menzahirkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan melalui penyampaian perkhidmatan yang lebih pantas, mudah dan juga berkesan. Ha, jadi kepada ayah anda bonda, dah pergi cek ya? Ha, pemeriksaan dengan doktor, ambil ubat. Bulan depan doktor suruh datang, ambil ubat lagi. Eh, tak nak. Katanya dah sihat. Tak maulah, tak maulah. Ha, kan? Bila tak makan ubat, datang lagi penyakit tu. Ha, sekarang dah mudah dah yang dibonda. Pergi aja dekat kaunter farmasi Pandu Lalu ni tau. Naik kereta aja terus dapat ubat. Baiklah. Ha, kita nak layan lagu permintaan daripada Mausur Raja alias. Katanya nak layan lagu nyanyi daripada Maskara. Ada tak ada T.A. Cinta? Ewa. Goyang, jangan tak goyang. Terima kasih semua yang menonton live di TikTok Melaka FM. Hai Teacher Mary, berdandut katanya. Sambil minum kopi dandut, jom. Layan terus. Hiha.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Warung Dangdut.
3: Hey,

Daripada Salwa Abdul Rahman dengan lagu Satu, Dua, Engkau. Pilihan daripada Maklum Mahawa. Katanya lagu ni Maklum nak tujukan untuk semua yang mendengarkan Warung Dandut pada malam ni. Dengan ucapan terima kasih dan juga selamat malam. Moga terhibur semuanya. Jemput masuk ke Warung Dandut. Nikmati segala yang telah pun kami sediakan untuk anda. Macam-macam ada. Hati tarik satu, siap. Lagi apa Kopi ais satu, siap. Apa lagi? Air bandung satu, siap. Semua siap untuk anda. Hanya di Warung Dangdut. Baiklah, kita nak tunaikan lagi lagu permintaan daripada Puan Emma Mansur dari Umbai. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tugas di malam minggu Warung Dandut. Nak dengar lagu Air Titik ke Batu, pilihan saya malam ni. Untuk semua pendengar setia Melaka FM. Tapi Kak Emma kata malam ni dah kenyang lah. Makan lempeng tadi. Jadi nak duduk-duduk bergoyang aja dengar lagu Air Titik ke Batu. Untuk Fah balik nanti, hati-hati tau. Terima kasih. Sama-sama. Mari kita bergoyang ya. Air Titik ke Batu. Walaupun itu batu, kalau dah setiap hari, setiap saat dia titik, titik, titik, tak berlekuk ke? Lekuk. Alahai. Marilah kita layan lagu ni. Berdendang, dendang, dangdut.

0: Lagu pilihan daripada Cik Atira, katanya nak layan demam cinta daripada Azura. Nak tunjukkan buat semua pendengar Warung Dandut, salam ceria katanya. Layan. Iha. Baik kepada orang Alor Gajah. Tak tahulah nak pergi mana malam ni. Nak ke bandar jauh. Kita nak bagi tahu dia. Yang mana pada malam ini berlangsungnya program Hari Tanpa Kenderaan bertempat di hadapan dataran Kris Alor Gajah. Jadi macam-macam aktiviti menarik sedang berlangsung, antaranya ada permainan elektrik, Dam Haji Gergasi, ada Mulau Gergasi, ada pameran agensi, kuis pelancongan, permainan kereta lumba Hot Wheels dan macam-macam lagi. Jadi apa tunggu orang Alor Gajah? Marilah kita ke dataran Kris Alor Gajah. Mula pukul 8, habis pukul 12.30 malam. Masa 4 lagi, ada 2 jam ni. Ha, datang lo. Jangan tak datang. Baiklah, kita nak teruskan dengan lagu-lagu dandut pilihan. Lagu seterusnya, pilihan daripada Kak Kenong. Katanya nak dengar lagu ni. Ha, nyanyian daripada Cita, Cita Ta, Goyang Demang. Are you ready?
1: Yes, I am ready.
0: Ayo kita bersenam bersama-sama. Hi-ha. Ya, bedah-bedah.

0: kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Wah!

Nur Nadirah. Katanya nak layan Emelina. Lagu Bulan Cinta. Kita dah bagi ya. Semoga terhibur semuanya. Macam mana, mengah ke atau masih okey? Kalau dengar-dengar nampak teropong dekat corong radio ni, nampak masih lagi okey lah kan? Tak apa, kita tarik nafas sama-sama, tarik. Lepas. Tarik sekali lagi, tarik. Lepas. Bismillah, tarik sekali lagi, tarik. Lepas. Macam itulah dakwah dekat konti ni ha kan. Anda dengar dekat sana kemain meriah. Kita dekat sini pun meriah juga. Sambil-sambil tu bersenam. InsyaAllah keluar je warung konti. Warung konti pula. Keluar je warung dandun. Sekilo turun. Baiklah. Kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya. Cik Ramli Bertam Hulu. Assalamualaikum DJ Fah, selamat berkonti warung dandun. Malam ni nak layan Iwan dan juga Intan Sarafina. Semuanya untuk kamu. Untuk peminat warung dandun. Khasnya buat Mok Suraja alias Haja Zainab, Mak Iyah Jasi, Mama Nomi, Mak Lo Mahawa dan juga Mak Jah di Bukit Rambai. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat-sihat selalu. Yelah, nak layan lagu pilihannya. Marilah kita layan sama-sama. Semuanya untuk kamu. Aduhai. Ada nama cinta kan? Bagi ajalah hatiku ini untukmu. Warung dandut. Ewa, ewa.

air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Ya, memang cukup meriah dengan lagu Daddy Duk daripada Haiza itu tadi ya. Ada yang kata, DJ Fah, semput saya dekat sini. Layan danduk sambil bersenam malahai. Nampak macam mana kan? Dah nama pun irama danduk. Jadi kita semua kalau mendengar tu, bukan aja kaki ni ha, bahu, badan pun ikut bergerak sekali tau. Kalau tak percaya, kena dengar Warung Dandut sampailah pukul 12 tengah malam. Turun 1 kilo malam ni, insyaAllah.
1: Mawar Merah.
0: Dah mula dah. Sekuntum Mawar Merah.
1: Yang

semua kita hibur lah. Mak Jah kita yang tengah makan ikan siakap tiga rasa dengan air leci kang 4 gelas. Baiklah, ayo kita meriahkan malam ni dengan lagu pilihan daripada Kak Jah.

0: Demam tinggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya, itu

begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang,

Gali lubang tutup lubang. Pinjam uang bayar hutang kan? Ah, sesungguhnya orang yang hidup sederhana. Asal tak dikejar hutang, itulah orang yang kaya. Alahai. Zaman sekarang ni kan, ramai yang buat pinjaman. Lepas tu tak tahu nak bayar macam mana kan? Tak apalah, kita doa mudah-mudahan anda diberikan rezeki yang melimpah ruah agar hutang-hutang tersebut terbayar. InsyaAllah, bila dah selesai hutang-hutang tu, jangan buat hutang lagi. Kalau bukan keperluan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak elak daripada berhutang, tetapkan prinsip beli hanya guna tunai yang ada. Jadi elakkan berangkap gaya hidup dan juga rancang keuangan secara berdisiplin supaya kita tidak terbeban dengan komitmen bulanan. Ni bila dah dapat gaji kan, nak bayar itu, nak bayar ini. Alahai. Yelah, takdir hidup masing-masing. Apa pun doa, semoga dipermudahkan urusan semuanya tau. Baiklah, kita nak layan lagu berikutnya. Lagu pilihan daripada Ain. Kata Ain malam ni nak layan lagu gantengnya pacarku. Lagu ni untuk semualah pendengar setia Melaka FM dengan ucapan salam.

0: soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. RM50 juta diperuntuk bagi perluas program TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh petang tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mangsa ditemui seorang penduduk kampung kira-kira jam 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan bagi menyokong pelaksanaan TVET 2.0. Dato' Sri Anwar berkata peruntukan akan digunakan bagi memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakan supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata semua badan penyelidikan kerajaan akan diwajibkan mulai bulan depan menyediakan peluang latihan awal kepada pelajar terpilih daripada institusi TVET bagi menguasai bidang strategik yang sedang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan AI, kripto dan peralihan tenaga.
1: Ketua Susan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata peruntukan hampir hingga RM50 juta melalui dana program berimpak tinggi bawah PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritime.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepas institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut.
2: Dan kita berikan keutamaan pada lepasan pelajar-pelajar tahfiz dan pondok. Ya, kerana KSN, beliau adalah juga pengurusi high level committee kepada TVET ini. Dan saya pengurusi majlis TVET. Tujuannya supaya semua KSU 12 kementerian terlibat, ketua pengarah dan ketua agensi di bawah kementerian itu melaksanakan TVET 2.0 untuk mempercepatkan kerana permintaan lebih daripada penawaran. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyakkan latihan dalam pelbagai bidang mengikut keperluan pekerjaan di sektor-sektor kepada FDI, Foreign Direct Investment.
0: Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memaklumkan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baru bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka ketika ini. Meskipun bidang akademik terus diberi perhatian, lebih ramai teknokrat dan pekerja berkemahiran tinggi diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Berita seterusnya, kerajaan komited memperkasa reformasi perumahan madani agar sasaran sifar projek perumahan terbengkalai dapat direalisasikan menjelang 2030. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata sejak 2023 hingga Mei lalu, lebih 1,576 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai seluruh negara berjaya dipulihkan oleh pasukan petugas khas kementeriannya. Menurutnya, usaha menyelamatkan projek berkenaan melibatkan 188,525 unit kediaman dengan anggaran nilai pembangunan kasa keseluruhan 148.21 bilion ringgit. Jaminan RTM untuk menyediakan slot siaran animasi tempatan sejam setiap minggu. Langkah penting dalam usaha merancakkan semula industri animasi negara yang berdepan pelbagai cabaran sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Inisiatif itu bukan sahaja membuka ruang kepada penghasilan harta intelek IP baru, malah berpotensi menghidupkan semula karya animasi tempatan yang kurang dikenali generasi muda masa kini.
3: Untuk slot satu jam, kebiasaannya untuk komik RTM akan ada dua series. Tapi apabila benda tu berjalan selama setahun, dia akan ada lebih pada 98 episod. Benda tu lebih kurang dalam 10 hingga 12 IP yang akan dikeluarkan nanti. Kalau ikutkan animasi di Malaysia ni, kebanyakan yang famous asalnya datang daripada RTM. Itu satu benda yang kita tak boleh pandang ringan animasi di RTM ni.
0: Pemerkasaan penyelidikan dan pembangunan R&D negara dalam sektor tenaga penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi serta bekalan luar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Chang Lee Kang berkata, keperluan tersebut timbul semasa krisis bekalan global dan pandemik COVID-19 sekaligus mencerminkan kepentingan pembangunan teknologi serta keupayaan penyelidikan tempatan. Tambahnya, ekosistem R&D dalam bidang transisi tenaga turut wajib diperkukuh dalam menjamin daya tahan serta keselamatan bekalan pada masa hadapan. Di Kelantan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah untuk mewujudkan aktiviti ekonomi baru. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin, ia bagi membantu penduduk di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok yang terjejas akibat tindakan merobohkan jeti-jeti haram. Sebanyak 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan pada 29 April lalu. Luar negara, Presiden Donald Trump menyatakan hasratnya untuk menamatkan konflik dengan Iran pada kadar segera di tengah-tengah tekanan ekonomi dan lonjakan harga minyak yang memberi kesan kepada kempen Parti Republikan menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Bercakap dalam satu acara kempen di Wisconsin, Trump menzahirkan keyakinan bahawa satu memorandum persefahaman bakal dicapai dalam masa terdekat sekaligus mampu meredakan kos terhidup dan tekanan ekonomi yang sedang dihadapi. Sukan badminton terbuka Indonesia. Gandingan bergu lelaki profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rumsani melangkah ke saingan akhir ISO. Mereka menewaskan pilihan utama kejohanan Kim Won Ho Song Sung Jae dari Korea Selatan 21-18, 17-21 dan 21-16 dalam tempoh hampir sejam. Akhir sekali, BAM menyifatkan keputusan memecahkan gandingan Aaron Chia Soh Woyik serta Ti Kai Won Man Wei Chong adalah sebagai strategi jangka panjang. Langkah tersebut bagi memperkukuh sektor bergu negara menjelang pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia sebagai usaha mewujudkan persaingan serta menambah variasi corak permainan bergu lelaki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. RM50 juta diperuntuk bagi perluas program TVET. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpama mimpi dalam mimpi.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
2: Inpyari baaton mein anjana ikrar hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik. Yeah!

Like FM, apa suara kanan? Dan Warun dan Dude masih lagi menemani ha? Kurang lebih kita ada 39 minit saja lagi untuk ke udara menunaikan lagu-lagu permintaan anda. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami. Kita layan terus lagu permintaan daripada siapa ni? Mr. Joe, katanya malam ni nak layan yang sedang-sedang saja daripada Iwan ya. Lagu ni nak tujukan untuk semualah pendengar setia Warung Dangdut.

Daripada Emelina dengan lagu Semakin Rindu Semakin Asyik. Dalam lagu ni ada sebut panas-panas-panasnya mentari. Macam tahu-tahu je kan hari ni cuaca agak panas ya. Kalau kita tengok rekod tu, cuaca hampir menjejam 44 darjah Celsius pada tengah hari tadi. Untuk itu kita sambung lagi lagu yang semakin panas. Ini dia daripada Vital Via. Haridang, Mustafa. Haridang, haridang. Panas, panas, panas. Warun dan Dun. Yeehaw.

daripada Mami Mazidayu, lagu pilihan daripada Kak Wahdia Hati ya. Katanya lagu-lagu ni untuk geng yang berada di Bendang. Untuk Pak Aim, untuk Mak Sena, Mak Nga, Pak Nga, Fadil dan juga Mak Nam. Kita orang jalan-jalan Melaka ni ha. Dan tengah lepak dekat di Bendang Pak Aim. Oh, seronoknya. Jalan-jalan raya ke tu? Baiklah, 11.41 minit malam. Kejap, masa berlalu. Baiklah, saudara. Pak nak berkongsi dengan anda tentang kadar caj parkir Hospital Melaka yang mana kini telah pun diselaras ya kepada kadar rata iaitu RM8 sehari. Dan menurut Menteri Kesihatan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad maklumkan pelarasan itu turut mengambil kira keperluan pengguna serta usaha untuk menambah baik kemudahan di hospital berkenaan. Jadi itu untuk makluman warga Melaka. Baik, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu dangdut. Ini lagu permintaan daripada Kak Diana. Kata Kak Diana Diana Daus nak dengar lagu Emelina yang indah yang hangat ni. Tengah dengar DJ Faz layan dandut sambil lipat baju, baru ada semangat. Ya betul lah. Layan lagu dandut sambil buat kerja kan, memang jadi makin semangat lah. Mata tu segar wajah. Lebih-lebih lagi yang memandu. Memang kalau dengar lagu dandut ni, mata yang galik-galik tu kan terus terbeliak je tau. Mana tanya ni, kaki, bahu, tangan sekali ikut bersenam. Yee-ha! Yee-ha! 1, 2, 3 gerak ke kiri ke kanan ya. 1, 2, 3 4, 5 Yee-ha! Yee-ha!

0: kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Penglihatan kabur. Penurunan tahap penglihatan yang teruk akan menyebabkan sakit kepala dan penglihatan berganda. Mata kering. Kedudukan kanak-kanak semasa menggunakan alat peranti yang tidak sesuai akan menyebabkan masalah mata kering, mata penat dan kesakitan di bahu dan leher. Penikatan rabun jauh. Penggunaan gadget juga akan menyebabkan regangan berbola mata turut berlaku apabila proses akomodasi berlaku pada masa yang sama. Kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Kerosakan saraf mata akibat pendedahan kepada cahaya biru dan skrin papar gadget. Awasi penggunaan gadget anak-anak anda. Pesanan ini daripada kami di Malaka FM.
1: Warung Dangdut.

Itu dia lagu Jerung Merah daripada Baby Acha. Menghiburkan anda dalam Warung Dandut ya. Itu adalah lagu pilihan daripada Syah, katanya nak tujukan untuk semua peminat Warung Dandut pada malam ni. Saudara, tuk tak. Masa berlalu cukup, pantas kan? Kejap aja, dah pukul 11.52 minit malam tau. Jadi pandang ucapkan terima kasih pada anda yang terus setia mendengarkan Warung Dandu ni. Dari awal sampailah dah nak habis dah, nak menutup tirainya. Yang mana lagu-lagu pilihan tak sempat Fah nak siarkan tu, mohon ampun dan maaf. Minta minggu depan, tapi kena minta lebih awal lagi lah ya. Kalau minggu ni minta pukul 10, minggu depan pukul 8 dah hantar siap-siap eh. Antaranya Cik Imran Mat Said. Kata Cik Imran nak dengar lagu. Lagu apa tu? Lagu dandut, tak kisah lagu apa DJ Faz. Terima kasih. Juga kita ada Airas katanya, selamat malam DJ Faz. Ya, saya nak dengar lagu Anima Yuni. Alamak, tak sempat lah Airas. Minta maaf ya. Juga kita ada Fuad. Fuad pun nak dengar lagu nyanyian daripada Anima Yuni juga. Tapi tadi kita dah layan Dasar Buaya Cinta kan. Okey, untuk anda semua, juga kiriman-kiriman yang tak sempat nak baca tu, mohon ampun sekali lagi ya. Baik, akhir kata untuk malam ini. Kata-kata untuk kita renungkan bersama. Sebelum kita menutup tirai pada malam ni, luangkan masa untuk kita bermuhasabah seketika. Kadang-kadang ya, saudara, yang membuatkan hati terluka tu bukan kerana orang lain yang berubah, tetapi kerana kita terlalu lama memegang janji yang sudah tidak lagi dihargai. Namun kena ingat, bukan semua janji dicipta untuk kekal. Ada janji yang hadir untuk mengajar kita tentang keikhlasan, tentang kesabaran dan juga kekuatan untuk melepaskan. Jika ada janji yang masih belum tertunai dalam hidup kita, serahkanlah kepada Allah ya. Kerana sebaik-baik janji adalah janjinya dan sebaik-baik perancangan adalah aturannya. Untuk itu, selamat malam. Semoga hati kita tenang dan semoga esok membawa harapan yang lebih indah dari semalam. Untuk lagu yang terakhir pada malam ini, lagu pilihan daripada Kak Zara dari Semenyih, katanya nak dengarkan lagu nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu Janji menutup tirai Warung Dangdut. Mengapa kau lupakan? Alahai. Assalamualaikum semua. Jaga diri, jaga hati. Moga kebahagiaan menjadi milik kita. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Hari ini pukul 12 malam hingga ke 6 pagi saya akan menemani anda. Hari ini 7 Jun 2026, pembuka hari. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang masih berada dalam perjalanan, teruskan pemanduan layan geng burung hantu. Malam masih muda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

layanan dari Mek menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Ha, segmen pilihan bersama, kan? Jadi saya seperti lagu tadi, pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12:30 malam hingga ke 6 pagi, terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya lagu-lagu terbaik hanya untuk anda, pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Waktu-waktu malam macam ni, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada ribut peti hujan lebat di Terengganu, Hulu Terengganu, Pahang, Maran, Kuantan dan Pekan, Sarawak, Kapit dan Miri. Saya juga suka untuk saya menyapa pendengar-pendengar kita yang sedang bersama dengan saya dalam TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih yang sudi untuk menemani saya secara live. Kadang-kadang kita kerja waktu malam macam ni kan, ada peneman. Macam mana saya menemani anda, menemani perjalanan anda, begitu jugalah kepada yang lain yang dapat menemani saya dalam TikTok Live Nasional FM. Teruskan hiburan hari ini dengan lagu-lagu geng burung hantu.

Aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau pukul sekarang 4:48 tu minit. Ha, 12:48 minit sebentar lagi. Pukul 1 hingga ke 2 pagi ini kita akan bersama Salam FM dengan tajuk misteri malam di sebalik mata antara syurga dan neraka yang akan dikupaskan oleh Yang Berusaha Datuk Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan dengan episod ke-21 antara syurga dan neraka. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Falimata. Mesej tersembunyi. Ibrah tersirat.
1: Ya, misi malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Hanaf.
2: Dan saya Hani.
1: Ya. Yeah. Satu pukul apa sekarang ni?
2: Sekarang pukul 1:22. Ramai yang dah tunggu misteri malam ni.
1: Kalau ikutkan yalah, seperti biasalah yang dijadualkan hari Ahad. Kan pagi ni lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ada masalah teknikal sikit ni.
2: Ya. Yeah.
1: Oh, kita tapi, ada masalah teknikal sikit.
2: Kita cuba. Cuba sedaya upaya. Kalau dapat kita akan siarkan walaupun sedikit kan. Kalau ikut episod kita hari ni adalah antara syurga dan neraka. Kalau kita kena apa, kita sekadar merancang, betul tak?
1: Ya, betul. Tapi kita dah yalah, daripada jam sebelum jam 1 tadi lah kita dah cuba untuk mendapatkan panel kita ni. Tapi sampai sekarang masih lagi belum. Kita tak tahulah selepas ini macam mana kan. Tapi sepatutnya lah dijadualkan untuk hari ini. Episod kali ini dah, kita dah masuk episod 21 ni.
2: Betul, episod 21.
1: Macam yang ni sebut tadi lah, kalau tak kita nak kongsikan kepada pendengar kita tajuk dia antara syurga dan neraka. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan banyak, yang kita nak tahu ni. Dan kalau kita tahulah syurga dan neraka ni dua destinasi lah, destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia, kita semualah, setelah hari pembalasan. Dan kita tahu syurga ni merupakan tempat yang penuh kenikmatan, penuh rahmat dan kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka pula ni adalah tempat azab lah kan, azab bagi mereka yang ingkar, zalim dan tidak bertaubat dengan dosa-dosa mereka. Ini yang nak dikupaskan oleh panel kita. Tapi itulah, kalau ada rezeki kita nak mendapatkan panel itu, insyaAllah kita akan cubalah selepas ini. Nampak ni?
2: Tak ada. Saya nampak berkelip-kelip telefon tu. Kita dengar lagu dulu.
1: Okay.
2: Kita layan kelip-kelip telefon kita kejap ni. Okay, teruskan game burung hantu.

0: paling mata. Mesej cerita sesembunyi Ibrah tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
2: Nasib baik.
1: Alhamdulillah.
2: Nasib baik, alhamdulillah,
1: alhamdulillah kan. Syukur. Allah nak memudahkan urusan kita lah. Mm-hmm. Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya Ana Bakar dan juga bersama dengan
2: Hani.
1: Ya, untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kami berdua sebenarnya cemas doktor, tapi cemas. Alhamdulillah. Allah memudahkanlah.
3: Ya. Tak secemas masa
1: di akhirat
3: nanti.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik doktor, untuk waktu dan jam inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan, kita mulakan dengan neraka dulu doktor, silakan.
3: Baik-baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, terlalu keras, terlalu sadis dia punya hukumannya. Baik, neraka ini adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian. Baik, dan neraka sebenarnya saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka, dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil nar. Nar tu sebenarnya api, api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim, alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulah fa anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nara jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah Al-Isra lagi, kalau kita boleh bawa di sini, Bismillahirrahmanirrahim, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad. Jahannam, jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka cara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhir akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah, termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman, tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka, kita tak tahu juga. Ini neraka ni panas je. Daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz.

0: min sabahina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70. 1/70 daripada api neraka. Mana api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini yang kita nampak dah teruk dah. Panas dah dunia ni. Tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengarkah apa yang berlaku yang jatuh itu? Para sahabat kata, kami tak dengar. Kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW, inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun. 70 sabaina kharifan, 70 tahun. Sekarang dia baru sampai intaha ila qariha, maksudnya telah sampai kenasannya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah, dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat, bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu makan buah sakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'idal muttaqun, sampai lah itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wa suquma'an hamima faqatta'ahum. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka. Wasukuma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut. Apabila mereka minum, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum tak boleh dahaga. Bila minum, belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum, habis dalam perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga ini. Tapi DJ, kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Dan gambaran umum dalam tentang api neraka. Saya ingat situ dulu untuk persoalan pertama.
1: Baik. Doktor, kalau ikutkan saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke macam tu?
0: Yalah, takut trauma.
2: Iya.
1: Yalah, kalau kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor, kan? Ke?
2: Jadi kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa, orang kena tahu.
0: Baik, saya terus jawapan. Saidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah, Saidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu pasal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjomoh, terbabas. Beramal cukup cantik, tapi bukan kerana Allah, maka akhirnya dihumban juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu, kita kena tahu juga, oleh sebab itu dalam Islam, kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat, yang penuh dengan layanan mesra, makan, minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib, iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, tak nak lah, anak-anak di sekolah. Ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya. Menjadikan mereka, minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu, bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan, ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk. Dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita ada kupas. Asyik saya dalam diri lepas. Bila kita cakap, tak nak, Nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Maka Allah Ta'ala kata, jauh dah daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keindahan, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Nah, macam tu kita respon, reaksi kita terhadap bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Datang secara spontan, oh ya Allah, aku nak syurga. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon kepada soalan tadi.
1: Baik Doktor, sebelum kita nak berehat ni, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan Doktor?
0: Baik, neraka nama umumnya ialah nar, dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh disebut di sini, ada tujuh nama neraka. Dengan peringkat-peringkat azabnya bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, Jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, Jahannam lah basikal orang ni. Jahannam lah kereta. Maksudnya rosak, hancur lebur.
1: Maksudnya itu kita terus nerakakan orang tu kat dunia.
0: Ha, neraka kau orang tu. Dah jadi penggunaan harian kita dah. Jahannam punya budak. Ha, kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka Jahannam. Tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin di kulli babin minhum juz'un maqsum. Dalam surah Al-Hijr. Di mana neraka jahannam itu adalah tempat himpunan manusia. Ada tujuh pintu dan setiap pintu itu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama. Kita ada tujuh. Kalau sempat kita kupaskan. Yang kedua ialah Lava. Nama api neraka itu ialah Lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua. Disediakan untuk orang yang mendustakan agama berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha Lava. Nazza'atan lishawa. Tad'u man adbara wa tawalla. Fajama'a fa'au'a. Innal insana khuliqa halu'a. Dan surah Al-Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang. Nazza'atan lishawa, dia menyambar. Shawa ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun maswi, daging panggang. Jadi nazza'atan lishawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutamah. Kita biasa baca kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutama ini kelebihan dia dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayam apa kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu, atas dan bawah, pressure cooker kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar ya. Yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api itu menjulang pergi menjilat hatinya, kerana hati itulah utama yang menjadikan orang itu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir. Tingkat yang keempat dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya Saqar. Tingkat yang kelima. Saqar ni dia special. Ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka Saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin sa'uslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar. Apa kelebihan neraka Saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka Saqar, bila dibakar, la tubqi wala tazar, sikit pun tak ada, debu dia tak ada, makan habis licin. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang debu itu, hilanglah kita. Bila mana kita hilang, dibakar orang tadi, dia akan jadi baik boleh, dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi, sampai bila? Sampai khalidina fiha. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh, yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka jahim, tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Ini surah dalam surah An-Nasi'ah. Fa innal jahima hiya al-ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka al-hawiyah. Kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah. Fa'amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan kita baca, ada pun orang yang ringan timbangannya. Fa ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab, ibu di dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Tapi rupanya orang yang ringan timbangannya ini, sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas. Narun hamiyah, terlalu panas apinya, membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi, di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saring suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka, dan anak pun akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Tak ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
1: Tapi tadi doktor sebut kelebihan ada specialnya.
2: Kelebihan
1: saya
2: jadi
1: macam betul ke ni?
2: Neraka yang meninggalkan untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu menakutkan.
0: Dah tinggal saki-baki.
1: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika doktor. Kita bagi peluang doktor berehat seketika, minum air dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: balik mata. Mesej tersembunyi. Ibarat tersirat.
1: Baik, kembali kita dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Jam 1.48 minit pagi waktu ini. Dan bila kita start lewat tadi, Anim, kita kena ikut sejam lah. Jadi pukul 2 lebih lah kita akan habis bersama dengan doktor. Baik, doktor masih lagi di talian ketika ini. Dr. Manawi bin Man Yusof, Syarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik, doktor, kita nak teruskan dengan soalan ni, doktor. Kita nak tahu, doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana, doktor?
2: Allah. Ya. Ya, bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana orang yang nak dilokapkan, tangkap dia, tarik dia, tendam dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat, kalau boleh saya recall balik yang lepas hari itu, fasa di alam barzakh. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzakh, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri dengan kekuatan. Jadi gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utia kitabahu bishimalih fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, aku dah habis lah aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan rekatnya dia pada ayat itu. Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu, tengok, khuzu, tangkap dia, faghullu, seret dia, summal jahi masallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah, tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan oleh Allah, manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah, yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia, alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar. 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpan orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talak di malaikat penjaga api neraka, Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talak di, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun ni lah tempat keluarnya ruh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Wa'al aqdam ialah tapak kaki. Paling hina, duduk di bawah, nun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak, dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka so meluak-luak, menyebabkan mereka tu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggelegak tu. Bila sampai ke tebing, maka malaikat Zabaniyah tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, meraung syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini meraung-raung, menjerit-jerit, syahir merayu-rayu, tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apakah daya? hukuman Allah qudiyal amru, Allah telah dah buatkan satu hukuman, kamu adalah api neraka. Kerana surat amalannya dapat, yang perbahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan tangan kiri. Itu ringkasnya. Tapi detailnya nanti DJ kita akan kupas dalam siri-siri kita akan datanglah, itu secara umum gitu. Okey, baik.
3: InsyaAllah. Nak tahu juga kan doktor, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
2: Allahu akbar.
3: Takut bila kita cakap macam ni, kita cakap.
2: Aduh, ya Allah. Ya Allah, macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk? Oh, takutnya kena cucuk jarum lagi. Kena, ngeri je, tak nak beranak.
1: Tanya Nim lah.
2: Tapi tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu
3: dia waktu nak beranak tu doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
2: Itulah dia punya target dia. Kesukaan baik. Manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimana bentuk-bentuk siksaan adalah balasan yang sangat pedih. Siksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samum dalam surah Waqi'ah. Samum wa hamim. Dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati lah. Macam mana sesak nafas pun tanggung lah dengan gas apa tadi beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ini nadijat, nadijat ini masak, rentung. Elok balik kulit aku ni. Lepas tu rentung balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula, bila dah panas kita dahaga nak minum, maka dia meraung-raung nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniyah, nah, mereka bagi air minuman tadi. Air itu kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila diminum. Kita sebut tadi ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ah ni usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur lebur berkecai ususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu minum lagi, hancur balik. Sampai bila? Sampai kalau orang kafir kekal selama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu dapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah zakum, buah daripada api neraka, asluha fi aslil jahim, tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana, tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah, buahnya berduri, bila dimakan terlekat dekat halqum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah siksaan daging dan anggota badan. Berbagai siksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dihantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang lidah, ditarik lidah, gunting, putus. Lepas tu elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu elok balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu, dihukum sesuai dengan apa yang wajaza usayyatin sayyi'atum misluha. Apa mereka buat di dunia dahulu, kamu tanggunglah dia. Oleh sebab itu, kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa, di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, macam mana di akhirat nanti akan menyahut ke macam mana? Baik, aku selesaikan dunia, jumpa kawan, minta maaf, supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara berbangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahualam.
1: Itulah dia, neraka gambaran sedikit. Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan, tapi kita tak nak cerita pasal neraka banyak sangat ni.
3: Menakutkan cerita pasal neraka tu. Sama-sama lah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
1: Amin, insyaAllah.
2: Amin, amin, insyaAllah.
1: Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor, lu berehat seketika. Okay, dan kita akan kembali selepas ini dalam Misi Malam di Sebalik Mata.

0: Kalimantan. Mesej kita sembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim dalam Isteri Malam di Sebalik Mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim eh.
2: Betul.
1: Bukan neraka Hanim lah, neraka. Ya Hanim?
2: Jangan sebut nama saya kat situ.
1: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini dalam kongsian Isteri Malam di Sebalik Mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin.
2: Amin.
1: Masih lagi talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Majusoh. Baik Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka, dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita perlu faham Doktor tentang syurga ni.
3: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah. Semua
2: orang
3: nak syurga.
2: Ya, semua nak syurga.
3: Ada yang bernama anak pun nama syurga kan? Rayyan itu syurga, Firdaus, macam-macam, semua orang nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham, dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembar, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Jadi tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga, tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita eh. Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit, kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak, alah kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada. Semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas di hati kita nak makan daging burung itu. Tiba-tiba saja depan mata kita, daging burung itu dah siap dalam bentuk panggang. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Ada masalah. Itu menggambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, yang merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar. Di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hambanya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha Allahu dzul fadl azim. Allah Ta'ala gambarkan sabiqu, berlumba-lumba lah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik, lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi, maka panjangnya wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya, dia maka dibawa masuk ke dalam syurga. Dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk tuan? Syurga dah penuh, saya datang lambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka langsir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya. Untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga kausal. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan keluasan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Naim yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib, supaya kita seronok dengar apa dia ceritanya. Hadis ini diceritakan, dia kata, aku telah menyediakan ni ibadis salihin, bagi hamba-ku yang soleh, ma la aynu ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Tiga Rasulullah sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu, mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 199 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini, wallahu'alam.
1: Baik Doktor, macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar? Bagaimana Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
3: Baik, baik. Terima kasih. Isu-isunya kita tak pernah masuk syurga lagi.
1: Yeah,
3: syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anha. Ada satu lagi, tajri tahtahal anha. Tidak ada min. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anha. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Saya baca laju tu pakai surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, wa utu bihi mutasyabihan, kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap, dan syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa, bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap, walahmu tayrim mimma yastahun, bagaimana daging burung yang bertebah kita sebut tadi, dengan wafakihatin, dengan buah-buahan, kutubuha daniyah, yang kita duduk berbaring di atas katil, katil tu pula raf-rafin, boleh turun naik, tangan pula ada tingkap, tiba-tiba menjulur dahat, oh aku nak makan buah belimbing, datang buah belimbing, nak makan limau, datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas, datang dengan tangkai-tangkai. Nak menggambarkan buah tadi segar, lepas tu kita keluar daripada bilik kita tadi yang basuh dengan pakaian kita yang dalam lapis ni adalah sutera lembut, luarnya adalah sutera keras. Yang basuh nama sundusin wa istabrokin. Istabrok tu kasar sikit sutera dia, yang dalam tu adalah sutera lembut. Duduk dekat kita kata bersidai dekat luar-luar tu, tengok dari atas tingkat, dua tingkat bangun rumah kita tadi, istana tadi, nampak air mengalir. Lepas tu boleh turun ke bawah, boleh main-main lagi air. Mengalir begitu sejuk air, sabila air yang terpancuk keluar dan sebagainya. Allah Ta'ala gambarkan, kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam syurga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad. مثل بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharu min khamrin ladhatin lish-sharibin wa anharu min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim. Gambaran dalam syurga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, ghairu atin, air yang begitu jernih, tak berubah dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya, sejuknya air. Dan satu lagi, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu, satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga, sungai pertama air, sungai kedua susu, sungai ketiga ni min anharu min khamrin ladzatil lisharibin, dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak, ladzatil lisharibin, minumlah, nak minum kamu tidak mabuk lagi. La yusadda'una anha wa la yuzifun, dalam surah Al-Waqi'ah menyahut dia kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam surga nanti. Dan satu lagi, wa anharu min asalim musaffa, dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita, bagi orang yang mu'addat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang, bukan senang, bukan satu benda yang mudah sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama bahawasanya syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam, solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur? Ni kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan. Suruh bangun, solat tahajud, duarkan. Nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita pernah bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, simpan sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit, kenapa nak buat infak? Siang kita disuruhkan berpuasa, penat-penat kita sehat badan boleh makan, kenapa kena berpuasa? Jadi oleh sebab itu ulama kata syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka, manakala neraka pula dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik, yang last sekali ialah sungai di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna a'tayna kal kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi, dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya, dan bekam-bekam minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air kautsar ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa daripada mahsyar ataupun setelah kita masuk itu syurga. Itu gambaran ada sisi ulama lah. Itu pasal kolesterol pun saya masukkan juga dalam perbahasan di sini, padahal kita dah bincang pada mahsyar hari itu. Wallahu'alam.
2: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran dan syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
3: Allahuakbar. Penting sekali mereka akan rasa tenang, gembira muka mereka, ila rabbiha nazirun, ceria ke wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Mereka muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, berstandar di atas pelamin, sofa bertatahkan emas dan permata. Mereka menikmati pelbagai juadah tanpa had. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu Akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama, saya sengaja guna istilah itu, bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki lah. Dunia ni aduh bergaduh, kena parang kau, cari nombor dua, piramid tunjukkan bagaimana madu dua, madu tiga, parang bergaduh, tidur kat luar kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala dah cabut, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad dengki, akhirnya mereka jadi macam bersaudara, ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini, kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan. Cukup tadi Allah Ta'ala susul. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadhalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa qaum adhab al-jahim fadlan min rabbika dhalika huwa al-fawz al-'azim. Di akhir surah Ad-Dukhan, mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin, ahli syurga akan berada di satu tempat, maqam. Maqam, dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan, qama berdiri, maqam maksudnya tempat berdiri. Tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya aman, damai. Tidak ada khianat di orang, orang santas kita, orang zalim kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam ke kita, tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannatin wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, Al-Insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di surga. Surga tidak ada matahari, dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan di waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan kalau dalam bahasa Arab fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah, pagi, tengah hari, petang, malam baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar. Dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka, dan semua baju mereka dalam bentuk sutra. Mutaqabilin, Allah Ta'ala bagi gambaran. Bila kita dah cantik, handsome, lawa, kita akan jumpa orang, maka dia akan bertemu dengan hawa, apa, hurin ain, ya. Kita kata per bidadari-bidadari yang mengelilingi mereka. Allah Ta'ala yang keempat, kadzalika wa zawwajnahum bihurin ain. Di situlah mereka telah dipasangkan dengan hurin ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik, bidadari dengan isteri kita? Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga. Dalam syurga itu ada isteri kita, ada bidadari. Soalannya, DJ tanya saya sekarang, saya nak tanya, mana lebih cantik, isteri kita dengan bidadari? Jawapannya ialah bidadari ini 70 lapis kain masih nampak betis dia. Itu bidadari. Kita pakai dua lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis masih nampak lagi. Muh ni urat. Kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam, putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah melayang dah. Kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata, isteri kita lebih lawa daripada bidadari kerana isteri kita datangnya daripada amalan solat, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa dekat. Jangan jealous. Perempuan-perempuannya menjadi isteri solehah. Jangan jealous.
2: Dia tak ada perasaan jealous kot ya ustaz kat sana doktor.
3: Jealous tak tarik. Saya sebut tadi, wa nasa'na ma fi suduri min ghillin. Ghillin ni jealous. Ghil. Gha, ghin, lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia ni. Kau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak sembahyang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjat. Maka bilangan bidadari pun ramai. Ada orang ada dua orang bidadari, ada orang lima orang, ada orang sepuluh orang. Kenapa banyak bidadari itu? Berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki, takpelah dua orang, dua orang lah. Tak ada masalah. Dan yang last sekali, last sekali sebab ya da'una fiha bi kulli fakihatin amin. Ya Allah, ini masalah pula. Tadi baru bertemu dengan isteri, tak sentuh lagi pun mutakau bini pandang aku, pandang aku, aku pandang kau, aku pandang aku, pandang kau. Habis macam tu. Umur berapa tahun DJ? Berapa umur dia? 33 tahun. Dah surah wacaan sebut kan? Inna insya'nahunna insya'ah. Allah Ta'ala yang tua dia turunkan balik, yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan, seorang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau. Rupanya kawan tu dia ambil serius. Dia patah balik, dia menangis. Tak menangis. Maka Rasulullah panggil dia, kenapa menangis? Yalah, aku minta ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata dalam syurga tidak ada orang tua. Semua umur 33 tahun. Yang tua menjadi muda. Itu buktinya inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara, saya pun tak tahulah ya. Walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok. Tiap-tiap hari ya, dia adalah abkara, auruban, atraba, sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat. Semua bagaikan pinang di belah tu. Korban asrama untuk siapa itu? Dia ashab. Saya tak pergi lagi kelima sini. Dia da'una fiha bikulli fakihatin am. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buat apa? Ada depan mata. Nak anggur, oh makan si gadak. Nak apple, datang apple. Nak orange, datang orange. Semua buah yang akan datang utuh, wahadaniyah, boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, nanti kita masuk dalam bab berikutnya secara detail bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
1: Saya nak tanya doktor, si suami itu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
3: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawwajna kazalika wazawwajnahum zawwajna bihim, baru kahwin. Tapi bahasa Arab ada perkataan bi zawwajna kaha apa yang kata Zaid, setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah

0: zawajnahum atau zawajnah bihim. Ha, jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang, kata dia. Dia pasang isteri kita, tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami dua orang, ha, buat pilihan, ha, nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua. Pandai-pandai lah, ha, pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin, dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita, kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari, tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang, apa saja yang menyeronokkan mata memandang, itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik Doktor, sebagai penutup lah, Doktor, untuk episod kita pada malam ini. Apa yang Doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang Ali Sugar dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam lah, Doktor. Kita niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni, Doktor.
0: Baik.
1: Dalam apa yang disebut, yang dikongsikan oleh Doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
0: Bidadari apa?
1: Adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ni, adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana, Doktor?
0: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni. Seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. Apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pakat besar dan sebagainya, tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya. Ini duduk kita nak gambar, tapi Allah walillahil matalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenat nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, terniat-niat dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, oh macam ni ke, macam ni, macam ni ke. Cuma untuk di dunia ini, kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam Al-Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, fauqa aydihim, dalam surah Ar-Rahman, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua laisa kamitsli syai, kita kena respect macam tu. Allah Ta'ala tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya, dan mendapat kenikmatan abadi dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah direct. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah nadhirah, melihat nadhirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan tak, kita tengok bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak kita nak gambar masa kita Allahu Akbar, oi cantiknya Allah, tak boleh. Itu haram sama sekali tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala maha kaya, tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan,
1: amin,
0: untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu
1: a'lam. Baik, kita dapat duduk di pujung jangan lain-lain. Dan sebagai penutup ya, dan kesimpulan, sedikit kesimpulan Doktor berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya macam mana, Doktor?
0: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja. Di dalam

0: syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka, dan apa amalan-amalan yang membolehkan kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, Allah Ta'ala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masukkan dalam neraka, dan keadaan pintunya dah lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat kalau kita buat maksiat, Allah, tangan aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube, Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat maksiat, tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar, ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah, dan insyaAllah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga, dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu, insyaAllah sekadar kemampuan saya lah, bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan
1: insyaAllah.
0: Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Marawi Majzoh, Syarah Keramik RPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih Doktor untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM, dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

hati. Kepada pendengar-pendengar dan setia Nasional FM, terima kasih kerana mendengarkan saya, mendengarkan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Sedikit kata untuk pagi ini, hidup ini singkat, jadikanlah setiap detik bermanfaat, sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Menjadi baik itu pilihan, tak salah jika kita membuat pilihan itu kerana pulangannya hebat untuk akan datang. Untuk pendengar setia Nasional FM, geng Burhanto, terimalah Kasawari dengan lagu Teguh.

Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang jam pukul 3.05 minit pagi. Saya Hani menemani anda dalam game Buruhantu Nasional FM. Sedikit perkongsian dari portal RTM, MCIEA memperkukuh perbangunan bakat TVET serantau. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi pelancaran Malaysia-China Industry Education Alliance yang menjadi platform menghubungkan institusi pendidikan, industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Institusi TVET mesti berevolusi daripada pusat latihan kepada hub inovasi, pemindahan teknologi, pendedahan industri dan pembelajaran dunia sebenar. Belajar harus belajar bersama mesin, mengalami dan mengaplikasi teknologi serta diperkasa untuk mencipta nilai dan menyelesaikan masalah. Malaysia menghargai pengalaman China seperti model teaching factory dan pembelajaran berasaskan pekerjaan yang merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. MCIEA ditubuhkan sebagai platform strategik untuk melaraskan kurikulum dengan keperluan ekonomi masa depan dan menjabatani latihan kepada pekerja. Sekarang telah berlangsungnya Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung dari sehingga esok, daripada hari Jumaat hari itu sehingga esok, sehingga hari ini hari Ahad, saya terlupa kan waktu kita bersiaran ni tak sama dengan yang luar. Hari ni hari Ahad sehingga ke 10 malam. Masih lagi berpeluang kita bawa anak-anak kita, anak muda kita, jika berminat untuk mendalami industri TVET ni, kita bagi dia peluang. Bukannya apa, sekarang ni peluang pekerjaan lebih menumpu kepada kemahiran. Untuk lebih hiburan, kita teruskan malam ni dengan lagu Hindustan. Nasha ya pyar.

Yang kurik kundi, yang merah saga, baik budi, indahlah bahasa. Betul kan? Jadi National FM Game Burung Hantu, lagu tadi kita membawa kita ke serata negeri. Dalam diam kita ke merata negeri di Malaysia. Okey? Ada sekarang yang sedang memandu ke mana destinasinya malam ini. Semoga selamat perjalanan menuju destinasi. Yang di rumah dan yang masih bekerja di luar sana, jom ikut saya menghayati keindahan alam Malaysia terselah dari segi bahasa negeri dan adat resam. Jadi sekarang saya nak bawa anda mengenal bahasa negeri. Okey, kita ke Terengganu. Selepas tu kita akan menyapa Jang. Jang, sekarang dengarkan dulu Blues Terengganu kita.

Apa kono Jang? Ha, tu lagu tadi membawa kita ke Negeri Sembilan. Banyak dialeknya kan? Mungkin ini lagu kita dengar daripada kecil. Kalaupun kita tak faham, tapi sebenarnya kita dapat menyanyi bersama. Sekarang ni kan kalau ikut dekat dalam Facebook Nasional FM, ada yang menyapa-nyapa saya bertugas pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya, antaranya Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah hadir melapor diri GBH 12 hingga 6 pagi, daripada Princess Suhai, Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Burhan tu nikmas. Okay, terima kasih. Yang menyapa saya juga dekat dalam TikTok Nasional FM, ada ramai yang dekat sini. Terima kasih kerana sudi tepi-tepi like kita. Okay, antaranya Nur Isa, Syidah ada, Abang Tak Bohong, Mawar Marisa, Mizi 85 dan ramai lagi. Kalau ikutkan kat dalam ni, bukan saja daripada Malaysia, daripada luar negara, daripada Indonesia juga ada. Ramai-ramai masuk ke dalam TikTok geng Burhan tu Nasional FM. Sekarang ni kita nak bawa jejak jenguk ke Sabah. Apa khabar lah orang di sana? Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kerana setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Waktu sekarang menghampiri pukul 4 pagi. Ya, dah beberapa jam dah saya menemani anda di sini, tapi saya masih segar untuk menemani anda walau di mana juga perjalanan anda, walau di mana juga anda berada. Saya masih lagi di sini di Konti Nasional FM Angkasa Puri ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Okey, saya sedikit berita yang kita dapat kongsikan ialah tentang berita pendaki wanita Jaslina selamat ditemukan. Puan Jaslina menyertai ekspedisi pendakian Trans-Pacific Statman pada 24 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Boh. Tapi pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu, Puan Jaslina, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Baru pos musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad, berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya, dan kemudian ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah kerana Puan Jaslinda ini ditemui. Dan kalau ikutkan daripada 23 Mei hari itu, sekarang dah 6 Jun, lebih kurang dekat nak 2 minggu kehilangan Puan Jaslinda. Alhamdulillah ditemukan dan selamat. Kita dalam waktu-waktu itu, kita sentiasa mendoakan keselamatan Puan Jaslinda. Dia begitu tabah untuk mengharungi hutan belukar. Bukan senang kalau kita tak ada ilmu, susah untuk kita kembali kan. Alhamdulillah segala yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diberi rezeki untuk berada di sini, alhamdulillah. Jadi daripada berita yang kita dapat itu, kita kena fikir sebenarnya daripada doa-doa kita, doa-doa yang baik itu adalah yang menjadikan kita yang terbaik. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

dari Wani Hasrita menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum untuk jam 4 pagi. Ini saya masih lagi di sini menemani anda. Abang-abang lori kita segarkan mata. Tapi jangan tekan laju-laju pula perginya kan. Semoga perjalanan kita dipermudahkan, lancar. Kalau ada di kawasan-kawasan hujan, pastikan kita menjaga jarak dan had laju supaya kita berada dalam mood bersedia bagi mengelak apa-apa yang berlaku yang tidak diingini dalam perjalanan kita. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok kita, dalam TikTok Nasional FM, geng burung hantu pagi ni ramai yang dah bangun. Siapa-siapa pendengar-pendengar kita dekat dalam live TikTok, dekat dalam tu kita boleh mendapat ramai kenalan, ramai juga yang dah bangun pagi menyiapkan juadah untuk perniagaan esok macam Kak Ina kita. Selamatlah masak nasi lemak tu, harum baunya kan. Semoga dimurahkan rezeki. Kalau ikutkan kita mencari rezeki ni, tak kira lah ada yang berniaga, ada yang makan gaji, ada yang buat kerja part time, semua-semua tu bukannya untuk siapa? Untuk diri kita dan orang yang tersayang. Satu lagi kata Himah untuk pagi ini, bangkit kembali semangat. Impian hanya akan menjadi realiti jika kita berani bertindak. Jadikan setiap cabaran sebagai batu loncatan, bukan halangan, kerana halangan adalah bukti kita sedang berusaha untuk maju. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Kalau gagal sekalipun, akan menjadi lebih baik untuk masa akan datang. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

pembalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. 4.21, saya nak kongsikan juga apa yang berlaku sempena Hari TVET Negara 2026. Kemeriahan hari di Dataran Putrajaya sempena Hari TVET Negara 2026. Selain pameran-pameran daripada pemain industri TVET itu, ada juga reruai DJ Corner Nasional FM sempena sambutan Hari TVET Negara 2026. Siapa yang berkesempatan, hadirlah beramai-ramai ke Dataran Putrajaya, boleh jumpa DJ kita di sana. Okay, saksikan bagaimana kemeriahan TVET mampu mengubah masa depan anda. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Singgah, jangan tak singgah. Okay, kalau ikut kita punya DJ Corner tu dekat pameran Hub 1, Dataran Putrajaya, Hari TVET Negara akan berlangsung, sedang berlangsung dari hari Jumaat hingga ke hari ini adalah hari terakhir, dari pukul 9 pagi hingga ke 5 petang. Sama-sama kita yang berkelapangan untuk pergi meramaikan Hari TVET Negara 2026. Terus bersama Hiburan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Frekuensi ceria di tempat anda. Tawau 94.7.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hania masih lagi menemani anda, DJ anda pada waktu pagi ini. Kan dalam perjalanan kita dengar suara saya, semoga saya dapat menghiburkan anda. Semoga saya dapat menceriakan hari-hari anda. Okey. Jadi Hania nak tanya jugalah, hari ini 6 hari bulan 7 ada ke siapa yang sambut hari jadi? Selamat hari jadi. Semoga dimurahkan rezeki, dihidup lebih barakah, melayari kehidupan masa hadapan. Okey. Lagi satu, Hania juga nak tanya juga, pendengar-pendengar kita ni sihat ke? Kalau yang berada dekat atas jalan raya tu, kadang-kadang kita akan rasa macam sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, buatkan beberapa renggangan. Selain kita dah, kalau kita ada berkesempatan untuk merasa kehangatan kopi secawan tu, silakan. Kalau tidak, kita buat beberapa renggangan. Kalau waktu hari ini hari Ahad, mungkin ramai yang dah mulakan perjalanan. Kalau daripada utara tu, daripada timur tu, daripada Terengganu untuk pulang ke Kuala Lumpur, sebab hari persekolahan, hari cuti persekolahan dah habis dah hari ini. Besok kita akan kerja seperti biasa. Jadi ada yang mulakan perjalanan daripada waktu pagi untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Walau di mana juga anda berada, pastikan anda segar. Kalau dalam pemanduan lah terutamanya kan, kena segar lah. Sebab kalau ikutkan dekat Jabatan Meteorologi ni, amaran dan ribut petir di beberapa kawasan akan melanda sehingga pukul 7 pagi ini. Antaranya di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga Negeri Sembilan dan Melaka. Dah habis dah cuti persekolahan. Adik-adik kita macam-macam cerita. Ada yang pergi bercuti, ada yang balik kampung. Kalau ikut yang cerita yang paling win, yang viral tu lah, dibakar kereta tu kan. Kalau cikgu tanya apa pengalaman semasa cuti persekolahan dulu waktu kita kecil-kecil, itulah karangan yang kita akan buat kan. Adik tu punya karangan, kalau dia pandai, dia akan ingat apa yang dia buat hari ini. Dia akan ingat sampai bila-bila. Bukan dia je ingat kan, kita-kita pun ingat kan. Itulah budak-budak. Alah, kita kena tegur juga dia, apa yang betul, apa yang salah. Tapi kita jangan marah terlebih-lebih. Sebabnya kadang-kadang kita rasa macam dia merugikan kita. Tapi sebenarnya dengan sifat penyabar kita, Allah akan gantikan yang lebih baik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Tropika menghiburkan anda sebentar tadi. Tadi saya ada ucapkan selamat hari jadi untuk yang berapa tadi saya sebut 6 hari bulan 7. Tersalah mata saya pandang ya. Sehari ni baru 7 hari bulan 6. 7 Jun 2026 sekarang pukul 4:48. Saya ucapkan sekali lagi hari jadi, selamat hari jadi kepada Siti Saleha yang ada dekat dalam TikTok live kita, menemani saya pada pagi ni, masih lagi menemani saya. Kalau ikutkan saya dah on live TikTok daripada pukul 12:30 malam sehingga ke pukul 4 pagi ini. Kita akan bersiaran secara live dalam live TikTok mungkin hingga ke jam 5 pagi, okey. Jadi yang sudi meluangkan masa, sila masuk ke dalam TikTok live Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, macam saya katakan, waktu-waktu macam ni mungkin ada yang mulakan perjalanan sebab hari cuti pun dah habis kan, tapi ada juga yang baru nak memulakan cuti. Selamat bercuti, saya ucapkan. Kemanakah destinasi anda itu? Semoga sampai ke destinasi dengan selamat, kerana di sana ada yang menyayangi kita, menunggu kita di sana. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ini adalah jam terakhir untuk saya bertugas untuk hari ini. Kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Nasional FM geng burung hantu, terima kasih saya ucapkan. Saya nak kongsi juga, walau apa pun kita lakukan, ingat kebahagiaan adalah melepaskan semua impianmu yang belum tercapai dan lebih bersyukur atas semua yang telah tercapai dalam hidup. Tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah dan peganglah fikiran yang memberi kekuatan kepada kita. Teruskan hari anda bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: kita nyampe. Kalau kau tak ada masalah, kau datang jumpa aku mengadu apa cerita. Ah, ini prinsip runding cara kaunseling, prinsip paling asas. Kalau ambil satu kes, jangan dengar sebelah pihak. Asal dengar sebelah pihak, habis kita. Prinsip keadilan. Nabi tak terus telan ceritanya. Nabi okey, dengar. Tak buat putusan apa-apa. Nabi titahkan bawa Abdul Rahman datang pula. Lepas daripada itu, dia buat kaunseling. Tak berkelompok lah. Next ni datang Abdul Rahman. Abdul Rahman marah. Qazzabat Allahi ya Rasulullah. Anni la'anfuduha nafdal adim walakinnaha nashizun turidu rifa'ah. Demi Allah, isteri saya pembohong besar ya Rasul. Walakinnaha nashizun. Sebenarnya dia ni isteri derhaka. Turidu rifa'ah. Dia nak balik ke suami dia yang asal. Saya tahu. Saya tahu dia punya konspirasi. Saya saja saya. Saya saja. Bukan saya tak nak. Surah. Memang dia nak balik ke laki dia. Hadis ni panjang lah. Tapi pelajaran yang kita boleh ambil, adakah Nabi marah kepada Tamimah ketika cerita benda dalam kain? Nabi tak marah. Tak adalah Nabi menegur, astaghfirullahalazim, masya Allah, aib, aib, awak orang perempuan kena jaga kehormatan, tak boleh cerita benda-benda macam tu. Astaghfirullahalazim, banyakkan berpuasa Isnin dan Khamis, kurangkan makan jamu-jamu. Nabi dengar aduan sampai habis. Baik itu kami selalu pesan kepada budak-budak dekat kaunter, kalau nak ambil kes ni, nak jumpa nencara, kasih cat. Jangan kau ketawa-ketawa kan makcik tu. Kau kutuk dia, suruh dia berhenti makan jamu lah apa. Jangan. Bukan kerja kau bab tu. Biarkan ustaz-ustaz tu yang menguruskan runding cara ni. Tapi yang penting, undang-undang sangat memelihara hak seorang wanita. Dia ada masalah nafkah batin, tapi dia tak nak report. Apa sahaja tak nak report? Yang kau mengadu ke orang tu buat apa? Tulis dalam Facebook, malangnya nasib ku. La ilaha illallah. Undang-undang memelihara hak puan-puan. Itu hak, tuan-tuan kena ingat ni. Ni bukan dari segi undang-undang saja. Hak keagamaan, wajib hukumnya memberi nafkah batin. Yang keempat, ngayemi. Ngayemi ni memberi kedamaian. Wajib seorang suami memberi kedamaian. Sebab isteri kita bukan papan skateboard. Belum main digilap-gilap, dah main dipijak-pijak. Bukan. Isteri kita bukan macam main bola sepak. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat ditendang sekuat-kuat hati. Jangan. Isteri kita bukan macam main badminton. Belum main, dilurut-lurut bulu tangkis tu. Dah start main, disemes sekuat-kuat hati. Isteri kita ni jadikan macam main rugby. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat dipeluk sekuat-kuat hati. Dan takkan benarkan orang rampas. Walaupun kita ditindih 10-20 orang, tetap takkan dilepaskan. Sebab isteri kita ni, mereka ni ibarat jari. Lukanya sembuh sendiri, hilangnya takkan ada ganti. Walau kita menyampah macam mana pun dia, cakap tak berhenti, pompan. Tapi kalau dia tak ada, ya, terasa kehilangan dia. Dan takkan ada ganti. Jadi kena adalah sifat itu. Yang kelima, ngayomi. Mampu memberi pendidikan. Wajib mendidik isteri, sebab kita tak mampu nak selesaikan masalah complicated kewanitaan. Jadi carilah orang yang boleh mendidik isteri kita. Baik itu orang perempuan, Nabi suruh cari orang laki-laki yang ada agama. Agama maknanya knowledge agama. Bukan mesti kahwin dengan ustaz, tapi cari orang yang boleh menyelesaikan masalah kewanitaan. Sebab orang perempuan dia ada masalah biologi dia. Masalah biologi itu memberi efek pula kepada fik ibadat dia. Dia tak boleh nak suka-suka hati tanya orang, benda tu aib. Orang yang paling sesuai dia tanya suami dia. Tapi kalau suami dia pula jenis jahil murakab, susah juga menyelesaikan masalahnya. Maka kalau suami tak boleh selesai, wajib suami subkonkan pada orang lain. Iaitu mencari guru mengajar di rumah. Fik kewanitaan. Jangan cari ustaz, carilah ustazah. Datang ke rumah kita, cari ustaz. Susah pula. Datang ke rumah. Kalau tak mampu, benarkan isteri kita pergi belajar. Bukan buat master UTM ke apa, tidak. Pergi kelas-kelas padu ain yang ada di kawasan surau masjid, benarkan. Janganlah buat something. Dahlah tak didik isteri, tak benarkan pula dia pergi dengar kelas padu ain. Nanti orang tu tak ada ilmu. Sebab orang perempuan dia ada complicated ya. Fit dia tak sama dengan orang lelaki. Kan dia tanya kita, jauh muka kita nak menjawab. Bang, saya ni macam mana ha? Kalau mandi wajib ni, kalau ada sanggul, kena buka ke kena biar bang? Saya confused lah bang. Ah sudah, buka ke kena tak? Ah, potong rambut pendek lah, bulan depan senang. Ada gitu jawapan, aku boleh jadi ustaz kalau gitu jawapannya. Selesai. Yang pertama, bahagiakan isteri. Yang kedua, meri rumah, nafkah lah kepada isteri. Kalau balik semula kepada Nabi, Yang kedua, ni suami kena ambil perhatian. Nabi tak marah isteri. Ni tuan-tuan kena ambil iktibar. Nabi nak kata tak pernah tu mustahil lah, bukan? Sebagai manusia. Tapi nak mencari riwayat yang Nabi marah isteri, hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Pernah Nabi marah, tapi marahnya pun macam tak marah je. Dalilnya pernah Nabi cerita kepada Aisyah tentang suasana padang mahsyar. Nabi cerita padang mahsyar nanti manusia ni tak berpakaian, gini. Aisyah kan muda lagi, dia macam main-main je. Dia tanya, kita tak berbaju, tak berpakaian ya Rasul. Malunya saya. Nanti orang nampak saya punya, saya nampak orang punya. Malulah ya Rasul. Nabi berubah muka. Orang cerita serius-serius, dia sibuk pasal tak pakai baju, tak pakai seluar. Nabi angin lah. Ya natabni abi quhafah, kata Nabi. Itulah sekali Nabi marah. Apa artinya? Anak Abu Bakar. Biasa dia panggil Aisyah tu nama panggilan. Panggil Humairah, panggil Aish. Dia tak panggil nama kad pengenalan. Tapi ada hari dia marah, dia panggil nama pelik tu. Selalu panggil ya Humairah. Hari tu dia apa? Anak Abu Bakar. Dia panggil anak Abu Bakar ya. Jadi tuan-tuan dapat satu petunjuk. Kalau isteri kita buat perangai, contoh dia membeli tanpa batasan ke apa, kena tegur. Tuan-tuan jangan tak tegur. Mana yang tak elok, ditegur. Antara masalah perempuan membeli tanpa batasan lah. Tidak salah shopping, tapi kalau dah kemaruk, membahaya. Walaupun rumah tangga tu, marriage is a workshop. Husband work, wife shop. Itu kita tak nafikan. Tapi kalau tak kontrol, bengkok kita. Nasihatkan. Sebab itu, kalau nak marah, marah. Tapi marah dengan cara Nabi buat. Biasa kita panggil isteri kita darling misalnya. Kita panggil baby ke young ke apa. Hari kita nak marah, katalah isteri kita nama Azrina binti Ali contoh. Anak Pak Ali. Itu nak marah sangat. Stop sampai situ dan nasihatkan. Anak Pak Ali. Selalu panggil baby, hari itu panggil anak Pak Ali. Sebut dia anak Pak Ali. Jangan sebut kepala Pak Ali itu, lutut. Itu yang jadi bergaduh. Jadi ni bawa balik. Tuan-tuan boleh amalkan di rumah. Anak Pak Abu. Sebut Pak Abu juga lah, kata anak ayah nama Abu Bakar. Anak Pak Abu. Janganlah panjang. Anak Pak Abu mengek kaki untuk kepala kemek. Habis mam gaduh lah jawabnya. Nabi tak marah isteri. Nabi pun tak marah. Ya natabni abi quhafa syughilan nasi yawma izin anin nazar asyahisu absari milas sama mawkufina arba'ina sana la yakulun wala yashrabun. Panjang hadisnya. Itulah sekali. Tapi umumnya Nabi memang tak marah isteri. Bahkan tabiat tidak marah isteri ni bukan sekadar Nabi, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang masyhur, mereka didapati tak marah isteri. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Umar ni manusia paling garang zaman itu. Umar ni punya garang zaman dulu masa di jahiliah lah. Kalau orang nak tidurkan anak, ibu-ibu kalau nak tidurkan anak, anak payah tidur. Zaman tu bukan macam kita, payah tidur bagi telefon, selesai masalah. Dulu nak suruh tidur macam mana? Mengagak, menangis begitu je. Acaranya dia akan ugut. Tidur. Umar datang. Tidur budak. Nama Umar macam hantu kat limah nama, orang takut. Nabi pun pernah bagi penginterapan. Umar, ente kalau lalu dekat satu jalan, kalau jalan tu ada setan, setan lari lintang pukang nampak engkau. Setan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Tapi isteri Umar tak takut dengan dia. Setan takut dengan dia, isteri dia buat tak tahu yang Umar Al-Khattab. Lagi power isteri dia. Ada satu riwayat seorang sahabat nama Aqil. Ada setengah kitab sebut Uqail. Dia ni tentera, bertugas perbatasan 6 bulan. Operasi. Balik, dia expect isteri dia sambut dia dengan sambutan seorang isteri yang lama tak jumpa suami lah. Wangi-wangi, pakai baju tazen, baju apa, baju rimau. Mungkin semangat lah nak jumpa suami. Dia balik tengok isteri pakai compang-camping, rumah bersepah, makanan kegemaran tak ada, candlelight tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia tengok dia lain-lain macam, apa dia nak marah aku ni. Tak ada nak sungguh. Balik pula sambut dengan leteran. Abah ni baru 6 bulan orang tu mesej tak jawab surat, tak ada, saya uruhkan anak sekolah, yuran budak. Semua saya ni anak demam pergi klinik hospital saya bawa. Senapas dia. Akil dia bawa balik operasi, sambut dengan belete. Apa perasaan? Tak boleh nak sabar lagi dah. Dia dah berangan macam-macam. Sekali itu yang dia dapat, dia maki balik isteri dia. Awak ni macam mana ni, isteri solehah macam ni. Wah. Nangis isteri dia. Bila menangis, dia dah pening. Dia tinggalkan rumah, dia keluar lah. Nak cari air teh ke apa, kalau zaman sekarang. Dia keluar. dia fikir macam mana aku nak selesaikan problem ni. Ah, minta nasihat dengan panglima aku lah. Panglima 3 bintang, 4 bintang, Umar Al-Khattab lah. Nak pergi rumah-rumah. Sampai depan pintu baru nak ketuk, dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah berletih. Okel tunggu kat luar. Alamak, isteri dia berletih lah. Aku nak dengar. Ada tak Umar maki balik laki bini dia? Umar tak menjawab. Diam je. Memang diam betul. Akil heran. Eh, takkan Umar tak jawab? Lepas dia dah tunggu reda, dia ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Umar buka. Akil, apa hal? Umar tahu memang kau dengar lah. Aku kena marah tadi ni. Apa hal, Akil? Tuan, minta nasihat boleh tuan. Tengah stres lah tuan. Meh. Barak. Apa cerita? Saya balik rumah, isteri pompam-pompam gini. Saya serabut, saya tinggal tuan. Bagilah nasihat sikit. Akil, layanilah isteri kamu seperti kamu melayan anak-anak kecil. Innaha khubazatun wa tabakhatun wa ghassalatun wa sitrulaka minan nar. Sebab isteri kamu sepanjang ketiadaan kita, dia jaga rumah. Anak tak sihat, bawa ke klinik, demam sesama, pening, malam menangis. Yang kena susu badan, kiri kanan, melompat, susu dah tak ada. Macam mana? Apa nak bagi? Bukannya minum susu boleh tambah susu, tak ada. Dia dah menangis. Kita tak tahu cerita, memang kita kerja. Dia masak untuk anak-anak, dia cuci. Bertolak ansur, berbagi rasalah dengan mereka. Ini nasihat Umar Al-Khattab ni. Bayangkanlah Umar Al-Khattab, orang paling garang. Dia tak jawab pun, isteri dia marah, diam lah, lantang. Macam melayan anak-anak kecil, kata Umar. Macam budak-budak ya. Tuan-tuan selalu pergi rumah kawan. Dia ada anak-anak. Pagi kita pergi rumah dia. Petang kan datang balik. Anak dia umur 6 tahun nampak kita. Eh pakcik, pakcik datang lagi ya. Pakcik tu datang. Petang lagi datang lagi ya. Pakcik suka betul datang sini ya. Tuan-tuan nak kecil hati ya? Lantang kau lah budak kecil. Kalau neko kecil hati, kecil hatinya aku, anak dia. Mesti mak dia ajar cakap macam tu. Dah. Kau lah macam layan budak-budak, apa tak tahu ya lah. Pakcik ni tak malu ya, asyik datang rumah saya ya. Makan nasi rumah saya, tak malu ya. Buat bodoh ya budak. Anggap mak isteri kita gitulah.
1: Allahumma.

penghujung segmen kita pada waktu ini, geng burung hantu. Terima kasih kepada semua yang setia menemani, sama ada yang sedang memandu, bekerja, berehat ataupun yang baru memulakan hari daripada pukul 12:30 malam tadi hingga ke 6 pagi menemani saya setia dengan Nasional FM. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Jangan berhenti melangkah kerana perjalanan terasa sukar. Setiap langkah kecil dan konsisten akan membawa anda lebih dekat kepada kejayaan. Terus jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Saya Hanim.

0: Pamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1:30 tengah hari
2: dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah. Potongan

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiya Hassan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat. Apapun muslimat-muslimat semua, darjat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya, dalam masa bekerja, kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh, kan? Tapi jawatan-jawatan ini di dunia, dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu. Tak boleh kita bawa ke mana-mana. Kecuali cikgu saja. Pencen, masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati. Eh? Dia mati pun panggil cikgu. Arwah cikgu. Untung orang jadi cikgu kan? Masya Allah, hebatnya ya. Jadi jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat kita suka, kadang-kadang orang dapat kita tak suka, kadang-kadang kita nak kita tak dapat. Jadi dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah SWT, di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Ya? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT. Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kunci Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi apa yang kita nak capai? Darjat akhirat Allah kita nak capai. Pertama tentulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati masuk syurga. Dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maghfirah. Yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Wala apa dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yani bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apa pencapaian lagi yang kita nak capai? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jom cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardhatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Pulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa, cakap dosa, telinga dosa. Jadi, kejarlah, carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita mari dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara. Sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat, dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insyaAllah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ij'al awwala yawmina hadha salaha وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا الله يا تهان kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Belaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Syukur Alhamdulillah. Kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Ahad 7 Jun 2026. Dan selamat berhujung minggu lah kepada anda semua ya, yang terus setia bersama kami di mana saja anda berada, yang dengar terus di frekuensi 102.3 ataupun anda kini sedang mendengar kami di RTM Klik. Dan Mala kembali temani anda pagi ini sehingga jam 12 tengah hari nanti. Jadi teruskan bersama kami. Sebentar lagi kita akan ikuti bacaan Al-Quran, iaitu daripada surah Al-A'raf ayat 138 hingga 149. Dan seterusnya insyaAllah 6.30 minit pagi kita akan ikuti Permata Hati. Teruskan bersama kami, Melaka FM. Melaka FM 102.3.

0: Black FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون.
1: Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah itu, lalu mereka sampai kepada suatu kaum yang sedang menyembah berhala-berhala milik mereka. Melihatkan yang demikian, mereka, Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami suatu Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini ialah kaum yang jahil."

0: Sesungguhnya mereka, penyembah berhala itu akan dihancurkan ketika mereka berada di dalamnya daripada perbuatan syirik, dan apa yang mereka lakukan itu tetap salah.
1: Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin.
0: Musa berkata lagi, patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain daripada Allah, sedangkan Dia telah melebihkan kamu ke atas seluruh manusia.
1: Wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab.

Dan Allah berfirman, ingatlah ketika kami selamatkan kamu daripada Fir'aun dan kaumnya yang menyeksa kamu dengan azab yang seburuk-buruknya. Mereka membunuh anak-anak lelaki kamu dan membiarkan anak-anak perempuan kamu hidup. Ingatlah yang demikian itu ialah ujian yang besar daripada Tuhan kamu.

Dan kami telah menjanjikan masa kepada Musa untuk memberikan Taurat selama 30 malam serta kami genapkan jumlahnya dengan 10 malam lagi. Lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya 40 malam. Musa berkata kepada saudaranya Harun semasa keluar menerima Taurat, "Gantikanlah aku dalam urusan memimpin kaumku dan perbaikilah keadaan mereka sepeninggalanku, dan janganlah engkau mengikut jalan orang yang melakukan kerosakan."

Amin. Dan ketika Musa datang pada waktu yang kami telah tentukan itu, dan Tuhannya berkata-kata dengannya, maka Musa berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku zatmu yang maha suci supaya aku dapat melihatmu." Allah berfirman, "Engkau tidak sama sekali akan sanggup melihatku, tetapi perhatikan gunung itu, maka kalau ia tetap berada di tempatnya, pasti engkau akan dapat melihatku." Setelah Tuhannya menzahirkan dirinya, kebesarannya kepada gunung itu, maka gunung itu menjadi hancur lebur dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah dia sedar semula, dia berkata, "Maha suci engkau, wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu dan akulah orang yang pertama beriman pada zamanku."

Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu melebihi umat manusia yang ada pada zamanmu dengan membawa perutusanku, iaitu kitab Taurat, dan dengan kalamku. Maka terimalah apa yang aku kurniakan kepadamu dan jadikanlah engkau dalam kalangan orang yang bersyukur.

0: Amin. Dan kami telah menuliskan untuk Musa pada lauh-lauh itu pelbagai jenis pengajaran dan penjelasan bagi tiap-tiap sesuatu, dasar syariat dan hukum-hukumnya. Maka terimalah ia dan amalkanlah wahai Musa dengan bersungguh-sungguh, dan perintahkanlah kaummu berpegang serta mengamalkan dengan sebaik-baiknya, iaitu perintah-perintahnya. Aku akan memperlihatkan kepada kamu negeri orang yang fasik.
1: Sa'asrifu an ayatiyal ladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq.

Aku akan memalingkan daripada memahami ayat-ayatku orang yang takbur di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dan jika sekalipun melihat sebarang bukti, mereka tidak beriman kepadanya. Sehingga jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk sekalipun, mereka tidak akan mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Demikian itu kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya.

Dan setelah mereka menyesal dengan apa yang mereka lakukan serta mengetahui bahawa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sesungguhnya jika Tuhan kami tidak merahmati dan mengampunkan kami, pasti kami menjadi orang yang rugi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan merupakan gambaran. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Tanggungjawab kita lah yang nak sampaikan dalam hati kita secara benar-benar sampai tadi, supaya betul-betul lillahi ta'ala itu tadi. Kan? Begitu juga dengan ibadah-ibadah kita yang lain, zakat dan sebagainya. Bila mana kita tunaikan zakat, maka dengan lafaznya tadi lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Maka tanggungjawab kita setelah mana tadi diaturkan dengan lafaz secara zahir itu tadi, pada niat itu tadi lillahi ta'ala. Nah, tinggal kita tadi yang nak hadirkan dan juga yang kita nak pasakkan dalam hati kita. Lafaz dah ada. Nah, sampai ataupun tidak ke dalam hati kita, supaya benar-benar tadi lillahi ta'ala. Benar-benar tadi kita buat itu tadi bukan kerana yang lain, sebaliknya semata-mata kerana Allahu subhanahu wa ta'ala. Lalu betulkan amalan kamu dengan ikhlas itu tadi, dan betulkan ikhlas kamu dengan melepaskan diri daripada kuasa dan kekuatan. Nak betulkan ikhlas ini tadi pula dengan apa? Lepaskan diri daripada kuasa dan kekuatan. Baik, muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita boleh riak ni pula? Kenapa kita boleh jadi ujub ni tadi? Kenapa kita boleh menunjuk-nunjuk akan ibadah yang kita lakukan ini tadi, sedangkan pada awal ni kita dah letakkan niat kerana Allah taala? Ini antara puncanya, kuasa dan kekuatan. Kita ada kuasa, bukanlah cerita kuasa ni maksudnya kena ada kuasa kita mengawal sesuatu yang besar, tidak. Kuasa dan kekuatan ini ialah kawalan pada diri kita. Kuasa dan kekuatan ini tadi ialah pada nafsu kita yang rasa nak menunjuk tadi. Kita kata tadi contohnya apa? Puasa. Puasa kita buat, puasa 6 yang dalam bulan Ramadan ni tadi, yang memang banyak lagi rumah terbuka, banyak lagi majlis-majlis jamuan hari raya dan sebagainya. Maka ketika mana orang jemput kita, orang ajak kita tadi, kita kata kita puasa dalam hari yang memang kita sedang berpuasa. Maka ibadah tadi yang dilakukan asalnya tadi ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada kuasa dan kekuatan, kita ada kuasa apa? Kita ada kuasa tadi kalau untuk hari ini yang kita kata tadi menunjuk ibadah itu tadi, kita ada kekuasaan, kita ada ruang kekuatan. Apa dia? Media sosialnya. Kita ada tadi untuk kita update kita punya gambar tadi, status kita tadi, apa yang sedang kita lakukan. Kita boleh khabarkan, kita boleh tahu dan berbuka. Seharian dah kita berpuasa, alhamdulillah, tiba-tiba waktu berbuka, kita ambil gambar tadi, kita up dalam status kita, kita up dalam Facebook kita. Kita kata alhamdulillah dan hari keempat, contoh, dan 6 hari. Tak sebut pun puasa tu kan, tapi well known, maknanya dimaklumi itu adalah nak menunjukkan yang dia berpuasa 6 hari. Dan bila mana itu sahaja dia punya postnya tadi dengan juga status itu tadi, maka apa maksud di sebaliknya? Ini yang disebutkan sebagai kuasa dan kekuatan. Dia ada ruang itu tadi, kuasa dia tadi untuk menulis, untuk menghantar itu tadi. Dan dia ada tadi kekuatan, maknanya nafsu dia tadi melawan iman dia ni tadi. Maka sebab itulah disebutkan tadi, kata para ulama, untuk membetulkan ikhlas ini tadi, maka hendaklah

0: melepaskan diri daripada kuasa dan kekuatan. Lepaskan diri daripada cengkaman kehendak tu tadi. Nafsu itu tadi. Dan juga kekuasaan-kekuasaan yang mencengkam ini tadi. Inilah antaranya media sosial yang mencabar kita hari ini. Mudah sangat. Kan? Kita rasa macam, tak kena ni kalau sehari ni tak ada apa-apa. Oh. Maka hari itu pun kita up tentang ibadah yang kita lakukan. Bimbang dia membuka ruang. Boleh memang kita kata, saya up tu tadi tak ada niat pun untuk riak. Kita tak ada niat pun tadi untuk ujub apatah lagi. Tapi bila mana kan, bertubi-tubi ya, orang komen kita nanti, ya, orang puji kita nanti. Sampaikan pula tiba-tiba ada radio pula telefon, oh tadi awak ni. Kadang sekarang kan macam tu. Kebaikan yang kita lakukan bila mana dia dah sifatnya tular kan, dah viral. Ramai pula dapat liputan. Bimbang bila mana dah begitu keadaannya, yang bermula dengan ikhlas tadi, dia dah bertukar tadi riak. Bila mana yang kita tunjukkan ibadah kita. Dan bila mana kita menafikan riak, yang kita nak kata betul-betul, saya bukan nak menunjuk, saya buat ikhlas. Maka disebutkan tadi, bila mana menafikan riak itu, ketika itulah tadi dia dah bertukar menjadi ujub pula. Wal'iyadubillah. Maknanya, bila mana dah jadi ujub, habislah. Ibadah yang kita buat tadi, hanguslah. Bila mana dia dah bertukar menjadi ujub, bangga tadi dengan apa yang dilakukan. Sedangkan ibadah tadi sifatnya dia perlu kepada ikhlas, dan ikhlas itu sifatnya tidak kelihatan. Ikhlas itu tadi sifatnya sepatutnya tidak diketahui. Maka bila mana tadi dah dihebah luaskan, disebar luaskan ke sana sini, di mana lagi yang disebutkan sebagai ikhlas yang tidak diketahui, sedangkan dah ditularkan ke sana sini. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, penulis mengambil beberapa contoh. Ini tadi yang kita bincangkan sendiri, contoh-contoh. Ini yang digariskan oleh penulis dalam kitab ini. Terdapat beberapa amalan yang kelihatan pada zahirnya nampak soleh. Tetapi sebenarnya dia melakukan ibadah itu dalam keadaan yang tidak ikhlas. Ini contoh-contohnya apa dia? Antara contohnya, menurut pendapat Syekh Al-Buti, yang pertama, orang yang salat kerana melihat orang yang berhutang datang kepadanya. Baik muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tu salat kerana apa? Kerana dia nampak ada orang yang nak menuntut hutang. Maknanya dia ni berhutanglah. Ada orang yang nak menuntut hutang tadi, dia ternampak, maka dia terus bersegera tadi terus solat. Padahal tadi duduk-duduk aja kan, tak ada buat apa tadi, nampak aja orang tadi terus solat. Ataupun yang seumpamanya lah, yang kita kata tadi mungkin dia tunaikan solat kerana apa, nampak bakal mertu kan, nampak ada tadi majikan tadi, ataupun sesiapa yang mana menjadikan perbuatan solat itu tadi, ibadah yang dilakukan itu tadi, bukannya dibuat itu tadi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau seperti mana contoh yang diberikan ini tadi, maka ditunaikan solat tadi kerana ada asbab yang lain. Nampak tadi orang nak kutip hutang, dia pun sembahyang. Biar apa? Biar orang tadi tak ganggulah. Nampaknya tadi bakal menantu, bakal mertua tadi. Nampak tadi bakal pasangan tadi. Nak tunjuk dia soleh, nak tunjuk dia tadi baik. Dia pun bersegera terus menunaikan ibadah tadi, solat dan sebagainya. Lalu kata Syekh Zaruk ini tadi, maka ibadah sebegini sifatnya amalan pada zahirnya nampak soleh, tetapi dia tidak ikhlas. Dia tak sebut tidak diterima, bukan disebut tidak diterima. Syekh Zaruk mengambil pendekatan ini disebut tak ikhlas, tapi mafhum mukhalafahnya, maksud di sebalik kata-kata ini, bila mana sesuatu ibadah itu dilaksanakan tanpa ikhlas, maka apa jadi? Balik pada yang asal yang kita bincang tadi. Bila mana ibadah tak ikhlas, dia tidak diterimalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadah sepatutnya kerana dan untuk Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kalau kita tunaikan tadi kerana bakal mertua, kita solat tadi kerana apa? Kerana nampak majikan. Kerana apa? Kerana nampak pemimpin, nak tunjuk tadi. Supaya kita tadi dipuji supaya kita tadi diberikan penilaian yang lebih. Contohnya kan, kalau kita nampak majikan, oh kita pun bersegera beribadah. Ya, majikan kata, oh bagus dia ni, nanti markah beri lebih sikit lah. Maka bila mana pasang niat itu, ini tadi yang disebutkan sebagai tidak ikhlas dalam ibadah. Dan seterusnya, contoh yang kedua yang diberikan oleh Syekh Al-Buti, apa dia? Ini dekat dengan kita juga semua. Contohnya apa? Seorang pekerja yang mengambil masa terlalu lama untuk beribadah sedangkan dia berada pada waktu bekerja. Ini ingatkan diri kita sendiri, diri saya sendiri juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Contoh yang diberikan kedua ni ialah bagi yang bekerja. Yang bekerja yang ada majikan. Kalau bekerja sendiri itu terpulanglah, kan, dia sendiri yang mengaturkan masa dan sebagainya. Tapi ini bagi yang bekerja ada majikannya, ada masanya. Ini waktu rehatnya, ini waktu bekerja. Pukul sekian-sekian masuk pukul 8 ini tadi, baliknya tadi pukul 5 contoh, rehatnya tadi pukul 1 sampai pukul 2. Maka dicontohkan di sini, bila mana mengambil masa yang terlalu lama untuk beribadah dalam waktu bekerja. Rehat sejam tadi kan, kita tolak dah makan apa semua, kemudian kita beribadah. Memang betul dia beribadah, memang betul dia solat panjang solatnya tadi, 4 rakaat itu tadi. Kemudian dengan wiridnya, dengan zikirnya, dengan doanya, tambah lagi bacaan Al-Qurannya. Memang dia tidak culas, memang dia tidak melakukan perkara-perkara yang lain. Memang dia tunaikan ibadah, tapi ceritanya dalam waktu bekerja. Maka Syekh Zaruk kata, ini juga gambaran kepada perbuatan yang nampak soleh tapi sebenarnya tidak ikhlas. Kerana apa? Bila mana ada waktu tadi yang amanahnya tadi ialah untuk waktu bekerja tadi, waktu rehat yang diberikan itulah ruang yang ada. Maka kalau sejam, sejam itulah yang kita aturkan dan gunakan untuk makannya tadi kan, untuk solatnya tadi, untuk urusan peribadi kita. Kalau lebih daripada waktu itu, walaupun tadi disebutkan sebagai ibadah, kan, rehat sejam, dia dah rehat yang betul-betul, dia dah urusan peribadi sejam, dia ambil masa 5 minit katakan untuk solat tadi, 5 minit yang di luar waktu rehat tadi untuk tujuan melakukan ibadah. Ibadah ini yang dikatakan Syekh Zaruk, ibaratnya ibadah itu nampak soleh tapi sebenarnya dia tidak sempurna tadi, tidak ikhlas. Sebab apa? Dia dah mengambil hak yang lain. Betul, kita punya solat itu tadi wajib, tapi yang kita mulakan kewajipan kita tadi daripada pagi tadi ialah wajib untuk menunaikan amanah. Itu kita kena tahu juga. Soal apa? Fiqh awlawiyat, fiqh keutamaan. Kan, solat ni tadi ada waktunya tadi, rehat tadi dah diberikan waktunya. Mana keutamaan? Oh, solat ini tadi dengan waktu kerja ini tadi. Maka kena tahu. Kecuali lah waktu solat itu tadi berada dalam waktu bekerja tadi, yang memang tak ada rehat pada ruangnya. Katakan dia bekerja pukul 3 sampailah ke pukul 8 malam. 3 petang 8 malam. Waktu asar memang dalam waktu bekerja. Maka ini macam mana? Ini dia kena pula minta hak tadi. Minta pada majikan untuk solat katakan 5 minit. Diberi pelepasan. Memang dilepaskan oleh majikan. Contoh 10 minit, 5 minit. Memang untuk solat tadi dibenarkan. Maka itu sahaja haknya. Tak boleh nak lebih daripada masa yang ditetapkan. Kalau lebih, ni tadi juga, dia pergi kepada ibadah itu tadi, dia ialah ibadah yang pada zahirnya nampak baik dan soleh, tetapi rupanya di sebaliknya itu tadi, ibadah itu tadi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sempurna. Dia sah, tapi dia tak sempurna. Kerana apa? Niatnya itu tadi, perbuatannya itu tadi melanggar kepada prinsip ikhlas itu tadi, semata-mata kerana, semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia bercanggah tadi, dia ada aulawiyat yang lain, dia ada kewajipan yang lain, bertembung dua wajib kan. Dia ada wajib solat ni tadi, ibadah, dia ada wajib ni tadi, amanah hari ni tadi pada kerja, dan juga hak yang perlu ditunaikan. Maka perlu mendapat pelepasan pada hak tu tadi, waktu tu ni. Kalau 5 minit, 5 minit lah. Kalau 10 minit, 10 minit lah. Itu yang perlu dilaksanakan dan juga yang perlu dijaga dan dipelihara. Barulah ibadah itu tadi sempurna markahnya. Barulah ibadah kita tadi dikatakan tadi sebagai ibadah yang benar-benar ikhlas.
1: Sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan merupakan gambaran yang disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Haji Hidir Hamidun. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rekaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin. Seperti biasa kita bertemu di awal pagi ini dalam segmen Jana Minda, yang mana saya kena percaya ramai ternanti-nantikan segmen ini untuk menjana minda kita, untuk mencari ilmu, untuk menambahkan lagi motivasi kita agar kita menjadi manusia dan rakyat Melaka yang hebat di dunia dan juga di akhirat. So, kita masih lagi berbicarakan soal rezeki yang berkat ni. Jadi bila sebut pasal rezeki yang berkat ni, ada satu persoalan. Ya Ustaz, kenapa rezeki kita ni tak berkat? Kenapa rezeki kita ni tak murah? Kenapa rezeki kita ni tak melimpah seperti mana orang lain? Saya teringat ada seorang Ustaz, dia kata apa ya? Rezeki semua orang dapat, cuma berbeza bahagiannya. Dan rezeki jika memang untuk kita, tetap untuk kita, lambat atau cepat saja, cuma perlu bersabar. Namun jika tak ada rezeki, pasti ada hikmahnya, pasti akan digantikan dengan lebih baik. Yang penting kita kena terus berusaha. Don't give up. Maknanya kat sini tuan dan puan, jangan

muhasabah diri agar kita dapat lihat apa perkara yang boleh kita perbaiki untuk memastikan rezeki kita adalah rezeki yang berkat dan Allah buka pintu rezeki seluruhnya untuk kita. Tapi walau bagaimanapun, Ustaz nak kongsikan ada beberapa sebab lah kenapa rezeki kita tak melimpah. Pertama, kita mungkin lupa tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Ada anak-anak yang hebat, ada hari ini anak yang hari ini pangkat yang hebat, gaji yang hebat, tapi kita tak pernah nak bagi kata rezeki kita tu pada mak dan ayah. Ini akan menyebabkan Allah mungkin akan sempitkan sedikit rezeki yang mana Allah patutnya bagi kita rezeki yang luas, tapi kita rasa

0: Yang kedua, kedekut nak bersedekah. Sedangkan selalu saya bagi tahu ya tuan-tuan dan puan-puan, sedekah ini adalah perkara amalan yang sangat baik untuk kita menambahkan rezeki kita. Yang ketiga, suka komplain. Semua orang tak betul. Suka merungut. Itu semua tak cukup. Tuan-tuan, cuba kita hari ini positifkan diri kita. Jadikan diri kita ini manusia yang selalu bersyukur. Ucapkan Alhamdulillah. Terima seadanya. Mudah-mudahan itu akan menambahkan dan membuka pintu rezeki kita. Betul tak betul? Yang keempat pula, selalu bergaduh, terutamanya dengan adik-beradik, sehingga berlakunya putuskan silaturahim. Ini perkara yang tak elok tuan-tuan ya. Bila adanya hari ini adik-beradik yang selalu bergaduh, adanya kata silaturahim yang terputus, yang menyebabkan rezeki kita akan tertutup. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ada di antara kita ni menjadi seorang pengotor. Kotor hatinya, kotor akarnya, kotor hari ini kata-katanya, apatah lagi fizikal yang kotor, akan menyebabkan juga tuan-tuan penyebab kepada rezeki kita tak murah. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita hari ini malas nak solat, apatah lagi solat wajib mahupun solat sunat duha. Dan ini akan menyebabkan tuan-tuan, rezeki kita akan juga rezeki yang sempit. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pastikan kita juga nak rezeki yang hari ini tak nak tertutup. Jangan hari ini kita jadi manusia yang sombong. Kalau boleh, murahkanlah senyuman, kerana senyuman juga merupakan satu sedekah. Mudah-mudahan dengan beberapa perkara yang saya kongsikan hari ini membuka fikiran kita untuk jadi manusia yang bersyukur, dan rezeki kita akan melimpah ruah. InsyaAllah jumpa saya lagi Ustaz Fazil Samin pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan, Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
2: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh adras dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali, dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama 2 minggu.
3: Kita jual kanan ni.
0: Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
4: Saya tak sampai hati dah kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000, sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban Kadazan. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina yang potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dapat 10A, bagilah direct masuk matrikulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga RM50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
5: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi Tibet. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga, termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lapasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baru di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
6: Sesama Petronas dengan syarikat-syarikat minyak lain telah percaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara dan kita menjamin supply yang cukup. Dan bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan sempadan Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam mesyuarat keselamatan negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenalpasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
7: Kerajaan Persekutuan dan Jangkaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi jawatankuasa keselamatan negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincang secara mendalamlah.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenalpasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan, sebanyak 7 juta ringgit peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata, tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Pagi yang indah di hujung minggu. Hai, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih semua yang terus bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Semua okey ke pagi ni? Saya doakan semoga semuanya sihat-sihat saja, ceria-ceria selalu. Dan pagi ni mungkin ada perancangan yang nak pergi jogging dan sebagainya, ya. Saya harapkan semoga semuanya dalam keadaan baik, semoga semuanya selamat, hati-hati ya. Dan juga mungkin ada yang masih lagi beradu. Almaklumlah cuti kan. Tak apalah, tidurlah. Tapi bangunlah awal sikit kan, hujung minggu. Kalau pagi-pagi ni kita bangun awal, kita mulakan sesuatu yang positif, InsyaAllah sepanjang hari ni pun akan berlanjutan lah dengan sesuatu yang baik juga, insyaAllah eh. Dan kepada anda semua, saya harapkan dalam keadaan baik, semoga semuanya bersemangat untuk meneruskan di hari yang baru. Alhamdulillah kita masih lagi dapat meneruskan di hari minggu ini. Selamat berhujung minggu lah kepada anda semua ya. Dan terima kasih teruskan bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempersonakan.

Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kerajaan mengamalkan pendekatan pengurusan risiko yang baik dengan mempelbagaikan

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Ya, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Melaka FM. Hai, selamat pagi. Jangan lupa pagi ni untuk terus bersyukur ya. Bangun pagi, perkara pertama syukur. Alhamdulillah, masih lagi diberi peluang untuk meneruskan kehidupan. Dan terima kasih kepada anda yang terus bersama kami di Melaka FM. Peniaga-peniaga pagi ni apa khabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya.

0: bijak laksana tua. Berani laksana cepat. Malak FM, 18 jam sehari.
1: Wari. Nora Darish.